0: Kabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi, Pak.
2: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
0: Waduh, piye ki, Bre?
3: Sama kayak aku ramudeng babar blas.
0: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
5: Cik Tuan dan Puan, kembali mermadi di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Komjen Pol Heri Heriawan resmi mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Ia dilantik dalam rangkaian pelantikan dan juga serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda di Mabes Polri di Jakarta Sabtu 3 Oktober 2026 malam. Jabatan baru tersebut sekaligus membawa Heri Heriawan menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi atau Jenderal Bintang 3 setelah sebelumnya menjabat sebagai Polda Kapolda Riau. Usai pelantikan, Heri Heriawan mengatakan amanah tersebut, kabar dari Polri, merupakan tanggung jawab baru yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, perubahan jabatan tidak merubah orientasi utama sebagai anggota Polri dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Ya, Encik Tua dan Puan masih menemani di Beranda Budaya dan saya Fardu Umar akan menemani dengan
3: Fima
2: di Beranda Budaya kali ini. Fima, di pagi hari ini cuacanya mendung ya?
3: Iya, tapi itu mendung atau kabut ya, Mbak?
2: Mendung tapi tak hujan ya?
3: Iya.
2: Biasanya kalau sudah mendung pagi hari biasanya diantar dengan gerimis, hujan. Mm-hmm. Namun kali ini nuansanya berbeda ya.
3: Karena
2: memang karena dari subuh tadi awak ke kantor nih memang kali kabut asapnya, enggak nampak awak jalan tuh.
3: Betul, Bang. Fima juga tadi jalan ke sini.
2: Iya, jadi memang benar-benar kita sampaikan ya untuk Encik Tuan dan Puan ya, Fima ya.
3: Iya.
2: Agar kalau keluar gunakan masker.
3: Iya. Dan tetap minum air putih.
2: Minum
3: ya.
2: Air putih, gunakan masker, apalagi untuk yang punya anak-anak kecil ya.
3: Iya.
2: Ini menggunakan roda dua ataupun bagi pejalan kaki yang membawa anak-anak kecil, alangkah baiknya kalau tidak penting-penting amat
3: jangan keluar dulu lah ya.
2: Jangan keluar dulu. Nanti kalau memang betul-betul mungkin pagi ini ke sekolah harus gunakan masker ya. Iya, di Beranda Budaya kali ini Cik Tuan dan Puan, kita tradisi permainan yang lampau ya, masa lampau di Melayu, di tanah Melayu, gasing Melayu ya, Fima ya.
3: Bang,
2: ini
3: Melayu.
2: Memang permainan tradisional yang bertahan dari masa ke masa. Nah,
3: cara tapi tahu nggak sih Cik Tuan dan Puan, kalau masyarakat Melayu itu punya permainan yang sejak dulu dikenal. Ya ini salah satunya gasing kan, Bang. Cara permainan gasing ini tuh merupakan dimainkan dengan cara memutar sebuah benda berbentuk menggunakan tali, kemudian dilemparkan ke tanah hingga berputar. Nah, semakin lama berputar nih semakin menarik kan, Bang, untuk dilihat. Penasaran nih kita.
2: Jadi memang Fima, kalau sekarang kan anak-anak banyak menghabiskan waktu dengan permainan digital ya. Masyarakat Melayu Riau pada masa lalu itu punya cara yang berbeda untuk mengisi waktu luang. Salah satunya adalah dengan bermain gasing ya. Itulah tadi kita bilang ya, dari masa ke masa itu pastinya berbeda ya. Apalagi
3: berbeda sih,
2: sekarang dengan perkembangan teknologi, banyak sekali game-game di handphone kita ya, di Android, game online. Sehingga permainan tradisional ini sudah mulai secara perlahan sudah
3: mulai
2: dimainkan mungkin di daerah kampung-kampung yang masih memainkan
3: ada.
2: Ya masih ada. Namun kalau untuk di daerah perkotaan mungkin ada yang masih memainkan, ada juga yang sudah menggunakan lebih praktis ya. Tapi memang kalau kita main gasing secara tradisional itu punya seni ya.
3: Iya dong, Bang.
2: Ada seninya, ada usahanya ya.
3: Ada usahanya.
2: Ada kita bermain dengan strategi gimana sampai gasing kita jangan kalah dengan gasing teman yang lain ya.
3: Iya.
2: Bagaimana cara menarik gasingnya biar kencang putarannya. Nah, ini adalah salah satu bagaimana permainan strategi, permainan otak. Namun sekarang itu sudah mulai bergeser sedikit demi sedikit. Namun semoga kalau kita lihat di Provinsi Riau ini semoga tetap terjaga ya. Untuk pecinta-pecinta budaya untuk terus diwariskan. Mungkin ini bisa terus diperkenalkan untuk para guru-guru juga ya, Vima. Untuk kepada adik-adik kita ya di tingkat SD, sekolah dasar, bahwa Melayu memiliki permainan tradisional seperti gasing.
3: Iya. Okay. Padahal ya Bang, bermain permainan tradisional ini bukan hanya tentang bermain kan Bang. Di dalamnya itu terdapat cerita, kebiasaan dan nilai budaya yang diwariskan dari generasi sebelumnya.
2: Iya. Jadi Cik Tuan dan Puan tetap menjaga kelestarian budaya, salah satunya dengan permainan-permainan tradisional yaitu gasing. Masih ada lagi banyak permainan-permainan tradisional Melayu.
3: Iya.
2: Nah, jangan kemana-mana. Saya dan Vimah akan menemani kembali di Beranda Budaya.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wahid umagi bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Kak, besok kan tanggal 17 Agustus.
1: Kita ikut lomba ya, kakak?
2: Iya dong. Kakak ikut balap karung loh.
1: Pania ikut apa?
2: Aku ikut lomba makan keropok.
1: Seru ya.
2: Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
1: Biar dapat hadiah.
2: Bukan, karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
1: Terus, kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
2: Mudah kok, rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
1: Oh,
2: berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
1: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
3: Ya, suara apa? Ya, Cik, tuan dan puan, kami kasihkan informasi perakiraan cuaca. Terima kasih.

0: Masih perakhiran cuaca pagi ini, pendengar, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru. Selengkapnya kita akan simak disampaikan oleh Yasir Prayuna. Laporan Anda, Yasir.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Kemudian pada siang hingga sore hari diperkirakan akan terjadinya kekaburan udara yang disebabkan oleh asap hingga cerah berawan. Namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kota Dumai. Selanjutnya pada malam hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Kemudian pada dini hari juga diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Bengkalis, Siak, dan Kota Pekanbaru. Kemudian untuk peringatan dini hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kuantan Singingi, Kampar, dan Kota Dumai pada sore atau malam dan dini hari. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 2.804 titik. 7 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 1 titik, Pelalawan 1 titik, Kampar 1 titik, Indragiri Hilir 3 titik, dan Indragiri Hulu 1 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: Ini rumah kok kotor sekali, kamu ngapain aja dari pagi?
5: Tidak
4: bersihin
5: mas tadi.
4: Ini mesti masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
6: Mina!
7: Ya Tante?
6: Sini!
7: Kenapa Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
7: Itu Bapak marahin Mama Tante.
6: Emang marah karena apa?
7: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
6: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
7: Lah, kan Tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
8: Bijaklah dalam berkata, ingat anak adalah peniru yang baik.
9: Lemak sarapan pakai ketupat.

0: Iya, Encik Tuan dan Puan masih kembali menemani di Beranda Budaya di sesi terakhir ya, tak terasa hingga pukul 7:54 waktu Indonesia Barat. Tadi kita bahas terkait dengan gasing ya, Vima ya.
1: Iya Bang,
0: permainan gasing. Karena memang kalau gasing ini bukan hanya tentang siapa yang paling lama memutar gasing ya. Dalam permainan tradisional ini ada keterampilan yang harus dikuasai, mulai dari memilih atau membuat gasingnya, atau memasang tali, menentukan cara melempar, sampai bagaimana menjaga keseimbangan dalam memutar tetap stabil atau pemutaran tetap stabil. Karena memang kalau yang tak pandai bermain memasang tali, pasti itu berbeda ya, Vima.
1: Iya, kalau dari awalnya aja. Apa ya kan Bang?
0: Untuk memasang talinya tidak posisi yang benar, saat menarik tali untuk gasing itu bisa terputar atau berputar, itu akan berbeda ya. Terkadang tidak terputar juga kalau memutar talinya salah ya.
1: Memasang talinya gitu salah.
0: Kalau dari sisi lain kita bisa melihat bahwa permainan tradisional ini sebenarnya mengandung proses belajar seperti anak-anak itu belajar ketelitian, bersabar. Kadang da pandai orang bermain tak bisa terputar gasing tuh.
1: Iya.
0: Ada juga koordinasi antara gasing dengan gerakan tubuh kita yang bermain. Nah, ada juga yang terpenting itu sekaligus sportivitas. Kalau kalah jangan marah-marah ya.
1: Iya.
0: Jangan nyesal. Ada kalau ada permainan ada menang dan ada kalah ya.
1: Pasti ada menang dan ada kalah.
0: Nah, disitulah nilai-nilai untuk mengajarkan anak-anak bagaimana ketelitian, bagaimana kesabaran, bagaimana koordinasi gerakan antara si gasing, tali dan juga kita sendiri yang menggunakan untuk bermain gasing itu sekaligus menjaga sportivitas. Oke, Encik Tuan dan Puan, cukup sini ya Vima ya.
1: Iya Bang.
0: Beranda Budayanya. Nanti kita akan kembali menemani di segmen selanjutnya di program yang berbeda. Thank you untuk Encik Tuan dan Puan yang sudah bersama kami. Saya Fardi Umar.
1: Saya Vima.
0: Kita akan jumpa di Beranda Budaya selanjutnya di hari-hari berikutnya. Dan juga jam yang sama ya Vima. Dan kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Iya, Ci, Tua dan Puan kembali menemani di kabar berita bersama saya Fardi Umar.
3: Saya Fima.
2: Iya, Ci, Tua dan Puan, informasi pertama, Museum Pengkhianatan PKI resmi memperlihatkan wajah barunya menjadi Museum Kesaktian Pancasila. Museum yang berlokasi di seberang Monumen Kesaktian Pancasila ini menjadi tempat edukasi sejarah dan juga nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat. Museum tersebut diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 1 Oktober 2026. Peresmian ini juga diresmikan oleh dua kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pertahanan. Selain itu, Inci Tuan dan Puan, usai melakukan peresmian, Presiden Prabowo bersama Kementerian Kebudayaan Fadlizon langsung meninjau ke dalam museum. Museum tersebut tampak berada dalam sebelumnya dengan tata letak yang lebih baik sehingga dapat memberikan kenyamanan untuk para pengunjung. Sebelumnya Museum Kesaktian Pancasila di Jakarta menjalani proses renovasi yang cukup lama. Pembaruan dilakukan terhadap sejumlah bagian museum, mulai dari narasi dan juga jalur cerita hingga tata pamer yang dilengkapi dengan teknologi digital. Informasi lainnya.
3: Selanjutnya, informasi selanjutnya, Menteri Komunikasi dan Digital Miutia Hapit menyebut sebanyak 4,1 juta konten judi online telah ditangani. Ia menuturkan pemerintah terus melakukan pemutusan akses dan mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan perjudian di ruang digital. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal ini bukanlah sebagai catatan capaian, namun harus menjadi perhatian bersama. Sebab dijelaskan Menkomdigi, setiap pemerintah melakukan penindakan judol, namun berbagai konten dan aktivitas baru lainnya kembali muncul. Menkomdigi menuturkan dari 4,1 juta konten judol yang dilakukan penindakan, sebanyak 3,6 juta berupa situs dan alamat IP. Hal ini berdasarkan penelusuran Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kemkomdigi. Hal tersebut menjadi bukti nyata akan pelanggaran aktivitas judol yang memiliki karakter kejahatan transnasional. Sehingga ditegaskan Menkomdigi, pemberantasan judol tidak hanya dapat dituntaskan oleh satu pihak saja.
2: Sekian, Cik Tuan dan Puan, kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: zaman now harus tahu tata krama. Jangan lupakan sopan santun.
1: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Ya, Encik, tuan dan puan masih bersama Perompat Suara Budaya Riau. Nah, Fima, kalau kita lihat ya, di Kota Pekanbaru banyak sekali pelaku UMKM ya. Yang kita bisa lihat bagaimana UMKM bergerak untuk menguatkan perekonomian yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, ini kalau kita bisa juga melihat terkait juga dengan pengentasan kemiskinan di Riau, ini dari data kita lihat ini kalau berbicara tentang kemiskinan, ini bukan hanya berbicara tentang angka. Di balik angka kemiskinan, ada keluarga yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ada juga anak yang membutuhkan pendidikan, ada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan juga kesempatan untuk meningkatkan tarif hidup. Namun kita bisa lihat Fima, ini dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau di Maret 2026, persentase penduduk miskin di Riau itu berada pada angka 6,19%. Nah, angka ini menurun ya dibandingkan September 2026 yang mencapai 6,30%. Artinya secara persentase itu terdapat perbaikan. Tetapi upaya pengentasan kemiskinan tetap membutuhkan perhatian dan juga kerjasama. Ya, tadi kembali ke UMKM ya. Karena kalau UMKM kita maju, kita bisa menciptakan lapangan kerja ya.
1: Iya, Bang.
0: Nah, mulai dari produksi, mulai dari bagaimana kita
1: mempromosikan juga
0: pelayanan ya. Kalau kedai kita rame, pasti kita membutuhkan
1: karyawan
0: ya, SDM untuk bagaimana kita membuka lapangan kerja. Dan Cituan dan Puan, jangan lupa nanti di pukul 9 nanti ada ini ya, Fima, obrolan komunitas.
1: Okay.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maafin.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
1: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
0: Masa gitu? Emang iya ya?
1: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
0: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
3: Ya, Encik, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen obrolan komunitas.
2: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik, Tuan dan Puan, kembali jumpa menemani dalam segmen obrolan komunitas bersama saya, Fardi Umar, edisi 5 Oktober 2026. Semoga Encik, Tuan dan Puan selalu sehat ya dalam melaksanakan aktivitas. Dan juga kami ucapkan selamat beraktivitas, selamat yang lagi dalam perjalanan, berhati-hati apalagi yang keluar ruangan, gunakan masker karena kondisi udara kita kurang baik. Cik Tuan dan Puan, di obrolan komunitas kali ini kita akan bahas terkait dengan topik kita, merajut kebersamaan, menguatkan komunitas UMKM. Dan sudah hadir narasumber kami, Pak Masril Abdi sebagai Ketua UMKM Forum Pekanbaru Kota Bertua atau FPKB. Kita sapa langsung. Assalamualaikum, Bang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana sehat hari ini?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat, sehat ya, Bang. Ya, walaupun kita lihat cuaca kita saat ini ya. Dari subuh tadi keluar rumah itu memang tidak nampak jalan awak. Cuacanya jadi ini memang untuk Encik Tuan dan Puan, apalagi yang punya anak kecil harus memang benar-benar menggunakan masker. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan merajut kebersamaan, menguatkan komunitas UMKM. Nah, kalau bukan kita siapa lagi ya kalau berbicara tentang UMKM, karena UMKM ini luar biasa perannya untuk bagaimana perekonomian kita ya, perekonomian di Provinsi Riau terkhususnya. Apalagi UMKM ini adalah salah satu program Presiden kita Prabowo bagaimana terus meningkatkan UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Dan Pak Masril ini sebagai pendiri juga ya, ya dari Ketua UMKM Forum Pekanbaru Kota Bertuah, dan banyak merangkul para UMKM di Kota Pekanbaru, dan saat ini nanti kita bisa mendengar kegiatan-kegiatan saat ini apa-apa saja visi dan misinya untuk para pelaku UMKM. Bisa sapaannya apa nih, Pak Abdi atau Masril? Masril.
4: Pak Masril aja.
3: Awak panggil Bang aja ya, masih ya, muda.
4: Udah tua, Pak.
3: Bang Masril, ini terkait dengan topik kita merajut kebersamaan, menguatkan komunitas UMKM. Silakan Pak Masril pengantarnya.
4: Baik, sebelum saya mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi untuk pemirsa RRI Pro 4 dimanapun berada, baik yang di rumah maupun yang sudah di jalan. Mm-hmm. Tapi seperti yang disampaikan oleh, dikatakan oleh saudara kita penyiar tadi, bagi yang sudah beraktivitas di luar rumah, tetap hati-hati di jalan. Yeah. Tetap hati-hati di jalan, menggunakan masker, yang pakai sepeda motor, gunakan helm, dan yang berkendaraan roda 4, fokus
3: ya, ikuti rambu-rambu lalu lintas.
4: Tapi tetap mendengarkan pro sambil mendengarkan
3: pro radio, karena biasanya kalau di mobil tuh memang temannya radio.
4: Betul. Jadi baik, perkenalkan, nama saya Masril Ardi, pendiri sekaligus ketua UMKM Forum Pekanbaru Kota Bertuah yang disingkat dengan UMKM FPKB. Yang mana alhamdulillah UMKM ini, kelompok ya atau komunitas UMKM ini sudah sebetulnya baru 4 tahun lebih kurang
3: baru 4 tahun.
4: Tapi alhamdulillah ya kan, anggota kami itu sudah di atas 600 lebih ya.
3: Luar biasa.
4: Itu memang mayoritas ada di Kota Pekanbaru, tapi juga sudah sampai di luar Pekanbaru, seperti kabupaten kota yang lainnya. Kegiatannya sih sama sih sebetulnya, tapi memang kami sedikit beda lah gitu ya. Beda lah dengan kelompok lain atau komunitas lain. Ya karena di sini kami itu ada namanya itu program jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Nah, jangka pendek itu adalah bagaimana kita menguatkan struktur ya, dan bagaimana juga kita merangkul semua kelompok atau pelaku UMKM yang ada di Kota Pekanbaru bahkan di luar Pekanbaru. Ya jangka menengahnya itu tadi kita membuat program-program ya kan, seperti pelatihan-pelatihan dan juga memberikan inovasi, pendidikan dan segala macam yang berhubungan dengan usaha mikro, kecil dan menengah agar supaya para pelaku ini, produk saudara kita ini bisa yang selama ini hanya melalui manual ya, bisa dipasarkan kan, melalui media-media online dan segala macam. Dan jangka panjangnya itu tadi, Pak. Bagaimana kita ini seperti yang kita ketahui ya, 61% itu melalui data ya, untuk masyarakat itu ya, bergerak melalui usaha mikro kecil menengah. Nah, di sinilah tugas kami sebetulnya, tugas kami di sini juga tuh yang kita membantu pemerintah ya dalam memperdayakan, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan UMKM. Begitu.
3: Ya, jadi bagaimana untuk meningkatkan ya untuk pelaku UMKM. Nah, ini kalau kita lihat ini FPKB ini hadir sebagai wadah bagi pelaku UMKM di Pekanbaru. Nah, bisa ceritakan bagaimana awal terbentuknya forum ini, Pak Nazril, dan tujuannya itu apa sih?
4: Ya, baik. Awalnya sih sebetulnya kan gini, FPKB itu sebetulnya kan singkatan Forum Pekanbaru Kota Bertuah ya, yang itu adalah sebuah komunitas sosial atau lembaga sosial ya, bukan, maaf ya, bukan lembaga LSM ya, tapi dia sebuah komunitas yang peduli kepada masyarakat marginal. Dan juga di situ banyak bergabung, itu seluruh Riau ini ada bergabung warga masyarakat di situ. Ya kita juga memberikan bantuan-bantuan gitulah ya. Tapi di sisi juga ada pelaku-pelaku UMKM yang bergabung. Ya akhirnya kan pernah kami itu mengadakan membuat bazar di MTQ kalau nggak salah Ternyata sambutan warga masyarakat sangat bagus dan disitulah awal mulanya permintaan warga, bagaimana kalau UMKM ini ya kan tidak lagi menjadi satu apa ya, bidang ya di FPK Forum Pekanbaru, tapi adalah suatu wadah tersendiri ya kan, wadah sendiri. Ya akhirnya saya bersama teman-teman pengurus kita membuat wadah sendiri namanya Forum Pekanbaru Kota Bertuah, kan UMKM-nya. Yang mana mereka ini punya anggaran dasar sendiri, pengurus sendiri, dan SK sendiri. Jadi mereka ini ibaratnya independen sekarang dari organisasi induknya. Nah, di situ awal mulanya. Kalau saya itu 4 tahun yang lalu bermulanya. Dan untuk kegiatannya sih, alhamdulillah kita sudah banyak melakukan ya, seperti yang di luar ruangan ya. Yang dulu pernah mungkin kita mengetahui ya, ulang tahun Pekanbaru. Yang itu kami mengadakan pasar raya di salah satu media elektronik di Riau Nah, itu selama 3 hari, dan juga sering kami ketemu mengadakan bazar-bazar dan segala macam. Dan untuk ilmu yang kita berikan kepada pelaku UMKM ini kan gini, semua orang kan bisa berbicara, semua orang bisa tapi semua orang kan belum tentu, para pelaku itu kan, para pedagang itu belum tentu bagaimana dia bisa menarik simpati ya kan. Jadi maka kami juga mengadakan pelatihan public speaking untuk para pelaku UMKM, yang mana itu kalau nggak salah gelombang pertama itu 250 pelaku UMKM dan juga masyarakat, dan juga memberikan pelatihan-pelatihan dalam bagaimana caranya pemasaran melalui media sosial ya kan, ya sekarang kita ya mengetahui lah ya kan, banyak sosmed ya yang sudah begitu terkenal oleh masyarakat. Kita ajarkan itu, dan juga kita juga memberikan kemudahan kepada para pelaku MK yang mempunyai, yang belum mempunyai seperti perizinan, labelisasi hal dan segala macam, itu kita permudah tanpa dibayar dan tanpa ada kesulitan. Insyaallah mudah-mudahan kita bantu jalurnya, kita dampingi ya kan, dengan dinas terkait. Itu sedikit Pak.
3: Ini yang menarik nih, apa persoalan yang paling sering disampaikan pelaku UMKM kepada FPKB saat ini? Mungkin yang tadi dijelaskan juga ya, ada beberapa hal. Apa yang paling sering disampaikan, Pak Nasril? Persoalan-persoalan gitu.
4: Kalau persoalan yang paling sering itu ya yang membuat kami sebagai yang ini yang mewadahi mereka itu ya, yang utama itu adalah modal. Itu pasti. Yeah. Itu udah di mana-mana itu modal, permodalan. Karena gini Pak. Ada produk-produk yang di kelompok atau di mana saja gitu, apa produknya memang kan sudah layak gitu ya, sudah mempunyai izin segala macam dan juga sudah pangsa pasar sudah ada, tapi mereka ini terkendala kadang-kadang di permodalan gitu, di permodalan. Di sinilah kami sebagai kelompok UMKM ya kan, bukan berharap kepada pemerintah atau juga BUMD kan daerah gitu ya. Bagaimana mereka ini ya kan untuk mengajukan kredit usaha ringan gitu Bang ya, usaha ringan KUR itu dipermudah lah kan. Tapi alhamdulillah kan kita juga dapat kabar baik ya dari kementerian terkait ya, Kementerian UMKM, bahwa para pelaku UMKM untuk mengajukan KUR itu tidak lagi sekarang menggunakan jaminan itu. Tapi di daerah sih gitu Bang, kadang-kadang masih ada kesulitan itu Bang. Ya makanya kan kami juga udah banyak ketemu dengan dinas terkait, bank-bank terkait, bagaimana kan pelaku UMK yang bergabung di kelompok kami ini dipermudah. Kan dipermudah, dan kami pun siap menjadi penjamin bagi anggota kami yang mengajukan KUR ke bank-bank terkait. Kami siap menjamin agar supaya bagaimana anggota kami gitu ya, anggota kami ini bisa mengembangkan usahanya lebih maju lagi gitu.
3: Jadi kalau Pak Masril bilang masalah modal ya.
4: Betul.
3: Selain masalah modal ada lagi enggak, seperti mungkin mengenai izin atau BPON atau yang lain-lain?
4: Kalau masalah izin seperti NIB ya, NIB, PIRT, labelisasi halal, BPON. Seperti itu banyak sih yang sudah tidak ada kendala lagi ya. Yang penting mereka ini, mungkin kendala mereka itu ya mungkin kalau mereka perorangan gitu Pak ya, kan ada sedikit agak repotan gitu ya. Karena mereka kan tidak punya jalur ini, tidak punya jalur ya kan. Kalau melalui kelompok gitu ya, misalnya kelompok, karena mereka ini kan kelompok ini kan sudah melalui jalur tersendiri. Ya kita sudah membicarakan sendiri, jadi melalui kita gitu ya, melalui jalur ini, komunitas ini ada sedikit kemudahan lah gitu ya. Jadi kami juga menjamin tidak akan pernah ada membayar itu. Yang penting ibu punya usaha, punya produk, dan punya alamat yang tetap. Dan yang ke selanjutnya kendalanya itu lagi adalah pemasaran ya, pemasaran. Ya di selain dari permodalan ya, ini yang paling krusial gitu, dua inilah gitu yang permodalan juga pemasaran. Nah, sekarang kita masih banyak mengetahui ya, karena pelaku UMKM ini mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga gitu ya, ibu rumah tangga ya, home industry kalau bahasanya, home industry. Ya, tapi masih pemasaran itu seperti melalui grup-grup WhatsApp segala macam. Ya, itu. Tapi di sinilah kami masuk, gitu lah. Coba merubah mindset, gitu Bang ya, mindset cara yang lama itu tidak lagi melalui grup-grup WhatsApp yang membaca, menonton, melihat itu saja. Tapi bagaimana produk mereka ini bisa kita ajarkan mereka itu bagaimana caranya menggunakan media sosial, gitu ya. Dan kami juga sudah menyediakan website. Kalau untuk komunitas ya, kami juga sudah menyediakan website tersendiri untuk produk-produk anggota ini, yang mana nanti produk mereka bisa nanti masuk atau tampil di website kita, dan juga kita juga banyak membuat sosmed-sosmed seperti TikTok dan segala macam. Silakan akan mempromosikan produknya apa saja di situ. Dan juga kami juga seperti sekarang saya hadir gitu ya, di Perempat. Kami juga aktif gitu ya. Aktif mengisi gitu ya di Perempat area ini untuk produk-produk UMKM ya kan. bagi pendengar semua dimanapun berada ya Pro4 ya, kalau untuk mengetahui produk ya, itu kan UMKM Perempuan Kota Bertua itu jadwalnya Kamis ya, hari Kamis dan Senin yeah. 11 sampai jam 12 itu adalah produk ya kan, narasumber-narasumber yang kami hadirkan di RRI Pro4 itu lah
3: yeah.
4: Betul produknya yang sudah layak dan memang sudah sampai kemana-mana gitu kan.
3: Ya. Ini kan di bawah naungan dari FPKB ini kan banyak sekali para pelaku UMKM ya, Pak Mazril ya. Nah, kalau kita berbicara tentang dalam dunia usaha ini, pelaku UMKM kadang melihat sesama pelaku usaha itu sebagai pesaing. Nah, bagaimana FPKB ini mengubah pola pikir mereka agar tidak menjadi seperti melihat sebagai pesaing, namun menjadi semangat untuk saling mendukung.
4: Baik, nah, ini sangat menarik ini. Memang ini sering gitu ya. Saya lihat sendiri di lapangan ya kan. Di lapangan itu memang ada misalkan kadang-kadang ada produk yang sama gitu ya, produk yeah. sama ya kan, varian mungkin yang membedakan cuma kemasan aja lagi ya, yeah,
3: yeah.
4: kemasan dari bahan juga sama. Tapi di sini lah kami masuk di sini bagaimana bersaing itu boleh.
3: Ya,
4: tidak ada tidak kalau tidak ada persaingan berarti kan tidak akan ada kemajuan gitu.
3: Iya,
4: kan?
3: Iya.
4: Nah, jadi asal bagaimana caranya bersaing itu secara positif ya. Tapi di sini kami masuk ini bagaimana kan kita tidak kami pertemukan orang dulu, tapi bagaimana kita motivasi aja. Kita motivasi. Sama lah ya, kalau kita lihat ya para pedagang yang di Pasar Sukarama itu kan kiri kanan itu kiosnya kadang-kadang sama ya pakaian-pakaian. Tapi mereka itu bersaing dalam hal kan ya dalam hal tampilan lagi jadi tampilan ya kan, kalau kita tahu ya. Saya belajar dari rumah makan Padang gitu ya, makan Padang ya kan. Jadi mereka tuh ternyata itu ya kan makan Padang itu menunya sama itu aja kan, dan dendeng segala macam itu. Tapi tampilan ternyata tampilan yang mereka ini dengan pencahayaan gitu ya kan. Kenapa rumah makan Padang itu terang-terang lampunya ya, di instalasi kita lihat ya. Ternyata itu strategi loh. Agar orang dari jauh itu bisa lihat apa itu ya. Tapi ada juga yang lampunya biasa saja. Nah, di sinilah kami masuk ini. Boleh bersaing dan boleh bagaimanapun apa saja. Tapi bersaing dengan cara tapi lakukanlah motivasi. Jadi hal-hal yang belum pernah orang lakukan. Seperti kan pemasaran ya kan, pengemasan ya kan, cara misalkan kalau di pameran atau bazar gitu ya. Coba bagaimana cara kita berkomunikasi. Insya Allah mudah-mudahan produk ini bisa lah akan di pasar gitu.
3: Ya, kalau berbicara bersaing ya bersaing wajar-wajar aja ya. Betul. Ya namanya usaha dunia kerja itu bersaing itu wajar-wajar aja. Yang penting bagaimana tadi kalau berbicara tentang UMKM itu melihat sebagai bagaimana untuk meningkatkan kualitas produk kita ya, Mazril ya. Bagaimana kemasan kita agar lebih baik. Nah bersaingnya mungkin seperti itu ya, mungkin dia itunya bagus, kemasannya bagus, saya juga harus lebih bagus gitu ya. Dia produknya enak, saya juga harus lebih enak. Nah dia pemasarannya bagus, saya juga harus pemasarannya lebih luas lagi. Mungkin bersaingnya di situ biar ini ya, nah, usahanya makin maju ya.
4: Betul-betul, itu dia yang saya maksud tadi ya kan. Boleh kita tuh kan membeli produk orang lain sama dengan kita, tapi kita cicipi ya kan produk orang lain. Di mana sih perbedaan rasa saya dengan produk orang lain kan? Kita lihat lagi, kita pelajari. Bukan kita membeli produk orang itu bukan kita untuk menjatuhkan
3: kelemahannya,
4: bukan menjatuh. Kita cari kelemahannya. Oh rasanya gini. Akhirnya kita bikin A seperti A, B, C, D, E, kemudian seperti ini. Nah, bukan itu. Jadi pembanding. Bagaimana cara persaingan itu kita jadikan pembanding untuk kemajuan. Begitu maksudnya.
3: Jadi mungkin kalau kita melihat, oh teman saya di sana banyak sekali pelanggannya. Saya pelanggannya masih 50% sedangkan dia 90%. Apa permasalahan? Mungkin dia bisa beli produknya ya dan bisa mencicipi. Mungkin dia bisa melihat kemasannya, rasanya. Oh ternyatanya rasanya enak lebih dari punya saya. Saya harus merubah nih strategi saya. Nah dalam dunia usaha harus ada strategi juga ya Pak Masril ya. Strategi agar bagaimana produk kita tuh dinikmati orang, pelayanan. Ya mungkin salah satu pelayanan juga ya.
4: Betul. Gini, sebenarnya strategi itu di semua aspek kehidupan ya harus ada. Terutama bagi pelaku UMKM ya. Itu harus ada strategi juga, strategi pemasaran ya kan. Salah satu rasa itu kan juga strategi sih kan. Satu, yang kedua adalah kemasan, yang kedua pengolahannya bagaimana ya kan, bagus apa bersih apa tidak ya kan. Dan yang ketiga adalah bagaimana bahan-bahan itu ya kan sudah sesuai dengan yang ditentukan apa belum ya kan, dari standar kesehatannya ya. Kesehatannya itu kan strategi juga bang. Karena gini, kalau produk kemasan seperti yang kita lihat di minimarket gitu ya, minimarket atau di mana ya kan, standar itu kan nanti kan sudah ada di kemasan kan, sudah ada kan labelisasi halnya ditampilkan dengan komposisinya ditampilkan. Itu kan sebetulnya kan itu adalah salah satu strategi juga ya. Kalau polos saja gitu ya, memang ada kemasannya ya kan, dikemas dengan baik dan juga dikasih nanti stiker segala macam. Tapi kalau standar tadi tidak ada, itu bagaimanapun akan semurah apapun produk kita sebagai itu namanya konsumen ya, calon konsumen itu nanti akan melihat itu strategi juga. Strateginya adalah bagaimana melengkapi semua ya kan, apa yang menjadi standar untuk sebuah produk. Terkhusus pada makanan dan minuman.
3: Ya pasti di dalam FPKB ini kan pasti ada kebersamaan ya Pak Mazril ya, seperti mungkin hingga saat ini mungkin anggota benar-benar merasakan manfaat bergabung dalam komunitas, karena memang tujuan komunitas ini untuk tujuan bersama, untuk lebih baik lagi, untuk meningkat untuk para pelaku UMKM. Melihatnya seperti apa Pak Mazril?
4: Kami di dalam kelompok UMKM ya kan, UMKM kelompok Kota Bertuah ini ya, dengan para pengurus ya, kita juga sudah merumuskan bagaimana para pelaku UMKM ini kayak yang punya produknya, tidak hanya mereka tuh kita berikan ilmu pendidikan pelatihan ya kan, kita bantu di dalam pemasaran seperti bazar atau UMKM. Terakhir kita bazar di RRI ya, ulang tahun kemarin ya, kita ada di sini. Tapi bukan di situ saja kami itu dalam pembinaan, tapi kami juga ada membuat yang namanya ada sosialnya juga, ada sosialnya juga, ada kemasyarakatan, nanti bahkan juga ada arisan ibu-ibunya loh, ada arisan
3: luar biasa ya,
4: dan juga ada pengajiannya, jadi rohaninya juga kita siram gitu ya, kan? Mereka bukan hanya memiliki kekuatan dunia ya kan, ekonomi, tapi rohaninya kita isi juga ya kan, di dalam sosial itu tadi ya kan, antar kelompok itu misalkan kalau jika ada anggota kita yang misalkan yang sakit dan segala macam itu dikunjungi. Bagaimana caranya kita mereka tuh kita hibur gitu ya dalam banyak hal, dan juga berbagai macam cara lah bagaimana para anggota kami ini kan berbetul ya dapat ilmu di dalam hal usaha kan, dan juga kita kasih berikan ilmu di dalam dalam keagamaan dan segala macam. Dan juga di kelompok kami ini semua kelompok ada. Semua kelompok ada, semua suku ada. Kepada kami itu tidak memandang. Yang penting mereka mau kami bina dan kami arahkan, ya kan? Dan hak mereka juga kami keluarkan dan kewajiban mereka juga harus mereka lakukan. Gitu, Pak.
3: Jadi memang benar-benar bukan hanya tujuannya untuk hanya bisnis saja untuk bagaimana UMKM meningkat, namun ada sisi-sisi lain yang dalam kehidupan sehari-hari harus bagaimana agar tujuannya untuk kebersamaan ini tetap terjaga ya. Nah, seperti tadi bisa kita dengar Cituan dan Puan, ada biasa pengajian, sampai pengajian ada juga arisan berkumpul bareng ya. Kebersamaan ini selalu dijaga. Nah, inilah bagaimana menukar informasi ya. Dengan berkumpulnya tuh ada bisa sharing ya. Bagaimana usahamu? Bagaimana usahamu sudah sampai di mana? Nah, mungkin ada masukan-masukan ya. Nah, tujuan-tujuan ini yang sangat baik Cituan dan Puan. Oke, Pak Mazril, kita break sejenak dulu. Cituan dan Puan, jangan kemana-mana, tetap bersama obrolan komunitas merajuk kebersamaan, menguatkan komunitas UMKM.
0: Nampaknya dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
5: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
5: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
5: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau nih. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
5: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
5: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita.
6: UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Pro 4 FM di Tepak Pagi.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Rin, bisa minta tolong nggak?
11: Minta tolong apaan dulu nih?
10: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
11: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
10: Rin, bisa ketemuan nggak?
11: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
10: Tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
11: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percaya banget sih?
10: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
12: Hutang semudah meminjam,
13: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
2: FM Pro 4, suara budaya Riau.
3: Iya, Encik Tuan dan Puan masih meromani di obrolan komunitas, merajuk kebersamaan, menguatkan komunitas UMKM. Tadi sudah banyak hal yang kita obrolkan bersama Pak Mazil selaku Ketua UMKM Forum Pekanbaru Kota Bertuah atau biasa dikenal dengan FPKB. Nah, ini menarik Encik Tuan dan Puan. Jadi untuk yang ingin bergabung boleh bergabung bersama kami di 23606, ingin bertanya-tanya boleh juga ataupun lewat YouTube kami. Nah, Pak Mazhar, ini kan di era digital nih, di era digital saat ini kita lihat seberapa penting si komunitas UMKM ini membantu anggotanya beradaptasi dengan pemasaran online, media sosial dan juga marketplace, karena kan tidak semua pelaku UMKM itu bisa melaksanakan itu, ikuti perkembangan digital. Bagaimana Pak Mazrul?
4: Baik. Seberapa penting? Kalau buat saya sih sangat penting.
3: Sangat penting, nah, ya.
4: Karena ini zaman sekarang zaman digital ya, seperti yang kita disampaikan tadi, zaman digital. Karena kenapa ya? Dunia itu sebetulnya kan ada di dalam genggaman kita melalui Android yang kita pegang itu ya. Itu kan itu dunia digital sebetulnya kan. Jadi bagaimana caranya kan dunia ini kita kuasai melalui Android yang kita pegang tadi itu, yang kita ya, bukan hanya sebat digunakan untuk online chatting dan segala macam. Tapi itu sebetulnya kan apa yang kita alat komunikasi yang kita gunakan itu bisa juga untuk kita gunakan sebagai untuk usaha gitu ya. Usaha seperti yang pernah kami lakukan itu adalah seminar UMKM Provinsi Riau yang bekerja sama dengan salah satu provider dari negeri jiran kita Malaysia. Yang diadakan beberapa bulan lalu, itu adalah salah satu bagaimana caranya para pelaku UMKM yang ada di kelompok FPKB ini juga pelaku UMKM yang ada di Pekanbaru ya, untuk kita ajarkan, kita berikan ilmu bagaimana caranya menggunakan digital ya, digitalisasi ya dan segala macam. Jadi di kami sih ada juga kan pelatih-pelatih seperti itu ya. Jadi sering juga kami mengadakan itu dan juga bekerja sama dengan dinas terkait dengan PLUT ya. Jadi juga banyak itu. Jadi ya, sebetulnya kan dunia digitalnya sangat penting ya kan, bukan seberapa lagi sangat penting bagi pelaku usaha mikro kecil menengah seperti yang kita lihat ya. Sekarang ini banyak ya aplikasi-aplikasi ya jual beli online ya, dan mereka kita ajarkan untuk bagaimana caranya bisa seperti menjualkan produknya melalui dunia online dan digitalisasi gitu Bang.
3: Ya. Pak Masri, ini kan banyak UMKM yang punya produk sebenarnya bagus-bagus tapi masih kesulitan dalam brandingnya dan juga pemasarannya. Apakah hal ini juga menjadi perhatian dalam komunitas FPKB ini?
4: Kami memperhatikan itu semua aspek Bang. Semua aspek, bukan hanya ya kan dalam hal pemasaran, ya, bukan hanya produk, tapi kami juga memperhatikan seperti branding apa produk mereka ya. Dan bahkan saking kami pedulinya terhadap branding produk mereka, bahkan sudah ada yang sampai produk kami juga bekerjasama dengan salah satu media elektronik nasional ya, nasional itu bagaimana caranya produk yang unggulan ini kan, tapi yang khusus Melayu ya gitu Bang ya, bukan kita, kenapa khusus Melayu, bukan kita tidak peduli dengan produk yang lain, tapi kita bagaimana cara kita di Forum Pekanbaru ini mengangkat kuliner khas daerah ya, kuliner khas daerah, bukan kuliner saja juga produk daerah. Kami bekerja sama dengan salah satu media elektronik nasional untuk meliput ya kan, untuk liputan ya kan, seperti yang kemarin kami mengadakan pelatihan membuat bulu komojo sekota Pekanbaru ya, yang diikuti lebih dari 120.
3: Itu di mana tuh?
4: Itu sengaja kami adakan itu di tengah-tengah masyarakat di daerah tampan sana Bang. Jadi kami sengaja kami itu agar supaya bagaimana caranya kan kegiatan ini lebih menyentuh ke masyarakat ya. Membawa beli komojo diikuti lebih dari 120 itu diliput oleh salah satu media elektronik ya nasional, lalu itu tayang, itu sangat viral jadinya kan. Membuat beli komojo, kenapa beli komojo, di situlah kami sampaikan tadi, kami mengangkat bagaimana kuliner khas daerah ya kan. Selama ini orang taunya maaf ya ke preg gitu ya, ya kan mie gitu ya kan, chicken itu, tapi ternyata kuliner khas daerah tuh ada loh yang layak untuk kita angkat, yang untuk kita sosialisasi kepada masyarakat seperti bulu komojo itu kan khas sekali ya. Nah, jadi seperti itu Bang, kita mengangkat branding dan bahkan itu bulu komojo kuliner khas kami itu yang dari itu sudah sampai pemasarannya sampai ke negara jiran, ke Pulau Jawa ya kan, segala macam, seperti contoh ya seperti mungkin orang belum banyak tahu gitu ya, membuat pepaya dodol dari pepaya muda.
3: Iya.
4: Karena ini kan mbak aneh kok pepaya bisa jadi dodol.
3: Dodol ya.
4: Muda lagi. Biasanya pepaya muda itu kan pahit itu, sepet. Tapi kok jadi dodol? Jadi kita angkat di sini ya kan. Kita branding sekuat mungkin ya kita angkat. Ternyata lolos, lolos masa gini. Ternyata pemasaran sudah sampai di luar kota sana, di luar kota. Nah, disitulah kami kan, bagaimana apa produk unggulan kita angkat setinggi mungkin, kita promosi. Itulah cara kami bang untuk membantu produk unggulan dari anggota.
3: Anggota. Ya, selain memang meningkatkan untuk para pelaku UMKM juga bagaimana mengangkat ya, mengangkat kekhasan daerah seperti tadi Bolokumojo dan juga masih banyak lagi makanan-makanan tradisional yang perlu diangkat ya.
4: Ya betul.
3: Untuk dijadikan usaha, untuk dijadikan pemasukan untuk diri sendiri. Nah, selain yang Pak Masir lihat selain Bolokumojo, kue-kue tradisional apa lagi yang biasanya UMKM di bawah naungan Pak Masir ini melakukannya?
4: Banyak itu ya. Seperti pernah juga kita itu kan seperti stik dari daging ikan pati.
3: Ada stiknya stik juga.
4: Terus keripik dari kulit ikan pati.
3: Wah, luar biasa ya.
4: Dan juga ada rendang dari ikan pati. Dan juga ada ini yang daerah ya. Juga ada juga kan keripik atau rendang dari daun kelor juga ada di produk kita yang pernah kemarin tampil di pameran TPRI ya. Bazar kemarin itu habis gitu ya. Saking mungkin orang saking kagetnya kok ada sih kan keripik ya kan dari daun kelor ya. Sampai itu ya teman-teman dari RRI gitu ya udah belanja aneh. Rasa varian juga enak, rasanya juga enak. Jadi, itu yang khas-khas itu ya. Sebetulnya banyak ya. Kalau disebutkan mungkin waktu kita terbatas gitu ya. Jadi gitu.
3: Nah, memang kalau kita berbicara tadi seperti ikan patin yang khas ya.
4: Khas
3: sekali ya karena memang di Riau lah yang terkenal biasanya kalau makanan khas biasa gulai patin ya gitu-gitu ya. Kadang dijadikan steak, kadang dijadikan rendang ya. Macam-macam. Kulitnya pun dijadikan cemilan ya.
4: Betul.
3: Nampak sudah kemarin ya pelaku UMKM juga merasakan keripik ikan patin luar biasa enaknya juga ya. Itu menemani nasi panas tuh. Luar biasa kreativitas para pelaku UMKM ini memang benar-benar luar biasa. Sehingga apapun bisa dijadikan usaha, apalagi mengangkat kekhasan daerah. Salah satunya tadi Bolokumojo, ikan patin, dan masih banyak lagi kekhasan daerah yang bisa diangkat untuk bisa dikenal nasional apa ataupun di mancanegara juga ya Pak Masri. Nah kalau kita lihat nih saat ini Pak Masri, kalau pelaku UMKM ini pasti kan banyak sekali kendala-kendala ya. Apalagi kalau berbicara mengenai usaha nih. Tadi salah satunya disampaikan tadi masalah modal. Nah, tapi ada juga yang mempunyai modal, mempunyai segala-galanya, tapi dia enggak pandai mengatur bisnisnya. Itu gimana Pak Mazrir melihatnya?
4: Kalau seperti ini ya, bukan saya tidak tidak mau juga menyalahkan tipe ya, karena itu enggak konotasi bahasanya kan enggak bagus ya. Kalau seperti ini bagi saya itu mungkin kurang ini aja. Satu kurang bertanya, yang kedua kurang bersosialisasi, yang kedua kurang membuka diri. Jadi kalau saya sebagai orang ini ya, sebagai orang ekonomi lah gitu ya. Orang tanpa modal dia bisa punya usaha. Contoh ya kan, saya punya rumah ini kan, walaupun gubuk gitu kan, ya. Tapi saya juga punya usaha. Saya juga punya produk ya, yang sudah layak gitu. Tapi bagaimana caranya kan produk saya ini apa usaha saya yang awalnya cuma untuk makan sendiri, saya bagi ke tetangga, ternyata tetangga juga berminat. Bagaimana caranya menjadi usaha? Ya itu tadi. Saya mencoba membuka diri, ya kan, mencoba menawarkan, ya kan, mungkin seperti tadi kita melakukan kur gitu ya kan, nah, itu tadi ya. Dan tidak semua usaha itu juga sebesar apapun modal yang kita punya, tempat yang kita punya, ya kan, ruko segala macam. Tapi kalau ilmu yang kita untuk kan semua itu kan ada ilmunya bang. Itulah yang saya maksud tadi itu kita harus banyak bertanya, banyak bersosialisasi dan juga ya kalau bisa sih jangan takut lah kan bergabung dengan satu kelompok karena kan ya kecuali kan kelompok itu yang yang maaf ya, tidak apalah gitu ya. Jadi kalau ada ke kelompok itu ya masuk aja dulu, bertanya aja dulu gitu ya. Kalau tidak itu ya mungkin di mana ada yang kita, misalkan kalau misalkan ada seminar-seminar, ada macam-macam, kita datang, kita tanya kan ke pesertanya bagaimana ABCD-nya di situ ya kan. Makanya seperti saya bilang tadi, sebesar apapun modal dan tempat yang kita punya, tapi kalau kita tidak punya tahu caranya berbisnis ya kan, dan juga membuat produk ya kan. Karena sekarang kan produk ini kita bersaing ini Bang, kita bersaing kan sangat ketat ini. Kita harus pintar dan pandai kayak mencari peluang apa sih yang belum ada di pasaran. Kalau sudah ada, kita harus punya strategi tersendiri gitu. Seperti itu Bang. Seperti kami di UMFPKB kan, itu yang kami selalu, saya nyinyir gitu ya. Nyinyir mensosialisasikan pada anggota saya gitu. Kalau bisa mereka tuh ya, jangan ya kan, mereka tuh kaku ya kan. Jangan ikutin ya. Kadang-kadang gini Bang, misalkan ada bazar ini kan, ada bazar di tempat A gitu. Terus saya akan kita bikinlah satu lah. Yang pertanyaan pertama dari anggotanya, Bang, laku enggak kira-kira sana Pak Ketua? Nah, ini.
3: Ini yang permasalahannya ya.
4: Wah, ini
3: para pelaku UMKM nih.
4: Jadi laku enggak kira-kira Pak Ketua? Terus saya bilang gini, kalau laku yang Anda pikirkan terlebih dahulu tidak punya, akan berarti kan rugi. Kalau tidak mau merugi, jangan berusaha. Simpan aja itu duit di bawah kasur. Yang penting usaha dulu. Dipromosikan dulu kan produknya ke masyarakat.
3: Itu yang sangat penting tuh Pak Mazril. Promosikan.
4: Dipromosikan.
3: Walaupun kita bilang, apalagi produk kita baru ya.
4: Ya betul.
3: Kita mengikuti bazar-bazar. Mungkin lakunya cuma 10 pieces. Tapi orang merasa, wah enak nih, ini mereknya apa nih? Itu pasti akan dicari.
4: Betul, betul.
3: Kalau memang rasanya enak, kualitasnya bagus, sekali rasa itu pasti akan dicari.
4: Nah itu dia. Jadi itulah yang selalu, jadi kalau saya bilang, saya kan orangnya kalau di grup itu kata orangnya, Pak, maksud itu galak ya.

0: UMKM bukan saja anak muda di Pekanbaru, agar terus bagaimana bertahan, berkembang, dan tidak berjalan sendirian.
1: Baik, ini sebetulnya ini yang saya tunggu-tunggu ini.
0: Nah,
1: pemuda ya.
0: Iya.
1: Sebetulnya temanya kemarin saya meminta itu. Jadi saya memotivasi para Gen Z kalau bahasa kita ya,
0: yeah.
1: Gen Z ya, karena pemuda yang ada di mana saja, ya kan, yang mendengar siaran ini, yuk para pemuda Indonesia, ya kan, di tangan Anda lah masa depan bangsa,
0: yeah.
1: Jadi semua bidang itu harus Anda kuasai, ya kan, jangan lagi sekarang ini kita berharap, ya kan, untuk bagi yang belum, yang masih sekolah gitu ya, yang masih menempuh pendidikan, jangan lagi kita misalkan, utamanya bagi kan para mahasiswa yang luar daerah ya. Jadi jangan lagi kita betul berharap menunggu uang bulanan dari orang tua, tapi sekarang ada loh, ya kan, seperti yang saya sampaikan tadi, di Android itu sebetulnya bisa kita menghasilkan uang, tapi dengan catatan gitu, gunakan Android itu sebaik mungkin, ya kan, mencari uang dengan cara benar, ya, tidak melanggar segala macam. Jadi mari para pemuda, ya kan, jangan pernah segan dan malu melirik usaha yang namanya UMKM, karena di situ pangsa pasarnya sangat besar sekali, ya kan. Dan kalau kita seperti yang saya sampaikan tadi, perekonomian masyarakat itu 61% itu bergerak di usaha mikro kecil menengah, 61% loh. Ya, itu besar ini kan, perlu pangsa pasarnya juga besar ya kan. Contohnya kan, kita sekarang kan banyak melihat ini ya kan, banyak kan kafe-kafe pinggir jalan. Itu juga kan UMKM itu. Nah, segala macam. Jadi gunakanlah waktu itu sebaik mungkin, ya kan, dan gunakanlah itu kan paket internet yang kita beli itu dari yang dari uang orang tua itu digunakan sebaik mungkin, jangan lagi digunakan untuk nongkrong-nongkrong dan segala macam. Dan untuk para pelaku UMKM, harapan kami kepada semua, tidak hanya pada anggota, juga para pelaku, mudah-mudahan ya, utamanya kuncinya adalah kesuksesan itu adalah keseriusan, ya kan? Jadi jangan hanya usaha itu jadi sambilan. Kalau usahanya dijadikan sambilan, ya itu nanti ya seperti tadi, sia-sia, tenaga habis, waktu habis dan segala macam. Tapi kalau mau betul-betul mau berusaha, ya, berniaga, bahasanya berniaga, yuk, ya kan, carilah ilmu itu di mana saja, kan, boleh bergabung di mana saja juga itu bagus gitu kan. Yang penting keseriusan yang penting, modal itu nomor 10 kalau menurut saya itu. Jadi keseriusan dan segala macam. Terakhir kami sampaikan, insya Allah mudah-mudahan, mohon doanya, tanggal 23 Oktober ini UMKM Forum Pekan Kota Bertuah akan mengadakan pelatihan massal merajut sekota Pekanbaru yang diadakan di hotel di Resti Menara Hotel. Terima kasih untuk para pendengar perempat di mana pun berada. Sehat, sukses selalu. Demikian, Pak.
0: Oke, terima kasih Pak Mazril Abdi, Ketua UMKM Forum Pekanbaru Kota Bertuah. Luar biasa bagaimana memotivasi para pelaku UMKM yang ada di bawah naungan Pak Mazril bersama rekan-rekan. Semoga ini menjadi sesuatu untuk para pelaku UMKM juga yang ingin bergabung, boleh bergabung ya. Jangan ragu-ragu, dan tadi seperti apa yang disampaikan Pak Mazril, kalau kita sebagai pelaku UMKM bertanya itu sangat penting. Bertanya, bergaul sama-sama pelaku UMKM, ini adalah salah satu peluang untuk bagaimana kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan jalan, dan mungkin tadinya kita tidak paham tentang digitalisasi, tentang bagaimana caranya menjual lewat teknologi, mungkin kita bisa mendapatkan ilmu dari situ. Ya, oke, okay, Cituan dan Puan, saya Fadi Umar mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Mazril. Terima kasih sudah berbagi cerita informasi seputar UMKM, seputar komunitas UMKM. Semoga ini menjadi pencerahan untuk pelaku UMKM yang ada di Kota Pekanbaru, pokoknya untuk semuanya yang mendengarkan siaran kami di saat ini. Dengan topik kita tadi, merajuk kebersamaan menguatkan komunitas UMKM, dan saya Fadi Umar mengucapkan terima kasih, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI di udara, program 4 berseri, berseri nama Pekanbaru Bertuah, suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih guys sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI di udara, programa 4 berseri, berserinan, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

0: Ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet, siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas, karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.
2: Yuk, manfaatkan ekonomi digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
3: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa

Dan Citu Ananpon masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Apa kabar yang masih bersama siaran kami? Semoga kabarnya selalu baik di saat ini, Citu Ananpon. Dan sudah pukul 10 lebih 19 menit, nanti di pukul 11 akan kami hadirkan dalam segmen Teras UMKM, obrolan terkait dengan UMKM, bagaimana kita bisa melihat perkembangan para UMKM.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan memelihara

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Yang Cik Tuan dan Puan, dan saatnya saya Fadi Umar pamit dari ruang dengar Cik Tuan dan Puan. Tetap bersama perempat suara budaya Rio, karena selanjutnya akan kami hadirkan dalam sesi Teras UMKM.

0: Tunggu, Mas.
1: Paketnya mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Terima kasih Cik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 11.14 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cik dan Puan, kita melangkah ke program selanjutnya. Itu acara Obrolan UMKM hari ini di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026.
1: Telepon 0761236006, WhatsApp 0811760909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Citra Puan. Kembali bersama kami program baru Suara Budi Harian di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Citra Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Kembali bersama saya Air Mansur yang akan menemui Citra Puan di obrolan Teras UMKM hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Hari ini kita masih membahas kuliner ya. Kalau Kamis kemarin masih kuliner, hari ini kuliner juga. Tapi ini kuliner salah satu kuliner khas dari Sumatera Barat, yaitu serambi dan lupis ya, bersama ownernya Ibu Septi Elmida, atau lebih kenal Ibu Ida ya.
1: Ibu Septi.
0: Ibu Septi ya.
1: Iya.
0: Wow, berarti pengamannya tinggi Bu ya. Jangan lupa Pak pasang Septi. Bu Septi, owner dari serabi dan lupis Ama. UNICEF ini maksudnya apa nih?
1: Awalnya kan Ama Pak. Jadi karena orang pikir Ama itu kan udah tua gitu kan. Jadi ini uni-uni, jadi tambah aja UNICEF-nya Pak.
0: UNICEF saya pikir masakan. Jadi tukang masak kan UNICEF itu
1: namanya.
0: Iya. Ya kan?
1: Iya
0: jadi,
1: Pak.
0: Jadi masakan Ama gitu.
1: Iya, Ama dan UNICEF gitu Pak.
0: Jadi masih ada berbau baratnya ya.
1: Mm-mm.
0: Walaupun Sumatera Barat.
1: Iya Pak.
0: Baik Ibu, saya panggil Pak Uni?
1: Boleh Pak, Septi aja Pak.
0: Septi aja.
1: Mm-mm.
0: Pakai bahasa Minang, bahasa Indonesia? Ma yang kalah Mak?
1: Kalau Mak.
0: Nggak, ya, jalan sampai lah apa mbak bahasa Minang atau apa
1: bisa campur, Pak, campur aja Pak,
0: campur untuk serabi ya.
1: Iya Pak.
0: Mulia UNICEF salon menggale serabi dan lupisco dulu apa usaha?
1: Oh, ibu rumah tangga Pak.
0: Iya. Tahun berapa tuh
1: mulai buka serabinya? 2004 Pak. 2024.
0: Oh, alun lah mulai
1: alun lah Pak.
0: Jadi dulunya
1: ibu rumah
0: iya, tangga. Waktu itu lah di Pekanbaru atau masih di Sumatera Barat?
1: Masih, kami dari di Pekanbaru nih merantau orang tua Pak, 90-an Pak, tahun 1990.
0: Tahun 90-an.
1: Sekolah di sini, SD di sini, SMP.
0: Asli kampung Pariaman.
1: Tiku Pak ya.
0: Iya, Pariaman.
1: Pariaman.
0: Paris. Pariaman dan sekitarnya.
1: Iya Pak.
0: Kalau tetanggamu ada namanya ditinggalkan di Kali Jeruk.
1: Sungai Limau ya Pak ya.
0: Kalau bahasa Indonesia Kali Jeruk tuh.
1: Iya.
0: Jadi kalau tepi kilo di Uni Septi untuk menggali lupis dan serabi kok dari mah atau belajar dari
1: awal gini dua? Pak. Dia kan kami tiap bulan apa namanya bulan, kalau di Minang kan bulan Sumare ya Pak ya. Setiap bulan Sumare itu kami bikin ini Pak. Pokoknya setiap tahun kami bikin Sumare gitu kan. Jadi gimana lah ide apa dijualin aja gitu kan. Karena banyak minatnya kan setiap kami bikin kan banyak tangga yang minta gitu kan Pak.
0: Itu kalau ya. Buliah kan itu di Sumatera Barat ya. Kalau bulan apa bulan apa tuh tiba
1: bulan Sumare itu bulan apa tibanya Pak? Kayak Muharram ya Pak?
0: Muharram. Semua tradisi tabui enak.
1: Iya Pak.
0: Nah, biasanya kalau ambo tahu tuh serabi semua lupis tuh pas orang apa
1: iya,
0: tabui
1: kelabui. Ya gitu lah orang tua Pak. Nah.
0: Jadi Uni Septi belajarnya dari siapa?
1: Dari Amak Pak.
0: Dari Amak. Berarti ilmunya warisan
1: dari Amak. Iya, warisan dari Amak, Pak.
0: Amak dulu di kampung menggali lupis juga.
1: Enggak. Jadi gitulah Pak, bikin-bikin setiap bulan Sumare bikin ya, serabi gitu kan. Iya.
0: Kalau orang Jawa bulan Suro, kalau
1: bulan Suro ya, Pak.
0: Bulan Muharram ya. Sama tradisi turun tabui kelawi enak.
1: Iya, Pak.
0: Jadi mulai tahun 2020 sampai
1: jualannya, Pak.
0: Karena terpicu dengan adanya banyak tetangga
1: ya gitu Pak.
0: Jadi yang pertama membuat serambi sama kue lupis itu Ama atau
1: UNICEF di Ama yang buat, kami yang jualin Pak.
0: Jadi sambil jualan belajar sama Ama.
1: Belajar Pak.
0: Berapa lama?
1: Enggak lah lama ya Pak, sebentar. Soalnya yang hari-hari biasa buat tuh kami kan ikut berapa apa tuh Pak bungkus kan ngadonnya bertiga orang gitu kan Pak. Jadi kan diresepkan sama Mama kami yang ngadon gitu kan Pak. Jadi udah tahu juga apa kan. Iya. Sebelum jualan ini udah pandai juga, Pak.
0: Pandai makan.
1: Pandai makan.
0: Ya, pandai yo, Pak. Apa pandai mabia. Ya,
1: pandai
0: makan. Jadi tahun 2024 itu setelah berumah tangga atau lu nih?
1: Alah, Pak.
0: Alah, udah menggalai ya?
1: Abang menjahit, Pak.
0: Oh, menjahit.
1: Menjahit pakaian.
0: Jadi ketika Uni Septi untuk berniat untuk menggalai UMKM Serambi Lupis kok, Pak? Tanggapan suami?
1: Oh, mendukung kali, Pak. Mendukung.
0: Berarti orang rumah bisa menambahkan itu?
1: Iya, Pak. Yang penting jangan kerja rumah jangan terbengkalai itu ya, Pak.
0: Yang jalan pulang
1: anak terurus kan.
0: Yang jalan pulang jangan nak donasi di meja enak.
1: Ya kadang pagi dia bantu tuh, Pak.
0: Oh, ikut bantu juga.
1: Bantu sebelum pergi kerja kan dia bantu-bantu Pak jualin kan. Ngantar-ngantar pesanan kalau ada yang pesan online gitu, Pak.
0: Jadi mulai menggalai Serabi ko mulai tahun 2024.
1: 8 Januari itu, Pak, 2024.
0: Gini lah lo. Hampir 2 tahun ya?
1: Iya, hampir 3 tahun ya, Pak.
0: Pertama menggalai di mana nih?
1: Di apa, Pak? Sukakarya, Kepanam.
0: Oh, Pak, di
1: Panam. Dekat rumah, Pak.
0: Dekat rumah.
1: Rumah kan dalam gang, Pak, di tepi jalan itu, Pak.
0: Mesti ingat enggak? Paling pertama ribu itu memang lah adu dua kok Serambi atau semua lupis lah memang sejalan.
1: Awalnya Serabi dulu, Pak. Tidak berapa bulan itu kan kami bikin salah lupis.
0: Kok bisa terpikir lupis, Pak?
1: Mak ada ide kan. Daripada Serabi satu aja kan, Pak. Dikasihlah pendampingnya kan.
0: Kak kawannya.
1: Kawannya, Pak.
0: Jadi kalau masuk kampung jangan surangnya malah manuang surangnya enggak.
1: Iya.
0: Cari kawannya.
1: Iya.
0: Jadi mulai Serabi kan kalau lupis kan pakai kuah apa namanya gula
1: aren ya, gula aren saka namanya kalau bisa Minang ya, Pak.
0: Gula saka. Gula anau.
1: Iya.
0: Jadi mulai takarannya itu nih. Kan nama spesial buat Serabi ya. Kalau Serabi pakai kuah enggak?
1: Pakai kuah juga, Pak.
0: Kuah apa? Biasa
1: kuah durian. Saka sama santan ya, Pak.
0: Biasa kok daging durian lama mana tuh?
1: Oh, lama mana lah tuh, Pak.
0: Iya. Lewat mentul belakang enggak
1: nampak. Enggak
0: nampak. Jadi setelah menggali di muka gang, banyaklah konsumen yang apa. Nah, jadi kini masih tagak di muka gang lah.
1: Masih, Pak, di jalan apa namanya Kualu tuh, Pak, jalan besarnya tuh, Pak.
0: Ya, di jalan Cipta Karya.
1: Sukakarya.
0: Sukakarya kan.
1: Simpang Kualu kalau apanya, Pak.
0: Pas Mbak Simpang Kualu dia. Pas awak ni belok ke Cipta ke Sukakarya.
1: Dekat depan bensin Simpang Kualu tuh, Pak.
0: Iya. Banyak becak tuh itu.
1: Kini kalau kurang, Pak.
0: Kurang ini. Berarti kurang pendapatan dan belanja enggak?
1: Enggak juga dong, Pak. Yang belanja anak-anak yang antar sekolah anaknya.
0: Kalau Serabi sama lupis kan berbeda atau bahannya enggak?
1: Beda, Pak.
0: Kalau cek pului dan cek
1: tapuang. Cek tapuang, cek bareh itu, Pak.
0: Kini kok bak penjualan?
1: Agak apa ya, Pak? Mungkin karena
0: aso.
1: Ya, agak kurang gitu, Pak. Mungkin karena udah banyaknya jajanan-jajanan lain juga, Pak.
0: Kini kok Uni Septi masih menggalai di Simpang Kualu tuh ya?
1: Masih, Pak.
0: Sehari bisa berapa banyak adonan yang dua kayak lupis tuh berapa kilo pulutnya?
1: Karena apa, Pak? Ini kan jualannya apa, Pak? Namanya nambah uang belanja, Pak. Iya. Jadi bikinnya tuh jualannya sampai siang, Pak. Jadi
0: untuk sarapan pagi lah.
1: Sarapan pagi sampai siang. Paling habis-habis 3 bungkus. 3 bungkus tepung, Pak.
0: 3 bungkus itu barapis jadinya tuh bara
1: potong. 3 bungkus tuh ada 60-an, Pak.
0: Serambi. Kalau lupis itu?
1: Lupis itu sekitar 30 lah, Pak. Enggak apa gitu kali peminatnya. Kalau lupis itu 30-an.
0: Serambi sama lupis, bara harga gini tuh nih Septi?
1: Kalau kami jual depan, Pak, kalau serabinya 3.000 satu, Pak, per piece-nya.
0: Terus
1: kalau nah, kalau lupisnya 2.500.
0: Oh, mahal serabi lah.
1: Heeh.
0: Ya, jadi kalau dijual di depan, kalau jual di belakang lebih murah.
1: Oh, kalau apa pesanan beda nah. lagi, Pak. Kayak orang pesta brale itu kan, Pak.
0: Sampai sejauh itu kan dari 2002 sampai 2026, sampai 2 tahun. Banyak enggak pesanan dari orang-orang brale atau acara-acara di kantor?
1: Ada juga, Pak.
0: Jadi yang masa enggak
1: dipromosikan. Kami dibantu sama mak sama kakak gitu.
0: Paling kalau orang beralih paling banyak barang banyak pesanan tuh
1: ini Septi. Terakhir kami terima Pak 300 piece, Pak.
0: 300 piece ya.
1: Paling banyak tuh, Pak.
0: Jadi kalau orang beralih harganya agak murah.
1: Agak kecil dia, Pak. Ini kan agak besar.
0: Iya.
1: Kalau untuk orang beralih itu ya, agak keteknya, Pak.
0: Iya, untuk pelengkap enak.
1: Iya, Pak. Kalau kadang-kadang kata orang tuh enggak habis beko kan.
0: Bukan enggak habis, capek hilangnya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Kalau orang berale, lah makan nasi tambah lo itu
1: kan? Iya, kanyang warnanya bukan, Pak? Iya.
0: Nyumbang 10 ah.
1: Dia agak ketek 2.000-an tuh, Pak, harganya.
0: Biasa
1: Pak.
0: Kalau yang kayak lupis, kayak apa itu, tuh banyak yang apa tuh. Baik, ada yang tersambung, nampaklah ada yang apa boleh awak terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Eri.
0: Eh, Bu Emma.
2: Iya.
0: Gak ada ngalupi sama serambi.
2: Kalau masak-masak tuh Ibu hobi mendengarnya, tapi masak enggak bisa lagi Mas Eri.
0: Tapi kan mantan ya, Nak.
2: Roda gimana lagi uang masak.
0: Tapi nah, waktu masih sehat.
2: Boleh kan?
0: Boleh, silakan namanya Uni Septi.
2: Assalamualaikum Uni Septi.
1: Waalaikumsalam, Bu.
2: Ibu nanya kalau buat serabi itu spesial ado yang kan ado dari tanah liat untuk balango ketek tu apa tu pakai
1: bunda. Kami itu Bu pakai apa namanya kayak
0: cetakan ya.
1: Cetakan gitu Bu. Kayak apa namanya itu Bu? Teflon gitu Bu. Dia bentuk bulat-bulat ya.
2: Teflon tu kan sekali masak kan.
1: Iya.
2: Iya.
1: Ibu, ada 4 lubang dia tu Bu. Satu apa tu kan? Iya. Satu cetakan.
0: Enggak sama buat cetakan penukui. Baik penukui kan itu ya? Enggak?
1: Sama Pak.
0: Sama?
2: Kalau Ibu dulu kan suka masak-masak serabi itu kan.
1: Iya Bu.
2: Apa anak-anak Ibu kok suka yang ada tuh terenang-terenang serabi itu yang dari bahan belango tuh
1: Iya Bu, ada ya.
2: Ada tutiknya pakai tutik.
1: Iya
2: Bu. Ibu sengaja balik dari Sumbar tuh.
1: Iya Bu.
2: Itu. Aduh, ini Ibu enggak bisa masak deh kalau barang-barangnya masak-masak itu Ibu deh.
0: Teh, teringat kampuang.
2: Enggak teringat kampuang apa Mas Ibu, cuma adanya tapi Ibu pasan kan ada orang jualan-jualan pakai mobil tuh kelaman Ibu Mas Ibu. Dari tinggi itu.
0: Enggak.
2: Bu dia ini kirim balango buat sarabi. Iya nih, tapi khusus lo nyobanya payah katanya. Ya khusus lah kata. Ibu kan atuh kalau lopis tuh bisa ibunya pakai daunnya, daun pisang batu, Mas Eri.
1: Iya.
2: Kalau serabi yang pakai balango tuh, Mas Eri. Enak, Mas Eri. Harum dia kan dibaca.
1: Enak tuh Bu.
2: Mas Eri.
0: Ambo bisa juga Bu. Bu Emma. Ambo bisa juga Bu.
2: Iya.
0: Bisa makan.
2: Enak, Mas Eri.
0: Bukan bisa makan.
2: Mas Eri ulang tahun gue lah. Biar Bu Ibu Emma usahawan datang ke situ itu.
0: Iya. Tinggal pasang semuanya safety juga. Enak. Pasar Muni Septi ngecek semua Ibu Desi semua Pak apa selesai dong.
2: Bu yang dari Balango itu dari kayak apa tuh Mas Eri dari apa apalah namanya tuh
0: kayak penuh kue. Kue penuh kue.
2: Dari tanah tuh Mas Eri ya, tapi
1: kayak
2: spesial untuk sarabi Mas Eri. Ibu masih ada sampai kini. Ibu enggak bisa ngerjakan itu lagi. Itu ya Mas Eri.
0: Tapi Bu kok kalau Ibu teragama Serabi boleh pasan semua.
1: Iya, pasan aja Bu.
2: Jauh enggak rumah Ibu di Rumbai.
0: Anda Septi kan tinggal kirim aja enggak waro. Gini kan. Ini pasan di ujung tangan.
2: Kalau dikirim Mbak kok nih Mas Eri itu buang kuah.
1: Iya, kuahnya dibungkus Bu pakai plastik.
0: Ini di plastik.
2: Iya.
0: Oke, Bu Emma.
2: Murah Mbak
0: Eri. Iya. Baik Bu Emma.
2: Terima kasih lah. Nah, cuma nanya gitu-gitu aja, curhat aja.
0: curhat.
2: Udah bisa masak deh Bu kalau udah
0: masak. Jadi kalau cerita Serabi ingat zaman masih muda.
2: Iya, Serabi enggak lo zaman muda-muda dong, masih zaman keluarga zaman muda.
0: Iya lah. Oh itu. Sama nih Septi, kini lah ini Bu Ina dulu sama ya.
2: Iya, dulu sama Bu. Iya, si Linda nih.
0: Baik.
2: Selama ibu tuh banyak masakan Nyomi dan macam-macam nih Bu. Ada apa? Ini Septi pinukui.
1: Iya, pinukui Bu.
2: Ada kue apa tuh ha? Kue apam dari tepung.
1: Kue apam. Kue mangkuk.
0: Iya.
2: Tapi ibu lah panci Bu kue mangkuk tuh panik.
0: Baik, Bu Emma.
2: Iya, curhat mengenang-enang masa lalu materi.
0: Iya. Curhat sama Uni Septi. Beko boleh tanya teleponnya. Ya kan? Beko dia
2: banyak yo.
1: Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Emma, itu tadi mungkin ada lagi cerita perempuan yang mungkin dengan cerita Serabi dan kue lupis ini ada kenangan tersendiri. Jadi Uni Septi setelah kini kok bahan-bahan kan bawa nanya ini ya?
1: Pak.
0: Banyak nanya bahan kan? Baik itu gula sakanya, gula pului, boleh ya kan?
1: Iya Pak.
0: Tapuang. Jadi bahan mengantisipasinya dengan harga kini ya?
1: Awalnya tuh 2,5 tuh Pak Serabi tuh 2,5 ribu. Nah sekarang jadi 2,6 ribu Pak.
0: Naik 500.
1: Naik 500.
0: Nah, kalau lupis enggak?
1: Lupis di agak dikurangnya ukurannya Pak.
0: Dibuat langsing sih katanya.
1: Langsing.
0: Tapi rasa enggak kan?
1: Rasanya masih Pak.
0: Kayak serabi tadi rasa tetap dijaga.
1: Masih tetap dijaga Pak.
0: Iya kan kalau
1: mau lari langganan Pak. Ya.
0: Iya, apa namanya? Murah tapi ndak karena selero kan sambunya. Ini yang perlu selero.
1: Iya, yang perlu apanya Pak? Jadi rasonya itu Pak.
0: Iya, makanya kalau ketika konsumen nanya mangga ini safety kok hanya kini banyak dietnya agak kurinya. Baik cara buan jangan kemana-mana, nanti kita akan tanya sama Uni Septi bagaimana cara untuk mendapatkan bagian cara buan. Mungkin ada acara keluarga, kemudian acara kantor atau acara arisan dan sebagainya, atau barangkali juga ada pesta pernikahan. Karena owner dari Serambi Lupis sama Uni Septi ini menerima pesanan juga ya nih ya.
1: Iya Pak.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Pekanbaru di Suara Budaya Riau di UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik. Sudahkah Anda melakukan diet plastik hari ini?
7: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
8: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
10: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
11: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
12: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
0: Terima kasih Cuti dan Buana, Anda bersama kami Pro 4 yang bergambar suara Budi Riau, masih di obrolan teras UMKM, masih bersama Unisepti. Mbak Unisepti, masih semangat?
1: Semangat, Pak.
0: Tadi lala becubo serabi lu, Nek?
1: Halo, Nek, Pak.
0: Halo, itu kan tukang buaya dan cubo, Nek.
1: Itulah, Pak.
0: Samu tuh kalau mau makanan orang, tambo cia, tambo abi kan, pas dia makan, tengok nasi nado leh dong.
1: Ayo.
0: Uni Septi, ada yang masuk, awak termau berapa loh. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum. Halo, ya. Dari siapa? Baik, nampak terputus, dicoba lagi yang terputus 2306. Baik, Septi. Untuk bahan-bahan sendiri, untuk pului, gula saka, mungkin kalau pului mau gula sama tapung tidak begitu susah. Tapi kalau gula saka mencari yang rancak itu apa?
1: Ini yang rancaknya itu, Pak. Yang itu.
0: Ya kan ada terasu payu, Pak. Ya kan yang, gula saka itu kan?
1: Jadi kami gula kodok nampaknya, Pak.
0: Gula kodok? Kata?
1: Iya. Mereknya itu, Pak, cap kodok.
0: Mereknya cukup mengecek, jadi
1: ya kan agak apa tuh agak kualitasnya lebih bagus, Pak.
0: Itu maksudnya produksi dari mana?
1: Dari mana ya, Pak? Pokoknya mereknya itu katanya awal kami beli itu kan mana gula yang bagusnya, kan? Jadi kasihnya itu, Pak, sama orang tokonya kan.
0: Ya, jadi kan biasa kan gula, kalau gula awak di kampung itu namanya gula anau, ya nak. Nah, itu rancak.
1: Iya. Yeah.
0: Ndak gula tabu loh.
1: Ndak. Kalau itu gula nau juga, Pak. Kayak dari gula kelapa gitu, Pak. Cuman dibikinnya agak bagus, Pak. Kayak panjang-panjang gitu, Pak. Yang kalau yang bagus kali itu ada juga, Pak. Tapi kami ambil di tengah-tengahnya, Pak. Yang penting rasanya manis itu, Pak.
0: Iya, Pak. Jangan enggak kalau kebanyakan pahit loh rasanya. Jadi terakhir dapat pesanan paling banyak pesanan dari pesta atau mandali apa?
1: Pesta beralek, Pak.
0: Iya, nama pesta pasti beralek.
1: Iya. Iya, maksudnya orang-orang Minang gitu, Pak.
0: Beralek gadang atau beralek ketek?
1: Iya, beralek gadang.
0: Kalau orang Minang kan beralek gadang tuh.
1: Ada juga pesta orang Jumat berkah, apa pesanan orang Jumat berkah, Pak.
0: Jadi untuk konsumen yang mungkin ingin merasakan serambi atau ke lupis dari AMA UNICEF ini, ke nomor berapa dia hubungi bisa?
1: Pesanannya di 0853-6484-4261.
0: Kancang mana tuh lari lambat. Barang
1: 0853-0853-64-64-8-4-4261.
0: Itu telepon UNICEF di langsung?
1: WA, kan? Ya, telepon WA.
0: Untuk promosi kue lapis semua serabi kok, ada enggak misalnya di media sosial kak?
1: Oh iya, ada di apa di Facebook.
0: Apa namanya?
1: Facebooknya Septi Elmida, Pak.
0: Septi Elmida ya. Nama surang.
1: Iya, nama surang, Pak.
0: Enggak buat owner sama UNICEF.
1: Enggak.
0: Di IG itu ya.
1: Di IG belum pernah lagi, Pak.
0: Enggak ada lah. Jadi baru
1: Facebook, WA.
0: Itu aja yang baru.
1: Kadang-kadang di TikTok, Pak.
0: TikTok aja. Kancang tuh. Jadi kalau di media sosial itu apa yang dia apa dan lamanya ke serabi atau ke lupis yang apa di
1: serabi
0: ya. Serabi ya. Lumper selamiko selain glosaka sama santan tadi enggak ada tuh pernah dibuat pakai durian atau bahan nih.
1: Pernah Pak dibuat pakai durian hari itu cuman banyak yang enggak bisa makan durian, Pak.
0: Apa kolesterol apa
1: dan enggak tahu lah. Jadi agak kurang jalan dia, Pak. Jadi kami bikin original namanya kan serabi original aja, Pak.
0: Serabi original. Nah, untuk kini kok paling banyak pesanan dari mana?
1: Pesanan apa, Pak?
0: Serabi atau lupis kau. Misalnya masih di Kota Pekanbaru aja.
1: Oh, masih
0: atau
1: Pekanbaru, Pak.
0: Lalu ada misalnya ke Wangkinang, apa kan daerah Panam situ, alun lah.
1: Alun lah, Pak. Paling jauh kemarin ke Rumbai, Pak.
0: Rumbai. Berarti
1: dia jemput sendiri, bawa sendiri, Pak.
0: Berarti beda kecamatan aja ya. Iku serabi mulupis kok kalau di suhu ruangan pada kini kok bukan suhu dingin, itu berapa lama tahan ini Septi?
1: Tahan 2 hari, Pak. Suhu ruangan.
0: Iyalah, 2 hari ya. Boleh kalau masuk
1: hari es. Bikin pagi nih kan. Di suhu ruangan besok pagi masih bisa, Pak.
0: Masih lunak ya? Lupis sebagai itu?
1: Kalau lupis masuk kulkas, Pak. Soalnya apanya itu kan basah gitu kan.
0: Masuk lemari es. Itu.
1: Dia kan dicampur dengan kelapa tuh, Pak. Kelapa parut. Jadi kelapanya itu yang enggak tahan.
0: Kerambi itu enggak.
1: Kena. Tapi kalau masih dibungkus daun, Pak, tahan besok pagi tahan.
0: Masih tahan itu. Jadi kalau untuk di Pekanbaru ada juga pesan melalui GoPur, Gojek itu ada enggak?
1: Ada, Pak, tapi kurang mungkin promosinya mungkin, Pak. Jadi kurang jalan.
0: Promosi kan lalu TikTok, ya kan? Lalu TikTok, Facebook, media sosial harus dipergunakan sebaik-baiknya
1: untuk
0: promosi, ya kan? Mudah-mudahan dengan ada acara UMKM kalau dikirim YouTube-nya.
1: Iya, Pak.
0: Karena saat ini banyak yang mencari YouTube rompet tuh. Ya kan, ada nampak serabinya, cuma kuahnya tuh ada sambuang. Kita terima lo. Oke. Assalamualaikum.
13: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana?
13: Halo, Pak Erick.
0: Iya.
13: Ajamin kau di Sukajadi.
0: Ajamin di mana?
13: Di Sukajadi.
0: Sukajadi.
13: Ayah aku ini namanya Pak Erick.
0: Orang Kabawa Unisepti Elmida. Tapi dipanggil Septi.
13: Umi Septi kau yang manggale di Sudi Pasar Panam tu yo.
0: Ini.
1: Enggak, Pak, di Kualu ya, Pak.
0: Di Kualu kan Panam tuh. Di Kualu di Sudi apa jalan Kualu tuh, ah?
13: Iya, ambo aja ambo di Serabinya tuh, di Pasar Panam tuh.
1: Enggak ada ambo jual di Pasar Panam tuh, Pak.
0: Pasar Panam enggak do je dekat Kualu ya ini ya.
1: Iya, di Kualu aja nya, Pak.
13: Dekat Kualu.
0: Ya memang arah ke Panam tuh. Kualu kan lah ke Panam tuh.
13: Oh, iya.
0: Buliah pasan gini. Kalau Nio, Mbak Baran ini Septi nomornya kurang kampung, Pak.
13: Mesti. Imbau nih tiku nih.
1: Awak tiku cacang tinggi, Pak.
13: Halo Pak Eri.
0: Ah, Pak sekampung Pak.
13: Pak Jamin kok.
0: Iya, Jamin dari sekampung Pak. Ambo di Kali Jeruk. Galak Jamin.
13: Di Kualu ini.
1: Di Kualunya dekat itu Pak, dekat-dekat SPBU.
13: SPBU dekat becak banyak tu tahu kan?
1: Nah ya. Kini kalau kurang becaknya Pak.
0: Orang lah pakai bajaj.
1: Ayo, orang kini pakai Maxim.
13: Lagi lah sarbannya.
0: Ayo, doan lah orang-orang awak mengalai capek lari manis lah. Jamin.
13: Ayo turun lo kena mendung-mendung ikan itu kan lo hilang lo serapi itu betul.
1: Iya.
0: Boleh ya.
13: Jamin cerita lah ini Pak. Nanti kau mau pulang di Pekanbaru Pak.
0: Nah,
13: mau telepon pulang kampung. Tolong kamu bisa pulang, tolong punya serapi.
0: Bapak berkandak mana tuh?
13: Hahaha, macam itu lama, pulang lama, pulang pulang lama.
0: Ya, kalau bosok kampung ambo, tampuk dadu Tanjung Selero, kan itu?
13: Ah, iya, bapak telepon dulu dari Pekanbaru, agak pulang, baru tangkis pulang
0: buang. Samolo beli auto nak, inden. Baik, Jamin, makasih banyak.
13: Iya, iya lah, itu lah dia.
0: Yo.
13: Kali itu yang kami itu, aja naik sampai hilang, tapi turunan kena mudah.
1: Iya Pak.
0: Boleh hilang, tapi bayar 3,000.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Aduh, Jamin, sekampung mana ini safety. Boleh hilang tapi bayar 3,000, tinggal 3,000. Kalau hilang itu tekor perusahaan tuh. Jadi kalau untuk acara pesta apa itu paling seketek bara pasangan tuh.
1: Nah, kalau untuk pesta paling seketek orang pasang 200, Pak.
0: Yang bisa diawak kerajuan. Berarti di bawah 200 mungkin harga beda enggak? Karena seketek kan itu.
1: Iya. Jarang yang masan 100-an, Pak. Paling 200 paling. Kalau minta 100, Bu, bisanya pesan 200, Bu. Oh iyalah.
0: Oh gitu. Maaf. Jadi kalau pas acara-acara itu awak turun tangan langsung mengambilnya itu atau memang diserahkan gitu aja semua yang tuan rumah?
1: Tergantung orang tuan rumahnya Pak. Kalau dia minta saya ngambilkan langsung, bisa. Tapi
0: itu tidak ada biaya tambahan kan?
1: Kadang dikasihnya apa aja Pak, uang apa aja seikhlasnya gitu.
0: Uang transport lah seikhlasnya. Tapi ada lah kan itu.
1: Iya.
0: Untuk Bapak. Mungkin orang banyak lebih apa namanya? Lebih Abdul yang tukang bue kan gitu. Karena ya, kalau penjago makanan yang enggak ada ahlinya main sandua.
1: Kita kuahnya capek abi Pak di banyak-banyak.
0: Iya kan. Pasan lebih kan kuahnya
1: ya kan. Iya.
0: Ada minta dua kan, minta tiga enggak? Enggak cukup ya udah.
1: Iya. Heeh. Biasanya kalau di gedung dia pesta, Pak. Minta tolong deh sama saya ambilkan, Pak.
0: Tuh. Itu kalau Uni Septi Surang cukup tercover tuh dengan
1: tercover, Pak.
0: Kemudian kalau boleh tahu untuk acara pesta atau acara pesan-pesan itu berapa hari sebelum acara tuh boleh?
1: Pasangan. Seminggu lah, Pak.
0: Seminggu.
1: Kasih kabarnya kan?
0: Karena takut tidak terkaja ya.
1: Iya, berikut takutnya ada acara gitu kan?
0: Beradu lu kan?
1: Beradunya Pak, jadi seminggu sebelum acara gitu biasanya orang ada pesan Pak. Ini untuk Sabtu besar ada nih Pak?
0: Di mana tuh?
1: Di Kualu juga rumahnya Pak.
0: Di Kualu ya. Amu undang nggak? Sama si maka serabi resepti Pak.
1: Iya, orang-orang pesta dia ngundang Bapak.
0: Ah, resepti lah awak-awak apa makan.

0: Luar biasa. Jadi sampai kini Ni Septi masih dibantu ama juga atau semua suami masih apa?
1: Masih ama suami bantu.
0: Jadi guru masih membantu muridnya ya. Keuntungan bagi, enggak?
1: Iya, keuntungan tuh paling bantu apanya kan Pak. Kalau modal kan saya sendiri gitu kan Pak. Paling bantunya tuh sukarela gitu Pak.
0: Jadi sudah bergabung sama Pak Masra sama apa PKB lah berapa lama?
1: Dari 2004 Pak, pertengahan tahun 2004.
0: 2024 itu?
1: Iya, 2024.
0: Bergabung
1: pertengahan 2000 sama Pak Masril.
0: Pak Masril ya. Berarti izin halalnya sudah ada ya?
1: Sudah Pak.
0: Semuanya sudah lengkap.
1: Sudah.
0: Jadi tidak perlu lagi khawatir ketika mengonsumsi dari Serabi ataupun Lupis ama UNICEF ya nak?
1: Iya Pak.
0: Kedepan apa harapan? Kalau kini kan masih menggaleh di simpang jalan. Nah, kemuku ada cita-cita mungkin membuat ruku
1: buka apa? Cabang.
0: Lima cabang rencana.
1: Harapannya sih Pak buka cabang gitu kan. Harapan aja baru Pak.
0: Ya enggak apa-apa. Hidup itu harus ada harapan.
1: Iya.
0: Menjadi penggerak atau motivasi awal. Tanpa itu kita tidak akan pernah maju. Ya kan? Ambisi boleh tapi harus diiringin dengan segala sesuatunya itu harus kita iringi dengan usaha dan tekad.
1: Iya, Pak.
0: Semangat. Apalagi kan sekarang sudah bergabung di FKB. Ada enggak kemasan-kemasan tersendiri yang dapat Uni Septi? Kalau itu kan terbuka aja, Wah. Barangkali ada kemasan.
1: Kemasan apa? Yang kalau dijual di apa Pak? Dijual di tepi jalan tuh yang itu pakai mika Pak. Tapi ada juga orang kantor pesan kemarin maunya pakai kotak itu Pak. Jadi beda harga Pak. Kotaknya 1000 kan. Jadi agak dinaikkan harganya. Kalau yang di mika tuh untuk jual tepi jalan Pak.
0: Bawa gitu. Baik Uni Septi, mungkin ada yang pasan ataupun sebagai penggerak apa namanya untuk memicu ke depan bagaimana usaha Serambi ataupun Gua Lupis ini lebih maju, mungkin ada untuk kawan-kawan sebagai motivasi, silakan apa yang mau disampaikan
1: untuk kawan-kawan di luar untuk yang ada bakat bikin kue untuk nambah-nambah belanja atau segera melestarikan budaya-budaya makanan khas-khas daerah apa salahnya kita salurkan gitu kan untuk nambah-nambah penghasilan juga nambah uang dapur lah gitu kan Pak bisa disalurkan gitu kan Pak
0: iya. Mudah-mudahan dengan bergabungnya FKB lebih maju lagi ya.
1: Iya Pak.
0: Ada masukan, mungkin ada juga pelatihan ya. Baik, terima kasih Uni Septi sudah meluangkan waktunya walaupun sibuk ya menggaleh di Panam, namun sudah hadir di studio di obrolan UMKM. Mudah-mudahan Serabi dan Gua Lupisnya semakin maju, semakin banyak dengar.
1: Amin.
0: Tadi nomor telepon berapa tadi?
1: 0853 0836484 4261.
0: Itu bisa dihubungi ya. Selama jam kerja.
1: Iya Pak.
0: Jangan tengah malam dihubungi bisa pasangnya itu. Baik, terima kasih Uni Septi Elmida, mudah-mudahan sukses selalu bersama keluarga usahanya.
1: Amin.
0: Dan Ciri dan Puan, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung program obrolan Teras UMKM hari ini di hari Senin tanggal 5 Oktober 2006. Saya Herman Suran, teman-teman yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Oi! Hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
4: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
3: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
4: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
3: Iya,
4: jangan
3: betul,
4: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
3: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
4: Iya.
3: Ada aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
6: Kalau aku buang sampah di pantai ini kan enggak ada yang tahu.
7: Om. Sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
6: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
8: Iya, Dek.
9: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Terima kasih tuan puan, Anda bersama kami Perum Pariwakan Baru Suara Budi Hariau. Udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi cedam puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Tibasannya kami kemandangkan azan. Tanah masing-masing waktu sholat Fardhu Zuhur untuk orang pembaru dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Wah, hujan deras nih. Nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
5: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
4: Masa gitu? Emang iya ya?
5: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
4: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik.
1: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
2: Lanjut Pak, nanti saya nyusul.
1: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
2: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
1: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak, kita sesama warga saling mendekatkan diri. Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
2: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
3: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Siapa nama capaan sampah di lapak dan kau? Di onde banyak puluh sampah kau makan. Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapa nama capaan sampah di tompek dan kau?
3: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
2: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
3: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
2: Cok, tompek sampah lah disodiokan. Buang buanglah di situ. Jangan sembarang juga buang.
3: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
2: Jangan okeyku. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
4: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan

0: bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
1: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
2: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan, Ibu cemasnya berlebihan.
0: Gimana gak cemas, Pak?

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Di figur anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan.

0: Liburan kali ini kemana ya?
1: Gimana kalau kita ke mall, shopping-shopping, atau kita ke taman kota sambil cuci mata?
2: Kamu ini, Ki, yang tahunya hura-hura terus.
1: Lah, terus kemana dong?
0: Iya, Lan. Memangnya kamu ada ide nggak?
2: Bagaimana kalau kita ke museum aja? Mau nggak?
1: Apa? Ke museum?
0: Iya, Lan. Ngapain ke museum? Paling-paling lihat barang-barang purbakala. Mana berdebu lagi? Apanya yang menarik coba?
2: Kalian ini, museum itu bukan sekedar tempat menyimpan barang-barang purbakala aja. Tapi kecintaan kita terhadap negara ini juga bisa dibangun dengan melihat peninggalan sejarah dan budaya masa lampau.
0: Iya juga ya.
3: Aduh kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
4: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
3: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
4: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu, kita bisa terhindar dari bencana alam.
3: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
4: Boleh dong.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cito Nambuan, Anda bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cito Nambuan yang mendengarkan siaran kami secara melalui RRI Digital. Selanjutnya kita ikuti siaran berjalan yang Pro 4 Jakarta di program Suara Budaya Nusantara. Hari ini, Senin 5 Oktober 2026.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara, yang pada edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta dengan tema pada siang hari ini mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Halo, assalamualaikum Bang Noel. Iya. Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oke, sekarang sudah?
3: Oke,
1: siap. Lumayan
3: mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya.
3: Iya, aman Bang Noel.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini, di Samarinda sendiri. Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini, dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu?
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu ya.
3: Buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya. Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perempat RRI Samarinda dimanapun berada, tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja, nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di RRI Perempat Samarinda ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Oke, suara saya terdengar ya, Bapak, dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas Kota Samarinda. Nah tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikata lenong gitu. Nah di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke, tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
4: Ya kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya. Tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di Kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya seni baru, sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
4: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
3: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
4: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
3: Wah, lama ya Pak ya?
4: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya, artinya sudah cukup lama.
3: Tahun kita berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama
4: 80-an.
3: Kali? 80-an.
4: 80 mungkin sekitar 78 lah. Iya, saat itu kelas 2 SMP.
3: Lama
4: sampai
3: ya Pak
4: saat
3: ya.
4: Ini, ya.
3: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah-nya sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
4: Iya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di Kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya, kalau di Sumatera itu tanjak, kayak lebih tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum Kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
3: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
3: Betul.
4: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesuai karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke Kerajaan Kutai dan Berau. Jadi dari kostumnya. Kemudian Kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting. Nah, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan, atau salating.
3: Oh, nah, itu. Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya, Bapak ya.
4: Iya.
3: Nah, sebenarnya
4: kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
3: Tarasul. Ya. Boleh, Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
4: Ya.
3: Kepo saya jadinya. Oh. Gimana itu bedanya?
4: Tarasul ya.
3: Iya, boleh.
4: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
3: Gitu openingnya
4: ya,
3: selalu seperti itu kah Pak atau
4: rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
3: Oke,
4: sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
3: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
4: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
3: Oke, tapi Pak sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak yang nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
4: Ya, tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, mm-hmm. bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat. Orang lebih senang pegang HP, melihat HP drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandiman itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini,
3: yeah.
4: itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Wah, alhamdulillah.
4: Nah, kami juga terima kasih ya, terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu.
3: Oh.
4: Ya, dulu zamannya Pak Saipul, okay. ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
3: Live itu, Pak, atau gimana?
4: Ada yang live, uh-huh. ada yang siaran tunda, ada atau recording.
3: Iya, recording.
4: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandiman sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
3: Betul.
4: Perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Ya. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandiman sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda, sama dengan juga dengan TVRI. Mm-hmm. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live.
3: Oh.
4: Nah itu. Mm-hmm. Nah karena ada efisiensi ya. Saat ini TVRI sementara istirahat dulu. Agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
3: Yeah.
4: 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, yeah. SD, SMP sampai perguruan tinggi.
3: Oh, sampai perguruan tinggi yeah. Pak ya.
4: Uh-uh.
3: Oh, iya, sekali. Nah, sekian panjang perjalanan Pak, sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandiman, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandiman ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
4: Ya tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya.
3: Mm-hmm.
4: Yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini.
3: Mm-hmm.
4: Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media. Kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita. Kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandiman Gen Z.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kita sudah punya Sandiman Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sandiman. Nah, itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Mm-hmm. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
3: Iya.
4: Nah, tuh.
3: Mm-mm. Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, yeah. Ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
4: Iya.
3: Sudah. Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
4: Buka aja Sandima.
3: Ada nah, Pak.
4: Ada ya? Di YouTube media. Ada.
3: Okay.
4: Di beberapa media ada.
3: Mm-mm.
4: Bahkan di apa? Di Facebook saya aja, saya bercerita tentang Sandima.
3: Sandima ya.
4: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima. Kita jelaskan di sana.
3: Oke. Okay. Nah, jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
4: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita. Ikut serta dalam pelestarian seni tradisi.
3: Mm-mm.
4: Itu.
3: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
4: Memang sulit ya.
3: Okay.
4: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali.
3: Mm-mm.
4: Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya? Musik-musik tradisi yang unik.
3: Baik, siap.
1: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
4: Ya, oke.
1: Okay. Oke, okay, Deman. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
3: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
1: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Salam SBN. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Rita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh boleh.
3: Iya. Ini Pak, pertanyaannya ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya yang Ibu Farida tanyakan itu. Apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Bisa dari Ibu Farida, salam siap. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu.
3: Iya. Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Mita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta adakah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang ya, berkorban kemudian, dan harus tulus dan ikhlas ya. Kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya, suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini, Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah. Apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Iya.
4: Ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya,
1: yeah.
4: Ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu Nasib, contohnya seperti ini. Ya ilahi Tuhan kami, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih Bu.

0: mesra, kasihmu maksa ke dalam badan. Nah ini adalah salah satu dari ada pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan mak wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya, dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, memang gue kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Elansia ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya.
2: Oh.
1: Oke.
0: Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya, gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
2: Okay, sebenarnya
1: sesuai pesanan.
0: Okay. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbudikan
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, enggak ada tema-tema khusus, enggak ada.
2: Ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bu Anita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa karakteristik dan perkembangan Sandi

0: pengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan mengadakan workshop. Misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus, itu lebih mudah.
1: Yeah.
0: Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
2: Baik.
1: Oke, baik sih. Itu dia Kak Linda Idris ya, yang di Ternate. Semoga menjawab tadi penjelasan ya dari Pak Elans ya. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum kita tutup.
2: Silakan.
1: Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di ya. Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elans ya?
0: Ya, terima kasih Bung Leng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya ya, tanpa peran serta daripada orang tua ya. Kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya, itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian. Amin. Daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah. Dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya, dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, Seni Tradisional yang Menjadi Identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi,

Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Cerita Rambuan, baru saja kita ikuti siaran berjalan yang perempat RRI Jakarta bersama Samarinda di program Suara Budaya Nusantara hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026. Acara tersebut dapat Anda ikuti setiap hari Senin hingga Jumat. Saat ini pukul 14.02 menit waktu Indonesia Barat, baik Cerita Rambuan, rangkaian lagu-lagu pop Nusantara masih kami hadirkan kurang dengar Anda sembari menemani Anda siang hari ini melanjutkan segala kegiatan aktivitas. Baik, rangkaian lagu-lagu pop Nusantara kami hadirkan di program Gaya Hidup hari ini serta musik hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita bersama di program Dangdut Yuk.

0: Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ini mah kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
6: Udah bersihin,
5: Mas. Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
6: Udah
5: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
7: Mina!
8: Ya, Tante?
7: Sini!
8: Kenapa, Tante?
7: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
8: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
7: Emang marah karena apa?
8: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
7: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
8: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
9: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Kau
3: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Bagaimana dengan segala kegiatan aktivitas yang menjelang sore hari ini, Cik dan Puan? Semoga Anda dapat menyelesaikan kegiatan dengan baik, ya, dengan hasil yang semaksimal mungkin. Cik dan Puan, di balik petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan DPKP Kota Pekanbaru bergerak cepat, ya, menangani kebakaran yang melanda sebuah warung di Jalan Gunung Berapi, Kelurahan Tengkerang Timur, Kecamatan Tenahan Raya, Sabtu sore kemarin. Kabit Pengendalian Operasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ibis Tata Sembiring MPD mengatakan laporan kejadian diterima petugas melalui OKK pada pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Hanya berselang 2 menit, tepat pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, mobil pemadam kebakaran bersama personel bergerak menuju lokasi. Sebanyak 5 unit MPK dikerahkan untuk melakukan penanganan. Armada tersebut berasal dari pos Damkar Tenahan Raya dan pos Kopan sebanyak 3 unit, serta pos Cempaka sebanyak 2 unit. Di mana Ibas Tata Sembiring menyampaikan, setibanya di lokasi petugas langsung melakukan operasi pemadaman. Armada pertama tiba dan air mulai disemprotkan ke titik kebakaran sekitar pukul 15.52 menit waktu Indonesia Barat. Mana kebakaran tersebut menghanguskan satu unit warung ataupun kedai harian yang berada di bersebelahan dengan rumah warga. Petugas bergerak cepat untuk mengendalikan api agar tidak merembet ke bangunan di sekitar lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Zarman Chandra, STPM MSI, menjelaskan bahwa untuk respon petugas dalam kejadian tersebut tercatat sekitar 7 unit yang masuk di laporan layanan TRC 112.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Diserang mereka, lakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah.
1: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang

0: RRI di udara program 4 berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cituadang Puam, di mana asap masih saat ini menyelimuti kota Pekanbaru, di mana peserta didik diingatkan untuk memakai masker dan kurangi aktivitas di luar kelas. Cituadang Puam, di mana pemerintah kota Pekanbaru masih menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di tengah kabut asap yang masih menyelimuti kota Pekanbaru. Para peserta didik tingkat PAUD hingga SMP di Pekanbaru diminta untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar kelas. Apalagi kabut asap masih terlihat di Pekanbaru pada Senin, ya, 5 Oktober 2026, kualitas udara dengan konsentrasi peringkat PM2,5 kemarin di Trisula BMKG masih dalam kategori tidak sehat. Untuk sekolah masih pembelajaran tatap muka. Demikian disampaikan PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal. Menurutnya, walau pembelajaran tetap di sekolah, ia menegaskan pembelajaran tatap muka masih dilakukan secara terbatas. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko mengantisipasi dampak kualitas udara yang masih perlu dipantau. Demikian kabar berita pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Citu Rampuan, para penggemar musik dangdut dimanapun Anda saat ini tinggal mendengarkan siaran kami Pro 4 Pekan Baru Suara Budaya Riau. Baik bagi Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui frekuensi FM 95,9 MHz atau bagi Citu Rampuan, para penggemar musik dangdut yang mendengarkan siaran kami melalui area digital. Kembali bersama saya Herman Sur yang akan menemani Anda di acara Dangdut Yuk mulai Senin hingga Rabu ya. Hanya tinggal 2 minggu yang tersisa. Oke. Baik, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda di sela-sela kesibukan Anda sore hari ini. Dan tentu saja seperti biasa, seberi kesempatan nanti setelah kumandang azan masuknya waktu sholat berasar, nanti di 2.30 untuk Anda pilih lagu-lagunya. Baik, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini Senin 5 Oktober 2026 lewat vokal dari Awang Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut.
3: Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Sebuah lagu dari Ono Surya, Asam di Gunung Karam di Laut. Mengantar kita pukul 15, 13 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Cita Rampuan untuk para penyiar musik dangdut untuk sementara. Sebelum kita terima 23606, tiba saatnya kami kemanakan suara azan. Tiba saatnya masuk Solofar 2 Asyar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2026.
1: الله أكبر الله أكبر

diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu
4: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, bayar utang woy.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Oh, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
6: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
5: Kami juga punya hobi yang sama.
7: Sama-sama suka bernyanyi.
6: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
5: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
6: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ti, sini dulu kau.
8: Ya apa, aku lagi kerja loh.
7: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
8: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
7: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
8: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
7: Ngeji aja pun kau Ti, ketipu aku, investasi bodong rupanya.
8: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
7: Kok baru sekarang kau bilang?
8: Jangan asal investasi saham kalau belum paham.

0: Baik, cerita dan puan para penggemar musik dangdut. Kembali kita lanjutkan acara Dangdut Jok untuk sesi kedua hari ini. Di hari Senin 5 Oktober 2026. Sudah tersambung ya? Oke. Kita terima dulu. Halo, Dangdut Jok. Manakah dia? Halo, Dangdut Jok. Tersambung ya? Baik. Baik, yang sudah tersambung kita semua. Halo, Dangdut Yuk. Halo, Dangdut Yuk. Manakah dia? Iya,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti nunggu maghrib.
1: Masa nih Mas Yari.
0: Sekarang kan?
1: Iya.
0: Nanti habis maghrib enggak lagi kan?
1: Mas.
0: Nah, apa tuh?
1: Selamat sehat ya, yang peratur dan keluarga ya, selafiat.
0: Amin.
1: Salam dan berkah, banyak umur, berkah dapat beramal ibadah, lancar dalam berurusan, stabil dan sehat, selamat dalam perjalanan dunia Allah SWT sampai di tempat tujuan sehat selamat. Amin.
0: Amin. Alfa. Oke, lagunya apa nih hari ini?
1: Tangkai bunga padi.
0: Tangkai bunga padi? Padi emang ada bunganya?
1: Mas.
0: Ya.
1: Yang orang kemarin tuh di telepon kok enggak diangkat-angkat ya?
0: Yang mana?
1: Yang rendang itu.
0: Oh. Bukan enggak diangkat, mungkin nih coba nanti di WA dulu.
1: Bu. Mas, bisa jangan ntar.
0: Mau.
1: Kan bilang kemarin tuh tanggal 3.
0: Iya, apa di WA aja dulu, Bu. Bilang aja tuh. Saya
1: tolong Mas yang pesankan, Ibu yang bayar gitu.
0: Oh, nanti saya coba konfirmasi dengan mereka ya, Bu ya. Itu Bu Bidan ya.
1: Mas, ya. Mas setengah, Ibu setengah ya. Kita coba ya. Rasanya dulu.
0: Coba rasa rendang.
1: Iya, sekarang gitu tadi promosinya kayaknya.
0: Iya. Rendang kampung namanya itu, ya kan?
1: Dan 3 kali dia apa katanya? Tak dapat dihubungi di luar jangkauan katanya.
0: Oh gitu. Dia tinggal di jalan Teropong tuh, Bu.
1: Di Teropong?
0: Iya, dekat rumah Ibu tuh.
1: Kami tuh.
0: Iya, dekat jalan Teropong enggak jauh dari Pandawe kan?
1: Iya.
0: Oke, nanti coba.
1: Nah, nanti gitu maksudnya bisa dengan cara untuk Mas Eri juga tuh. Yeah. Tuh Ibu tengah, Mas tengah gitu. Ibu yang bayar.
0: Ibu, ini lagunya apa nih? Stakai mau ngapain?
1: Ada. Nah, ya udah itu aja lah. Kalau ada, tidak semua laki-laki kalau nggak ada.
0: Boleh. Untuk siapa aja lagunya? Silakan, Bu.
1: Terus memang buat ya Mas orang bertugas dan operator dan anak-anak dan keluarga, semua keluarga saya.
0: Amin.
1: Bu Sofini, Bu Pika, Bu Yus, Bu Mofami, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Mena, Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Uci Jawai, Pak Mali, Bu Amin, Mas Yono, Bu Otong, Bu Buyung, Bu Indah, Pak Rudi, Pak Ahmad Zaki, Tengku Rebiansa, Mas Yinson, Mas Tejo, Jerry, Pak D, Agur Rahim, Mal Ori, Eli, Bu Rani. Enak dah siap sholat kan?
0: Iya. Gak ada yang ngejar-ngejar kan?
1: Ibu bapak-bapak ya. Umum rezeki dan cadang utang.
0: Amin.
1: Ya. Salam untuk sayang-sayangku ya Mas Eri yang
0: di rumah. Oke. Salam untuk ibu katanya. Mereka lagi ujian.
1: Oh iya. Mana-mana lancar ya ujiannya ya.
0: Amin. Oke Bu.
1: Coba Mas Eri yang kirim orang rendang teh.
0: Boleh. Nanti saya sampaikan. Ya oke Bu.
1: Pandau di Blok B.
0: Nanti saya nomor terutama Pak Ibu nampun lagi nanti ya.
1: Ya, makasih Mas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari Pandau Ibu Bidan kita. Belakangnya Ibu Atika sudah ada yang lagi di 23006 dan tersambung ya. Oke. Halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut Yuk bersama Pro 4.
0: 4 siapa?
2: Pro 4. Ya, 4
0: Pro 4 Pro sekawan. Itu namanya Pro sekawan. Iya ya, kan? Sekawan itu kan 4. Apa kabar Mak Ci?
2: Kabar baik, kalau hari gimana?
0: Alhamdulillah, semakin senang aja nih Mak Ci.
2: ngapa gitu?
0: Susah lagi check out.
2: Oh, tidak bisa lah ngomong lewat HP aja lah nanti kalau rindu.
0: Iya, kan spesial kalau lewat HP ya kan? Iya. Yang penting sehat makcik bersama keluarga ya.
2: Alhamdulillah. Lagunya dari siapa tadi? Belah lupa pula Arina.
0: Dulu lupa. Baru hitungan menit lah lupa. Cimana
2: wajib lagunya apa itu yang ada situ?
0: Ada tadi
2: operator tuh.
0: Ibu bidan minta lagu Setangkai Bunga Padi.
2: Enggak usah lagi kita apa aja.
0: Kalau gitu jangan terbayang-bayang. Oh, jawaban
2: Onda sama Latiman tuh.
0: Iya. jawaban terbayang-bayang. Boleh lah.
2: Lupa tadi lupa catat lagunya.
0: Lupa catat.
2: Kalau dalam pikiran tuh lain, Ri. Bulan tanggung dia pikiran dah lain.
0: Bukan bulan tanggung, karena bulan baru. Amonnya kemana kan
2: bulan
0: dia?
2: Bulan baru tapi belum cair.
0: Boleh, boleh nanti dicairkan kata Ibu apa Atika. Nanti kita cairkan Mas ya, bilang.
2: Aduh, bayang-bayang aja lah.
0: Boleh, untuk siapa lagunya?
2: Lagunya buat Pina di Perawang. Rama. Yang tadi siapa nama Bu Ida ya?
0: Atika.
2: Ibu Atika. Boleh, Ibu Bunga di Perawang juga Pak Mali, Oju Amin.
0: Bang Simpson.
2: Simpson boleh lah.
0: Kok pakai boleh lah? Andur pakai boleh. Terpaksa lah, kayak lagu Roma ya, lagu sungguh itu. Terpaksa ya kan. Aku mengirimnya gitu.
2: Terpaksa sama Eri.
0: Apa mulu?
2: Terpaksa sama Eri ya buat Simpson ya.
0: Ya.
2: Terpaksa Eri tapi aku tulus juga.
0: Iya. Itu Pak Deyanto tetangga Bu Yus. Kirim. Ya.
2: Siapa tuh Anto?
0: Itu. Iya. Nah,
2: kemana nih?
0: Yang negara tempat Buis, tetangga Buis tuh, Tasila Buai.
2: Oh, dah Anto dong.
0: Siapa lah?
2: Lili sama Tiadi, Nani. Gitu.
0: Darsi.
2: Keluarganya.
0: Iya, kalau yang dari Rawa.
2: Jauh di sana.
0: Ya, Rawa Gambut.
2: Di Rawamangun. Lasiman, Yadi, bersama istrinya.
0: CS-nya keluarga.
2: Masa lalu aja lah puter nih.
0: Masa lalu, boleh. Masa lalu Inul dari Sista kan?
2: Iya.
0: Boleh, siapkan. Langsung siap.
2: Lalu lah aja. Senang dia kan. Yati juga mama si kembar.
0: Iya.
2: Itu Bunga di Perawang. Buat semuanya aja lah. Oh ya, Tengku Adrian saya udah lama gak muncul.
0: Anyut deh. Terbawa harus ke Batam.
2: Eh juga ibu apa tuh yang di Palu tuh ibu apa?
0: Ibu Farida.
2: Ya, dari apa tuh di Tanjung Pinang, Radio Tanjung Pinang, Seratu juga kirim.
0: Ibu Farida tuh yang di Tembilahan juga. Banyak tuh.
2: Ya kan? Semuanya aja lari.
0: Oke, Bu.
2: Istimewanya Bu Emi keluarga ya.
0: Salam untuk keluarga sana ya.
2: Iya juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yus. Baik, di 2306 sudah lagi tersambung. Oke. Halo, Dangdut yuk.
3: Dangdut Mbak Eri, saya Rudiati.
0: Cuam. Nomor 3 hari kok.
3: Bawa monitor Mas Eri.
0: Bawa monitor, hujan itu enggak?
3: Hujan lobe.
0: Di dua?
3: Hujan lobe.
0: Di mana, di rumah, di dua?
3: Di belakang rumah tuh.
0: Belakang rumah?
3: Iya.
0: Di belakang rumah lobe, di muka koryang gitu.
3: Di muka bawa ada lobe.
0: Iya, sehat men.
3: Alhamdulillah Mas Eri sehat.
0: Apa lagu hari komen?
3: Kemana di mana?
0: Kemana di mana?
3: Dari request mana di mana tuh?
0: Alun lah. Ini tanya Eri, kemana di mana? Ya kan?
3: Kemana di mana?
0: Oke, untuk siapa? Siapa tuh potong Imam Saripin kan?
3: Hah?
0: Imam Saripin utang lo?
3: Enggak, yang kemana di mana tuh Megi Z.
0: Megi Z, oh iya, operator salah aja.
3: Operator nak kemana ya?
0: Ya tanya, cuami tanya kemana di mana deh nanti ya.
3: Iya.
0: Nyonya bawa hari ke puasa loh.
3: Terima kasih Eri.
0: Siapa?
3: Salam untuk Mas Eri dan operator ya lah.
0: Oke,
3: Mas Eri, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya istirahat di Cuam. Ini lagunya dari Ona Sutra. Jawaban terbayang-bayang.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
6: Mana sih, Jo?
5: Oh iya, cakep ya.
6: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
5: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
6: Oh.
7: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
6: Iya, Mbak. Euis.
5: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
7: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
5: Muhun, abdi ti Bogor.
6: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
8: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, kembali kita lanjutkan acara dan rucuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah tersambung ya? Oke, kita coba lagi ya. Kita terima. Halo, Dangdut. Oh, putus, kaget. Baik, di 23606 sudah ada yang tersambung. Dicoba lagi. Untuk Iwan ya, dan ini di apa? Di Kerinci. Selamat sore. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan yang tersambung, halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut perempat selalu di hati.
1: My brother, apa kabar orang sekampung? Kemana dah lama tak jumpa?
2: Ya, sialah, mencari apa yang hidup ni.
1: Ya kan, sebongkah berlian dan setrek beras. Sehat bang?
2: Alhamdulillah sehat, bagaimana
1: sehat? Alhamdulillah, semakin sehat aja nih bang. Dua minggu terakhir lagi nih bang.
2: Dua minggu lagi?
1: Iya, dua minggu lagi.
2: Masih kita lah cocok kita di radio ini.
1: Iya, kawan-kawan di apa di Sungai Raya ada banyak nih. Kapan balik nih bang? Nanti lah, sebalik pengen. Ya, di sungai apa juga kan? Di Teluk Air, kumpul lah bang.
2: Enggak, nanti udah pensiun ini langsung balai tuh, tinggal balai tuh di masih pekan.
1: Tak, masih pekan, tapi muter-muter aja bang, ngambil-ngambil sumur.
2: Oh iya, round boleh lah.
1: Batam, Bintan, Pinang, balik ke balai, ya kan, balik Pekanbaru.
2: Lagi putar-putarannya lah.
1: Iya, enggak, Pak. Pergi kampung bini istri kan ke Medan kan balik Medan ya kan banyak permintaan nih bang banyak requestnya kita kemana nak begini selain ya kan kawan-kawan yang 20 tahun yang lalu semua ngajak kumpul lagi ya kan selama ini kan sih
2: bang ada yang memperhatikan kan orang dia buat cerai aja kan dulu gua kan ini apalagi kita orang balai itu ngumpul sini kan itu apalagi kan itu.
1: Dulu kalau tahun 90-an ngumpul di PN bang, kalau di PN okay. Tuh udah keren tuh. Kan cuma situ yang ada kolam renang, dulu mana ada.
2: Itu dari dulu kolam renang udah ada.
1: PN.
2: Cuman aku nanya, Bang Heri kan dari balik kemarin, apa air terjun itu masih ada?
1: Ada bang, abang dari mana lah.
2: Bukan air terjun, air meliling.
1: Iya, kan di Gunung Karimun tuh. Yang jauh, tak jauh yang ada bekas telapak kaki tuh bang ha.
2: Telapak apa itu?
1: Iya yang satu di Melaka, satu di Balai di Gunung Jantan tuh.
2: Badang.
1: Heeh. Masih banyak bang. Itu bang.
2: Masih.
1: Udang yang hitam-hitam itu masih banyak bang, tak boleh bawa balik tuh.
2: Oh itu bahaya itu. Kemarin ada udah lama bawa di pulang suruh malam-malam nganter.
1: Iya, kawan saya bak suruh balik malam betul pas.
2: Tapi kalau ada kaum berkemas itu kan bisa berkemas itu. Dimakan di situ apa-apa.
1: Kita bawa pulang tak boleh.
2: Tak boleh bawa pulang tak boleh, tapi kalau kita nak tangkap di situ ikan dia atau apa dia goreng ini tak apa-apa. Ada kemarin aku ikut dekat camping situ kan main-main sama kawan kan.
1: Lumayan juga bang, besar jempol tangannya udang hitam-hitam itu bang. Ya kan?
2: Iya, jinak-jinak mula udang deh.
1: Iya, ditangkap pakai tangan bisa bang. Pakai tangan kan tangkap?
2: Tangkap bisa kan?
1: Iya, digini ke tangan kan, tampung mau deh bang.
2: Dia kan ada dua kolam, yang kolam rendah itu banyak dia udang deh.
1: Karena ada batu yang agak kayak gua masuk ke dalam tuh bang. Di bawah terjun tuh ada gua macam batu gua, iya kan? Situ banyak tuh bang.
2: Iya di atas lagi, udah naik ke atas tuh kan ada batu ke atas tuh. Mana keluar itu? Situ kan ada macam kolam tuh. Banyak tuh kan dapat tuh.
1: Sekarang jalan udah pak, udah cantik bang. Tak kayak dulu, jalan udah bagus.
2: Iya,
1: dulu pakai sepeda motor itu susah kita gitu, kan bang.
2: Iya ya. Iya
1: kan?
2: Udah bagus jalan deh.
1: Dah.
2: Banyak pori hidup.
1: Iya. Sama juga yang di daerah Sungai Paku banyak juga bang.
2: Sungai Paku.
1: Sungai Paku banyak tuh.
2: Oh Flores sekarang.
1: Dulu kan di apa tuh di daerah Orari itu loh. Ya ada tambang timah tuh.
2: Timah ya.
1: Ya di situ kan. Loh pindah ke Sungai Paku, pindah ke arah sana tuh. pasir panjang.
2: Nyempar orang tuh, banyak nyempar orang tuh.
1: Iya. Bang, apa lagu hari ini bang? Abang pilih bang.
2: Lagu kita apa kita buat
1: apa bunda?
2: Pilih aja lah bang Yeri, jadi enak sih.
1: Boleh.
2: Operator kita.
1: Operator kita hari ini Subeki. Wah, oh, namanya cantik bang, Subeki. Pak, dimasukkan ditarik ke dalam sikit Subeki. Oke okay, bang.
2: Yang apa itu yang magang tuh tak ada lagi,
1: udah balik. Lagu ujian bang, nama tuh bang, 6 bulan di sini bang.
2: Wih, lama ya. Tapi biasa muncul-muncul nih. Ini saat ini.
1: Iya, hari ini ujian nih bang. Hari ini ujian di atas.
2: Ujian dia.
1: Oh.
2: Jadi kalau udah tamat magangnya tuh kemana yang buat tuh?
1: Ah, itu ujian kalau juga. Memang ada rezeki bisa di sini. Oh, ya, okay. Kan itu kan demaker bang, yang apa narok bang?
2: Oh, demaker itu yang buat tuh ya?
1: Demaker yang buat.
2: Mudah-mudahan lah orang pengganti dari yang lama dari yang baru kan. Tapi
1: iya.
2: Kurang-kurang tampaknya kalau kurang lancar
1: ya.
2: Gugup lah kan itu.
1: Belajar.
2: Ada yang bagus, ada yang kurang gugup.
1: Iya, harus belajar, ya tak?
2: Ya, belajar.
1: Yang penting kemauan, ya bang.
2: Mau maunya berpengalaman seperti Bang Heri lah kan mengajar. Iya lah. Bang Heri kan dah lama, jadi cara-cara bicara, cara buang nak macam-mana kan gitu.
1: Ah iya, nanti kita apa? Oke, lagu dia dari Muksin bang. Enak nih bang.
2: Lagu deh.
1: Hartati judulnya.
2: Apa?
1: Hartati.
2: Hartati.
1: Hartati tadi. Bukan harta gini. Bukan Hartati, pasrah kata dia.
2: Pasrah yang tadi.
1: Pasrah nih bang.
2: Hartati pula. Mak Joya tak ada.
1: Ada apa bang?
2: Mak Joya tak ada.
1: Mak Joya ada bang di Teluk Air. Lewat Bukit Tiung sikit, ya kan? Bukit Senang tu, naik ke atas, sampai Teluk Air, ya tak?
2: Iya betul, tahu.
1: Iyalah, kalau kita turun naik dari Bukit Senang ke Sumur Tua tu, naik ke atas kan?
2: Iya, ada Mak Joya juga.
1: Ya ada Mak Joya, pas simpang 4 tu bang.
2: Tahu.
1: Saya dulu waktu kecil-kecil situ belanja bang. rumah saya kan di itu bang, di Sungai Lakam tu, ya kan? Sana lah jalan kaki belanja.
2: Oh, iya. Salam dulu Bang Heri.
1: Boleh.
2: Salamnya buat Bang Heri dengan operator dan keluarga saya selalu murah di tiga, sukses dan pekerjaan, panjang umur, pensiun ya saya selalu ya.
1: Amin bang.
2: Banyak duit dia lah.
1: Apalagi kan, kumpul balik kampung.
2: Jangan balik kampung kan ada usaha lagi kan.
1: Buat
2: apa? Papi BT ya. Buat siapa
1: tim Guardian Jawa tak pernah mudah-mudahan jumpa dimana, nanti kalau dari balai saya gampang cari deh bang
2: di mana
1: kita cari aja deh bang di balai tinggal umumkan aja bang dicari seorang Ardiansa ini foto dia kan kita kira
2: boleh juga ya tim Guardian sama Amerika kan itu
1: kebetulan kak kan reserse kan ponakan saya bang yang di Polres tinggal cakep aja
2: juga ya. Udah itu capek ya, tiga tadi, tiga juga, tiga di Kampar, tiga di Jaulu, udah itu. Siapa tadi?
1: Ada Bu Yus.
2: Oh Yus, ya Yus juga.
1: Cua Am, ya. Ada Cua Am juga bang.
2: Cua Am, Ocu Jawa, Cibu Yus. Pak Diman, Pak Rida juga ya.
1: Iya.
2: Suryani di Paus.
1: Yang di Timbilahan bang, jangan lupa.
2: Siapa itu?
1: Ada yang kawan kita yang di Timbilahan tuh.
2: Oh, iya.
1: Yang ada kebun kelapa.
2: Kelapa,
1: iya. Kelapa dia banyak tu bang.
2: Bapak ayah lagi makan kelapa muda.
1: Iya.
2: Banyak-banyak lah.
1: Tapi jangan lama-lama di atas pohon. Bingung kita mana kelapa, mana dia kan.
2: Kalau ada kebun kelapa, kita ambil tak apa, tak marah.
1: Okey.
2: Kata orang ada kawan situ kan, tak apa-apa ambil untuk makan sendiri. Tapi jangan pikul, dua pikul. Itu gak mau orang kata dia.
1: Iya.
2: Kalau makan, haus kan. Kan kata dia, tak apa-apa.
1: Iya.
2: Orang dia biasa.
1: Okey.
2: Dia tu bunda ini di Perawang termasuk dia. Bunga juga di Perawang ya. Ayu juga. Itu apa Pak Dianto dan Reninya. Adi juga ya yang di sana. Semua lah.
1: Baik.
2: Mama Pak Mi.
1: Vina tak kirim Bang Rene?
2: Hah?
1: Vina tak kirim?
2: Okey, pina ya, pina lupa.
1: Lupa. Tak kasih jambu kita nanti, bang.
2: Ya, itulah
1: kena ambuk. Okey, bang.
2: Itu aja, Bang Eri.
1: Baik, bang.
2: Amin. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita start di rumah Bang Simpson. Ini lagu dia.

0: Yaudah ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Salah.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, Cidwan Puan, sudah ada yang tersambung di 2306. Kita kembali terima ya. Hanya lebih kurang berapa menit lagi nih. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, Dangdut yo. Iya, halo. Apa kabar?
1: Baik, Mas Heri.
0: Sehat ya? Ya, sehat-sehat orang tua.
1: Ya, saya itu.
0: Iya kan? Masih disuka jadi?
1: Masih, Mas. Kalau nggak suka nggak jadi dia, Mas.
0: Iya. Ya kan masih suka aja ketawa Mbak Rus. Mbak Rus, saya udah lama nggak ada berapa hari nggak kita nggak dengar suara Mbak Rus. Kangen juga nih, kemana nih orang nih belakang ini, ya kan?
1: Nggak ada masuk.
0: Iya, makanya saya tanya pulang kamu nggak ya di belakang. Ran, itu apa lagunya hari ini Ran?
1: Apa ya, goyang nasi padang lah.
0: Oh, goyang nasi padang. Tambu Cie tuh. Tambu Cie. Iya, boleh boleh boleh. Silakan untuk siapa?
1: Makan nasi padang tuh, Mas.
0: Oke, untuk siapa lagu ya?
1: Salam buat Bu Ros ya. Dia baru sembuh tuh, Mas. Malamnya dia agak kurang enak badan. Pulang dari Duri. Waktu itu dari Perawang ada kakak iparnya kalau enggak salah, kakak sepupunya meninggal. Habis itu ada juga Duri lagi. Yang ke Malangan juga kan. Pulang dari situ dia kurang enak badan. Ya, alhamdulillah sekarang udah sembuh dah.
0: Kecapean ya kan?
1: Iya, mungkin cuma cuaca juga kan.
0: Oke, langgung siap katanya.
1: Iya. Oke, salam-salamnya ya. Buat Bu Surtini, Bu Minar, Bu Yus, buatnya Ocu Amin, Ocu Buyung, Cu Jawai, Bu Farida di Palu ya. Ya selalu. Bu Ros juga. Terus buatnya siapa yang Bu Bidan itu?
0: Ibu Atika.
1: Iya, Bu Atika, salam kenal.
0: Tuh goyang nasi randang deh.
1: Randang. Iya, dia pesan randang baru.
0: Iya.
1: Terus buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Pak Mali. Terus buatnya Bu Emma, Bu Ayu. Siapa lagi?
0: Ya
1: buat semuanya aja lah Mas, tanpa terkecuali yang mendengarkan, yang udah gabung. Salam sehat, salam hangat. Buat Mas Heri sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, buat operatornya juga sehat selalu. Yalah, makasih banyak Mas Heri.
0: Oke, Ran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rani di Sukajadi. Baik, belakang Rani satu lagi sudah kita terima. Sebelum lagunya Nasi Padang, sudah yang tersambung ya. Halo, Dangdut yo.
2: Halo, Diati.
0: Iya, apa kabar orang Arengka? Kok bunyi aung, aung, aung?
2: Selalu.
0: Iya, sudah mandi?
2: Udah dong.
0: Oh, pikir belum. Barusan tuh ada Rani di Sukajadi?
2: Rani.
0: Lagunya Goyang Nasi Padang.
2: Lagu Maya, Mas.
0: Maya?
2: Iya.
0: Oh, boleh.
2: Siapa?
0: Ada,
2: kan, Mas?
0: Ada.
2: Ya, salam-salamnya. Semoga Mas yang selalu ya. Dengan rezekinya, dipanjang umurnya. Ibu Sutini, Ibu Rika tadi. Bu Rika di Sukajadi.
0: Rani, Rika, tukar-tukar Rani.
2: Rani.
0: Ditukar di Rika.
2: Ibu Rani
0: selalu
2: ya. Ibu Dermainis, Atatu, Mas Joko, Bu Emma, Bu Yus, Bu Ros, Bu Gawai, Pak Mali, Pak D.
0: Ya.
2: Siapa lagi? Ibu Farida di Palu, semoga selalu ya.
0: Amin. Itu aja?
2: Ya, semua lah, Mas.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rani suka jadi, ini lagunya ya, Goyang Nasi Padang.

karya pencinta dangdut sejati dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

Cita dan puan para penggemar musik dangdut, sayang sekali. Maya, sebuah lagu dari Moksa Alatas yang akan mahir. Jumpa kita di acara Dangdut ke hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Tentunya saya Heri Mansur dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di acara Dangdut Yuk. Sebelum pamit, mohon maaf salah kata, salah ucap. Dan insyaallah besok masih bersama saya hingga hari Rabu ya. Dan lagu yang belum saya kabulkan, insyaallah besok kita ketemu lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maya.

Makan roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, Cito Anampuam. Di mana pemerintah Kota Pekanbaru masih menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di tengah kabut asap yang masih menyelimuti Kota Pekanbaru. Para peserta didik tingkat PAUD hingga SMP di Pekanbaru diminta untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar kelas. Apalagi kabut asap masih terlihat di Pekanbaru. Pada Senin 5 Oktober 2006, Cidampuan kualitas udara dengan konsentrasi perkulat atau PM2,5 di Pekanbaru yang dirilis BMKG masih dalam kategori tidak sehat. Nah, untuk itu sekolah masih pembelajaran tatap muka. Itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Syamal. Menurutnya walaupun pembelajaran tatap muka di sekolah, ia menegaskan pembelajaran tatap muka masih dilakukan secara terbatas. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Bukit Langkisau. Encik Tuan dan Puan, Bukit Langkisau berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini, kita bisa menempuh perjalanan dari Kota Padang menuju Kota Painan, ibu kota Pesisir Selatan. Waktu tempuh dari Padang menuju Painan ini sekitar kurang lebih 2 jam. Sementara dari Painan ke Bukit Langkisau sangatlah dekat, hanya sekitar kurang lebih 15 menit perjalanan darat. Jadi, jika kita datang dari luar Pulau Sumatera, maka kita bisa masuk ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di Kota Padang. Encik Tuan dan Puan, selain Bukit Langkisau, Kabupaten Pesisir Selatan menyimpan daya tarik lainnya, seperti Pantai Caroco dan juga pulau-pulau yang cantik. Kabupaten ini memiliki 57 pulau yang menyimpan potensi wisata. Beberapa pulau yang sudah berkembang sebagai destinasi wisata adalah Pulau Cubada, Pulau Karaba, Pulau-Pulau Babi, dan Pulau Cingkua. Sayangnya, akomodasi di kabupaten ini masih sangat minim. Belum ada hotel berbintang di Kota Painan. Beberapa pulau memang memiliki penginapan semacam resort. Di Kota Painan sendiri hanya memiliki Hotel Melati. Kota ini bisa menyediakan hingga 200 kamar dari berbagai hotel Melati yang tersebar. Namun, jangan jadikan keterbatasan akomodasi sebagai alasan. Bukit Langkisau sangat layak untuk dikunjungi. Bukit ini ibarat mata koin yang menyimpan panorama nan romantis, sekaligus menjadi ajang uji adrenalin, seakan romantisme yang sangat menegangkan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cituan dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 RRI Pro 4 Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Cituan dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Baik, saat ini pukul 17.09 menit waktu yang sebar, sembari Anda beristirahat bersama keluarga petang hari ini setelah kembali dari tempat bertugas ya seharian dengan segala kegiatan aktivitas. Nah, sembari Anda beristirahat, rangkai lagu-lagu pop Melayu, pesan informasi wisata kami hadirkan ke negara Anda. Begitu pula dengan Cituan dan Puan yang masih berada di tempat bertugas, mungkin ada yang harus diselesaikan. Baik, rangkaian lagu-lagu pop Melayu, pesan informasi wisata lokal kami hadirkan hingga pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Tentu masih bersama saya, Irmansur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,

22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: dari pohon-pohon. Dingin tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: RI di udara programa 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Terima kasih Cidra Puan Anda bersama kami perempat Pekan Baru Suara Budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cidra Puan yang mendengarkan siaran kami melalui RI kita. Baik, sebelum kita bergabung dengan program masa itu mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran bisa terjemahkan kemudian dilanjutkan kemudian asal maghrib. Rangkaian lagu-lagu berislami kami hadir ke ruangan Anda dan sekaligus saya Er Mansur dari Tepak Sengka sore ini sekalian mohon pamit. Dan nanti rekan saya Maizul akan menemani Cidra Puan di Tepak Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: 95,9 Pro Babakan Baru Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Cinta dan Puan. Kembali lagi bersama saya Maizul menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Tepak Petang. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama program Masa atau mengikuti siaran Mimbar Islam. Dan juga nanti kita akan dengarkan kumandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru. Dan yang suatu dengan insya Allah akan masuk pada pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat.
1: Maha mengetahui lagi maha. Tak seorang pun tahu kualitas takwa yang menjadikannya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tak layak seorang hamba merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih takwa, lebih soleh atau lebih solehah, lebih dermawan, paling banyak amalnya dan merasa paling dirinya paling layak dan paling pantas untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ana khair minhu atau aku lebih baik daripada dia pertama kali diucapkan oleh iblis untuk menunjukkan kesombongannya. Superiority complex di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut terjadi manakala iblis diminta oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Akan tetapi iblis menolak sembari berkata, "Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api sementara Adam kau ciptakan dari tanah." Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu bidayya astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairu minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai iblis, apakah yang

Halangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maksudnya dengan kekuasaanku, kata Allah. Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah memang termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, Ana khairu minhu. Aku lebih baik darinya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Kesombongan ini merupakan keangkuhan genealogis atau keturunan. Iblis merasa genealogis lebih baik daripada Adam, sehingga sering disebut sebagai rasialisme. Pada batas ini, ketika seseorang menyebut dirinya atau kelompoknya lebih baik daripada yang lain, adalah sama dengan apa yang dilakukan iblis yang mengakibatkan dia dilemparkan dari surga. Manifestasi dari sikap iblis ini sangat banyak terlihat di lapangan, misalnya dengan memberikan peluang sebesar-besarnya bagi kelompok atau golongan tertentu untuk menduduki posisi-posisi strategis di wilayah publik, sekaligus memberikan proteksi yang seluas-luasnya pula bagi kelompok atau golongan lainnya yang tidak atau bukan bagian dari keturunannya. Oleh sebab itu, Al-Imam Al-Ghazali mewanti-wanti kepada kita semua agar tidak terjebak pada dua jenis takabur, yaitu takabur dalam urusan agama dan takabur dalam urusan dunia. Takabur dalam urusan agama dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, takabur karena ilmu, dan takabur karena amal. Menurut Al-Ghazali, banyak ilmuwan dan ulama yang terjebak pada sikap takabur. Apa indikasinya? Di antaranya, ia merasa paling hebat sehingga tidak mau mendengarkan orang yang lain. Ia merasa dirinya paling pintar dan merasa tidak memerlukan bantuan orang lain. Yang kedua, takabur karena amal. Contohnya, contoh paling sederhana adalah sebagaimana cerita pada masa sahabat di atas yang menegaskan bahwa dirinya merasa lebih saleh daripada yang lain, merasa sudah paling sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sehingga di luar itu adalah anti-Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Takabur pada urusan dunia, kata Imam Al-Ghazali, di antaranya disebabkan oleh kecantikan, kekayaan, keturunan, sebagaimana yang diproklamirkan oleh iblis di atas, jabatan dan banyak pengikut atau anak buah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Al-Quran Surah An-Najm ayat 32. Kebiasaan merasa diri suci merupakan perbuatan Yahudi dan Nasrani yang jelas-jelas dicela oleh Allah Ta'ala. Di dalam Surah Al-Baqarah ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Bahkan saking merasa sucinya, mereka merasa bahwa hanya merekalah yang layak, yang paling layak masuk surga. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga Allah Subhanahu wa taala cela kebiasaan mereka ini. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha wa la yuzlamuna fatila. Apakah kami tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang dikehendakinya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga mengatakan, la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah kalian merasa diri kalian suci, Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, jadilah terhormat dan terpercaya bukan karena orang lain menghendaki itu, tetapi karena anda tidak wajar berkhianat dan tidak pula hina. Berbuat baik kepada teman-teman anda, niscaya mereka bertambah cinta dan hormat terhadap anda. Jangan dulu berpikir menjadi lebih baik daripada orang lain, tapi berpikirlah menjadi lebih baik dari diri kita kemarin. Saudara,
Dan tak usahlah berpikir mengubah dunia, karena sudah banyak yang memikirkannya. Tapi mulailah berpikir memperbaiki diri dan keluarga, karena itulah cara yang benar memperbaiki diri bagi masyarakat dan bangsa. Adab seorang muslim itu tidak merasa dirinya paling baik dari saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tausiah kita pada kesempatan ini. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, baru saja kita simak bersama Mimbar Islam. Dan sekali lagi saya informasikan untuk Anda pendengar bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya nanti akan masuk tepat pada pukul 18.09 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama juga pengajian dengan surat Al-Hajj ayat 1-3 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghaffar.

0: العيد صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 Perompak Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam Citonam Puan. Senarasanya saya Maizul dapat kembali hadir tentunya melanjutkan bersamaan Anda dengan kami dalam tema Riau Petang edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dan alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya ya Citonam dan Puan. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda tentunya yang menjalankan. Dan pendengar, selepas satu maghrib ini kami hadirkan informasi dan musik religi ya, dengan pembahasan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat untuk kita bersama Citonam dan Puan ya. Dimana Citonam dan Puan, Rasulullah SAW ini bukan hanya sosok yang kita kenal melalui sejarah semata, tetapi juga menjadi teladan dalam bagaimana kita bisa bersikap, berbicara dan juga menjalani kehidupan sehari-hari. Dan malam hari ini kami akan membahas tentang pentingnya umat Islam mengenal silsilah Nabi Muhammad SAW sekaligus meneladani akhlak-akhlak beliau. Jadi jangan kemana-mana pendengar, Citonam dan Puan tetaplah bersama kami di sini di Perompak Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
4: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

Cinta Nubuan, berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak terlepas dari sejarah kehidupan dan juga keluarga beliau. Mengenal silsilah Nabi bukan semata-mata untuk mengetahui nama-nama leluhur Rasulullah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kita mengenal sosok mulia yang menjadi panutan umat Islam. Dalam sebuah kajian, umat Islam diajak untuk mengenal sejarah tersebut sekaligus mengambil pelajaran dari kemuliaan Rasulullah. Dilansir dari laman rri.co.id, pendengar, hal tersebut disampaikan Ustaz Abdul Majid SHI dalam program Kajian Islami Mutiara Sore RRI Medan pada 4 Oktober 2026 kemarin dengan tema Silsilah Nabi Muhammad SAW. Dalam tausiahnya, Abdul Majid menjelaskan silsilah Nabi Muhammad mulai dari Abdullah bin Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf hingga Adnan. Ia juga mengisahkan kemuliaan para leluhur Rasulullah sebagai bagian dari sejarah keluarga Nabi Muhammad. Cituan dan puan, mengetahui silsilah Nabi tentu bukan sekedar menghafalkan urutan nama. Ada nilai sejarah dan keteladanan yang dapat kita ambil di sana. Karena semakin kita mengenal Rasul, seharusnya semakin tumbuh pula rasa cinta kita kepada beliau. Dan rasa cinta itu idealnya tidak berhenti pada ucapan solawat semata, tetapi juga diwujudkan melalui perilaku kita sehari-hari. Sebab Rasulullah SAW merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Abdul Majid juga mengutip surat Al-Anbiya ayat 107 yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka mengenal Rasulullah adalah langkah awal, sedangkan meneladani akhlaknya ini merupakan bagian dari kehidupan seorang Muslim, pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Oke, main HP-nya.
3: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Mu, jamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
6: Mu, jamu, jamu.
7: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

dan Puan, ada satu hal penting yang disampaikan dalam kajian tersebut, di mana Ustadz Abdul Majid mengingatkan bahwa tidak ada akhlak yang paling layak kita contoh kecuali akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini sederhana, tetapi kalau kita renungkan, cakupannya ini sangat luas pendengar. Bagaimana Rasul berbicara, bagaimana Rasul memperlakukan orang lain, menghadapi persoalan, bahkan bagaimana beliau tetap teguh ketika menghadapi berbagai ujian. Salah satu akhlak yang perlu kita teladani adalah kejujuran, Cituan dan Puan. Dimana kejujuran bukan hanya ketika berbicara kepada orang lain, tetapi juga jujur pada diri sendiri. Dimana dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini menjadi dasar kepercayaan. Di dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan, pergaulan, maupun kehidupan bermasyarakat, orang yang jujur ini akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian ada namanya kesabaran. Menjadi sabar ini bukan berarti kita tidak boleh merasa kecewa atau sedih. Sabar berarti tetap berusaha mengendalikan diri dan tidak mengambil keputusan secara gegabah ketika menghadapi keadaan yang sulit. Di mana Rasulullah SAW telah memberikan begitu banyak contoh bagaimana menghadapi ujian dengan keteguhan hati dan tetap berada di jalan yang benar. Dan yang tidak kalah penting adalah istiqomah mendengar atau jituan empuan, atau mungkin bisa kita katakan konsisten dalam kebaikan. Kadang kita semangat melakukan ibadah ketika suasana hati sedang baik. Tetapi tantangannya adalah bagaimana mempertahankan kebaikan tersebut ketika keadaan tidak mendukung. Karena itu, meneladani Rasulullah SAW ini bukan berarti harus melakukan sesuatu yang luar biasa setiap harinya, jituan empuan. Tetapi itu bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana seperti berkata jujur, bersabar, menjaga amanah, menghormati orang lain, dan terus berusaha konsisten melakukan kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.
5: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Terakhir, Cinta Nampuan, dari informasi ini kita bisa mengambil satu pesan penting ya mengenai mengenal Nabi Muhammad SAW seharusnya membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kita mengenal silsilahnya, mengetahui perjalanan hidupnya, memahami juga akhlaknya, kemudian berusaha menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran, kesabaran, dan istiqomah ini merupakan tiga contoh yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tidak harus menunggu menjadi orang hebat untuk mengamalkannya. Seorang ayah ini bisa mencontohkan kejujuran kepada anaknya. Seorang ibu bisa mengajarkan kesabaran melalui sikap sehari-hari. Nah, kita sebagai bagian dari masyarakat juga bisa menjaga hubungan dengan sesama hablum minannas melalui tutur kata yang baik dan juga sikap saling menghormati. Dan mungkin inilah salah satu cara sederhana menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya dengan memperbanyak sholawat atau memperingati momentum tertentu ya, tetapi juga dengan menghadirkan akhlak Rasul dalam kehidupan kita. Nah, kalau Rasulullah dikenal sebagai sosok yang jujur, mari kita belajar jujur. Kalau beliau mengajarkan kesabaran, marilah kita belajar bersabar. Kalau beliau istiqomah dalam menjalankan amanah Allah, marilah kita berusaha istiqomah dalam kebaikan. Akhirnya, semoga apa yang kita dengarkan di petang menuju malam hari ini tidak hanya menjadi informasi yang lewat begitu saja pendengar. Semoga menjadi pengingat untuk saya pribadi, untuk Anda juga, untuk kita semua, bahwa mencintai Rasulullah SAW berarti kita berusaha mengenal beliau dan juga berusaha untuk meneladani akhlaknya. Demikianlah informasi dan musik religi edisi hari ini mendengar Senin 5 Oktober 2026. Saya Maizul pamit sejenak, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Pendengar, Wakapolres Pulau Meranti, Kompol Deti Smayer Silitonga menghadiri peringatan HUT ke-81 TNI di lapangan Apel Kodim 0303 Bengkalis, Senin 5 Oktober 2026. Kehadirannya mewakili Kapolres Kepulauan Meranti sekaligus memperkuat soliditas TNI Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondisivitas wilayah. Kompol Detis menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 TNI, serta menegaskan pentingnya menjaga sinergi TNI Polri dalam menghadapi berbagai tantangan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, momentum ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi TNI Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta keutuhan NKRI. Kita beralih ke kabar berikutnya. Mendengar, harga BBM dan aftur di Indonesia dinilai masih kompetitif dibandingkan sejumlah negara ASEAN. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2026 di Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026, Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga Joko Pranoto menyebut harga bensin RON 92 Indonesia sebesar Rp15.950 per liter dan RON 95 senilai Rp19.950 per liter menjadi yang termurah dibanding sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Harga aftur di Indonesia juga disebut paling rendah di kawasan, yakni Rp20.190 per liter dibanding Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Sementara untuk diesel Indonesia berada di posisi ketiga termurah dengan harga Rp25.200 per liter setelah Vietnam dan Malaysia. Di mana kondisi ini menunjukkan harga BBM dan aftur Indonesia masih cukup kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Demikian kabar berita kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan kabar berita berikutnya esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

95,9 Promo Pekan Baru Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Cito Nampuan. Anda kembali bersama saya dan kali ini kita beralih ke program Ragam Irama Nusantara. Tentunya saya kembali lagi masih dalam rangkaian Tepak Riau Malam ya, menemani waktu malam Anda dengan ragam informasi menarik mengenai kekhasan daerah-daerah di Nusantara. Dan juga Cito Nampuan, kami informasikan pada Anda untuk kemandang azan Isya di wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya akan masuk nanti pada pukul 19.17 waktu Indonesia Barat. Nah, malam hari ini di Ragam Irama Nusantara kita akan beranjak ke kawasan timur Indonesia, tepatnya Provinsi Maluku, daerah kepulauan yang tentunya ini punya sejarah dan juga kebudayaan yang begitu kaya, Cito Nampuan. Di mana ketika kita menyebut Maluku, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita adalah laut yang biru, pulau-pulau yang indah, dan tentu saja rempah-rempahnya. Nah, Maluku ini memang dikenal dengan julukan Kepulauan Rempah atau The Spice Island, di mana sejak berabad-abad lamanya wilayah ini menjadi salah satu pusat penting perdagangan rempah dunia, khususnya cengkeh dan pala. Di mana rempah-rempah dari Maluku ini bahkan pernah menjadi komoditas yang sangat berharga dan juga menarik kedatangan bangsa-bangsa dari berbagai penjuru dunia. Nah, secara geografi sendiri, Cito Nampuan, Maluku ini merupakan wilayah kepulauan. Sebagian besar wilayahnya berupa lautan dengan gugusan pulau yang tersebar ya, masing-masing menawarkan karakter alam dan juga kehidupan masyarakat yang beragam. Kondisi seperti inilah yang membuat laut memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Maluku, mulai dari sumber pangan, mata pencarian, hingga jalur penghubung antar pulau. Nah, informasi yang saya sampaikan malam ini mendengar dirangkum dari berbagai referensi mengenai budaya, sejarah, dan juga pariwisata Maluku, termasuk informasi mengenai kekayaan rempah serta tradisi-tradisi masyarakat Maluku ya. Jadi, untuk Anda Cito Nampuan, setelah mengenal Maluku sebagai negeri kepulauan dan kepulauan rempah, sekarang kita akan masuk lebih jauh lagi untuk melihat bagaimana masyarakat Maluku menjaga hubungan mereka dengan alam melalui berbagai adat istiadat. Tapi tentunya setelah yang satu ini, jadi tetaplah bersama kami di Perompak Pekanbaru Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
4: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

kisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

Mendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di Ragam Irama Nusantara malam hari ini. Jadi salah satu kearifan lokal yang menarik dari Maruku adalah tradisi sasi. Secara sederhana, sasi ini merupakan aturan adat yang membatasi atau melarang masyarakat mengambil hasil alam tertentu dalam kurun waktu tertentu juga tentunya. Ini bisa berupa hasil laut, sungai, maupun hasil daratan. Tujuan ini bukan sekedar larangan, tetapi memberikan kesempatan kepada alam untuk memulihkan dirinya sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan. Nah, kalau kita melihat maknanya lebih dalam, sasi menunjukkan bahwa masyarakat tradisional Maluku sejak dahulu ini sudah mengenal prinsip menjaga keseimbangan alam. Ada waktu untuk mengambil hasil alam dan ada pula untuk membiarkannya tumbuh secara berkembang. Nah, mendengar nilai seperti ini tentu sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang ketika persoalan lingkungan dan juga keberlanjutan menjadi perhatian bersama. Maluku ini juga memiliki tradisi makan patita, yaitu makan bersama yang dilakukan masyarakat dalam suasana kebersamaan, di mana makanan disiapkan dan dinikmati bersama-sama oleh para warga. Tradisi semacam ini bukanlah persoalan makan saja, tetapi menjadi ruang untuk mempererat hubungan kekeluargaan, persaudaraan, dan juga kebersamaan di tengah masyarakat. Nah, ada juga bambu gila, sebuah atraksi budaya yang sangat unik mendengar atau cita nampuan. Dalam pertunjukan ini, sebatang bambu seolah-olah bergerak dan sangat sulit untuk dikendalikan oleh beberapa orang yang memegangnya. Di mana pertunjukan tersebut erat dengan kepercayaan dan juga unsur mistis dalam tradisi masyarakat setempat. Nah, bagi kita, bambu gila ini menjadi bagian satu gambaran bagaimana kesenian dan kepercayaan lokal berpadu dalam kebudayaan Maluku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main yuk.
0: Main apa?
3: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
3: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
3: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
3: Ya udah, yang pertama menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
3: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
3: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
5: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

Cinta Numpuan, kekayaan budaya Maluku juga terlihat dari seni tari dan juga perlengkapan tradisionalnya. Salah satu yang cukup dikenal adalah tari lenso, tarian yang menggunakan sapu tangan dan berkembang sebagai bagian dari pergaulan serta penyambutan dalam masyarakat. Gerakannya menggambarkan suasana kebersamaan dan kegembiraan, sehingga tarian ini sering hadir dalam beragam kegiatan masyarakat. Untuk perlengkapan tradisional, Maluku memiliki parang salawaku. Parang ini merupakan senjata berbentuk seperti pedang atau golok, sedangkan salawaku ini merupakan perisai. Keduanya ini bukan hanya dikenal sebagai perlengkapan tradisional semata, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Maluku yang kerap ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat maupun pertunjukan budaya. Berbicara tentang Maluku Cinta Numpuan tentu belum lengkap kalau kita tidak membicarakan kulinernya. Nah, salah satu makanan yang sangat identik dengan kawasan Maluku dan Maluku Utara adalah papeda. Makanan ini dibuat dari sagu dan memiliki tekstur lengket serta kenyal. Nah, biasanya papeda disantap bersama ikan kuah kuning yang kaya rempah. Cara menyantapnya pun juga cukup unik, sehingga menjadikan pengalaman kuliner tersendiri bagi masyarakat maupun para wisatawan. Selain papeda, ada juga ikan kuah pala banda. Sesuai namanya, hidangan ini menggunakan ikan segar dengan kuah yang memanfaatkan cita rasa buah pala. Rasanya perpaduan antara gurih, asam, pedas, dan juga aroma rempah yang kuat. Di mana hidangan ini sekaligus menunjukkan bagaimana kekayaan rempah Maluku tidak hanya memiliki nilai sejarah semata, tetapi juga menjadi bagian penting dalam tradisi kuliner masyarakat Cinta Numpuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
4: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
5: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
6: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.

Cucu dan Puan, berbicara tentang Maluku juga berarti berbicara tentang sejarah perdagangan rempah. Cengkeh dan pala dari kawasan Maluku ini pada masa lalu ya memiliki nilai yang sangat tinggi. Rempah-rempah tersebut menjadi bagian dari jaringan perdagangan internasional dan membuat Kepulauan Maluku dikenal oleh para pedagang dari berbagai wilayah dunia. Sejarah rempah inilah yang kemudian turut membentuk perjalanan panjang masyarakat dan juga kebudayaan di kawasan ini. Di sisi lain, kekayaan alam Maluku tidak berhenti pada rempah semata. Laut yang luas dan gugusan pulau menjadikan daerah ini memiliki potensi wisata bahari yang luar biasa. Perairan yang jernih, terumbu karang, kehidupan laut, hingga pulau-pulau dengan panorama alami, ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana bahari Indonesia bagian timur. Nah, yang menarik antara alam budaya dan kehidupan masyarakat Maluku sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat. Tradisi Sasi misalnya mengajarkan bagaimana alam harus dijaga. Makan patita memperlihatkan kuatnya kebersamaan, sementara kuliner seperti papeda dan ikan kuah pala memperlihatkan bagaimana masyarakat memanfaatkan kekayaan alam secara turun-temurun. Semuanya membentuk satu identitas budaya yang khas Cituan dan Puan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kekhasan Maluku bukan hanya tentang keindahan pulau dan lautnya saja. Maluku adalah kepulauan rempah dengan sejarah perdagangan yang panjang, tradisi yang menjaga keseimbangan alam, seni budaya yang unik, serta kuliner yang kaya akan rasa. Dari cengkeh dan pala hingga papeda, dari sasi hingga makan patita, semuanya menjadi bagian dari kekayaan Nusantara yang patut kita kenal dan juga lestarikan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 94 FM di Terpa Malam.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bersama dalam rangkaian Tepa Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 20 atau pukul 8 malam kami hadirkan drama legenda keluar dengar Anda, di mana kita akan dengarkan drama legenda dengan judul Batang Tuaka. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Tuaka, Tuaka.
3: Iya, Mak.
2: Tolong ambilkan emak air, Nak, di sungai. Air kita udah habis. Mak mau memasak nih.
3: Iya, Mak, sebentar. Tuaka selesaikan dulu kayu-kayu ini. Mak, Mak.
2: Iya, Tuaka.
3: Ini airnya, Mak.
2: Terima kasih lah Tuaka ya. Sejak ayahmu meninggal, hanya Tuaka lah harapan emak nih.
3: Iya, Mak. Semampunya Tuaka akan selalu membantu emak. Tuaka akan selalu ada untuk emak.
2: Kasihan kamu, Nak. Nak, setelah ayahmu meninggal, tak bisa kemana-mana. Tak bisa bebas bermain dengan teman-temanmu. Semoga saja kamu tetap seperti ini, Nak. Tetap menjadi anak yang baik dan selalu ada buat ibu.

0: Tua Ka, temani emak ke hutan dulu yuk. Kayu kita dah mulai habis. Nanti Tua Ka bantu emak ambil kayu dan juga beberapa sayurannya untuk kita makan ya.
1: Baik, Mak. Tua Ka siap-siap dulu ya, Mak.

0: Aduh, Tuaka, bagaimana ini? Emak takut.
1: Kita sembunyi saja dulu, Mak.
0: Sembunyi?
1: Tak usah takut. Yang penting kita jangan mengganggu ular itu dulu.
0: Ya,
1: biarkan saja dulu.
0: Kita sembunyi, Tuaka. Tapi sampai kapan kita sembunyi? Kita kan tidak tahu kapan perkelahian ular itu selesai. Sepertinya ular-ular itu sama-sama kuatnya, Tuaka.
1: Tenang, Mak. Pasti akan ada yang kalah. Tapi Tuaka heranlah. Sepertinya kedua ular itu saling berebut.
0: Hah? Berebut?
1: Dan kelihatannya yang diperebutkan...
0: Apa?
1: Bukannya itu permata?
0: Ya, Tuaka. Lihat. Lihat tuh, Tuaka. Sepertinya ular yang satu itu sudah tidak bergerak lagi. Hah? Yang satu lagi tergeletak lemas.
1: Ayo, Mak. Ayo kita tolong. Kita bawa pulang saja.
0: Aduh, Tuaka. Apa kamu tidak takut? Ular itu binatang berbisa. Lihat saja tadi waktu dia berkelahi.
1: Tenang, Mak. Tidak selalu ular itu ganas. Kalau kita merawat dan menolongnya, pasti dia juga akan tahu siapa lawan dan siapa kawannya. Meskipun ular ini binatang, tapi mereka juga akan baik jika kita tidak mengganggu, Mak. Apalagi kalau ada yang menolong. Binatang juga tahu kok membalas kebaikan.
0: Ya, ya, betul. Ya sudah, ayo Tuaka. Tapi kita harus hati-hati.
1: Iya, Mak, iya.

0: Mak, mak.
1: Apa tuh, Aka?
0: Di mana ular itu? Kok tidak ada lagi di tempatnya?
1: Aduh, emak tak lihat tuh, Aka. Dari tadi emak memasak di dapur.
0: Mengapa ular itu meninggalkan permatanya ya, mak?
1: Mungkin ular itu ingin berterima kasih kepada kita tuh, Aka. Sebaiknya permata ini kita jual saja ya. Dan hasilnya bisa kita gunakan untuk berdagang.
0: Betul juga ya, mak. Nah, apa tuh Aka bilang? Ular saja tahu berterima kasih.
1: Iya, betul.
0: Memang luar biasa ya, mak. Semoga saja ular itu baik-baik saja.
1: Iya, nak. Mungkin begitulah cara ular itu membalas budi kepada kita.
2: Tuan, saya hendak menjual permata ini.
3: Permata ini bagus sekali. Harganya pasti mahal ini. Bahkan uang saya pun tidak cukup untuk membayarnya.
2: Oh, tak apa tuan, seberapa adanya saja.
3: Tidak bisa begitu. Saya tidak mau begitu. Begini saja, kamu ikut saya ke Temasik. Nanti di sana, saya bayarkan semua.
2: Begitu ya. Tapi saya harus izin dulu pada mak saya ya tuan. Kalau ke Temasik akan memakan waktu yang lama. Takutnya mak saya khawatir.
3: Ya sudah, kamu pulang dulu. Bawa dulu permata ini. Besok pagi kamu datang lagi ke sini.
2: Baik tuan, terima kasih. Saya permisi dulu ya tuan.

0: Mak.
1: Iya, Nak. Kenapa nih? Macam orang bingung.
0: Iyalah, Mak. Seperti yang saya ceritakan, tuakah harus ikut saudagar itu ke Temasik untuk menjual permata ini, Mak. Perjalanannya berhari-hari, Mak. Mak akan tinggal sendirian di sini. Apa Mak bisa tuakah tinggalkan sendiri? Selama ini, Mak selalu mengandalkan tuakah.
1: Sudahlah, Nak. Demi kehidupan kita yang lebih baik, pergilah. Emak percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi emak. Pergilah, Nak. Pergilah, tuakah.
0: Hati tuakah berat, Mak. Bagaimana nanti emak ambil air, ambil kayu ke hutan?
1: Sudah. Emak bisa. Emak bisa, tuakah. Emak yakin emak bisa. Nggak usah khawatir, ya. Yang penting, jaga diri tuakah baik-baik. Jangan lupa hati-hati nanti pulangnya. Karena tuakah akan membawa uang yang banyak. Jangan lalai, ya.
0: Baiklah, Mak. Kalau Mak sudah berkata seperti itu, tuakah akan berangkat besok pagi.

0: Selamat pagi, Tuan.
1: Oh, kamu Tuaka. Bagaimana? Sudah siap?
0: Sudah, Tuan.
1: Baiklah, mari kita berangkat.

0: akan sebanyak ini uang yang aku dapatkan dari penjualan permata itu. Apa aku harus pulang? Mending aku berdagang dan menetap di sini saja. Aku tidak mau hidup sengsara lagi di kampung. Aku kaya, kaya. Hei, siapa itu? Cantik sekali. Puan, silakan mampir. Barangkali ada yang cocok.
1: Nah juga nih, pedagangnya juga manis. Iya tuan, kain yang merah itu berapa harganya?
0: Oh itu, kalau untuk puan saya berikan gratis. Asal
1: serius, baru saja saya mampir, tuan sudah memberikan saya kain cantik ini gratis.
0: Untuk puan secantik ini, apalah yang tidak saya berikan?
1: Aduh, saya jadi tidak enak hati.
0: Saya serius, puan.
1: Baiklah, baik betul tuan ini.

pikiranku selalu terbayang gadis cantik itu. Kenapa tidak langsung kupinang saja dia? Kurasa dia tidak akan menolak pinanganku. Aku sekarang sudah menjadi saudagar yang kaya, harta berlimpah, rumahku megah. Tidak akan ada gadis yang menolak pinanganku.

0: Ketemu lagi. Sepertinya ini yang dinamakan jodoh.
1: Tuan bisa saja. Apalah saya ini, hanya seorang gadis biasa. Manalah mungkin berdampingan dengan seorang saudagar kaya.
0: Kenapa tidak? Sekiranya puan menerima pinangan saya, sudilah kiranya menjadi istri saya.
1: Saya? Aduh, gimana ini? Apakah dia serius dengan perkataannya?
0: Saya serius, puan. Jika puan berkenan, terimalah pinangan saya. Dan saya akan datang menghadap orang tuamu untuk melamar.
1: Kok dia bisa tahu ya dalam hati saya? Aduh, jadi deg-degan nih. Apa ini mimpi?
0: Bagaimana, puan? Kenapa bengong?
1: Tidak. Saya kekalau tuan memang serius, silahkan tuan datang ke rumah saya dan sampaikan niat tuan kepada orang tua saya.
0: Baiklah, saya senang mendengarnya. Saya akan datang besok. Tolong sampaikan salam saya kepada kedua orang tuamu.

0: Aku tidak menyangka bisa menjadi istrimu, Tuaka. Aku bahagia sekali.
1: Aku juga bahagia, sayang. Semoga bahagia ini abadi selamanya.
0: Tapi aku masih bingung, Tuaka. Mengapa ketika perkawinan kita, orang tuamu tidak datang?
1: Sayang, mak bapakku sudah meninggal. Aku pergi merantau karena hidupku di kampung sebatang kara.
0: Oh, begitu. Ya sudah.
1: Besok kita pergi berlayar ya. Sekalian berkeliling melihat hal-hal baru di tempat lain. Gimana?
0: Iya, aku mau.

0: sampai juga. Ternyata kampung ini tidak banyak berubah. Semoga saja tidak bertemu dengan Mak, atau mungkin sudah mati. Semoga saja.
1: Tuaka anakku, Tuaka, Emak merindukanmu nak. Tuaka.
2: Siapa wanita itu sayang?
3: Heh, siapa kamu? Mengaku-ngaku Mak saya. Mak saya sudah mati.
1: Tuaka, ini Emak nak, ini Emak. Teganya kau berkata seperti itu Tuaka. Lama Emak menunggumu pulang Tuaka.
3: Tidak, Mak saya sudah lama mati. Hei penjaga, jauhkan wanita tua miskin itu dari kapalku. Dasar orang gila tak tahu diri. Beraninya dia mengaku sebagai emakku.
1: Oh Tuhan, ampunilah dosa Tuaka anakku ini Tuhan, karena telah durhaka kepadaku. Berilah dia peringatan Tuhan agar menyadari kesalahannya.

tiba-tiba Tuaka berubah menjadi seekor elang dan istrinya menjadi seekor burung punai. Emak Tuaka terkejut dan menangis melihat anaknya berubah menjadi burung elang karena emak pun masih menyayangi anak tersebut. Burung elang dan burung punai itu pun terus berputar-putar sambil menangis di atas emak Tuaka. Air mata kedua burung itu pun terus menetes dan membentuk sungai kecil yang semakin lama semakin luas. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tuaka atau Batang Tuaka. Jika di suatu siang tampak seekor elang yang terbang di sekitar muara Batang Tuaka sambil berkulik atau menangis, burung tersebut diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai penjelmaan Tuaka yang menjerit memohon ampun kepada emaknya. Air mata penyesalan Tuaka dan emak Tuaka menetes tanpa henti. Air mata itu terus mengalir dan lama-kelamaan berubah menjadi sungai yang besar. Sungai itu kemudian dikenal dengan nama Sungai Batang Tuaka. Sejak saat itu, masyarakat Indragiri selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk berbakti kepada orang tua. Mereka menceritakan kembali kisah Batang Tuaka sebagai pelajaran agar anak-anak tidak durhaka kepada orang tua.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 Proma Pekanbaru, suara budaya Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kita awali kebersamaan malam ini sedulur ya, dengan obrolan apresiasi budaya Jawa. Sebuah ruang singkat untuk mengenal kembali beragam tradisi kita, kesenian, kebiasaan, serta nilai-nilai kehidupan yang tumbuh dan juga berkembang di tengah masyarakat Jawa. Karena budaya ini sedulur bukan hanya tentang masa lalu saja, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai baiknya tetap kita bawa dalam kehidupan sekarang. Nah, salah satu tradisi yang menarik untuk kita kenal adalah nyadran. Jadi mengutip informasi dari laman Indonesia Kaya, nyadran ini merupakan tradisi masyarakat Jawa yang umumnya dilakukan menjelang bulan Ramadan. Nah, kebiasaan ini biasanya diisi dengan membersihkan makam, berdoa bersama, serta berkumpul dan juga makan bersama sebagai bagian dari ungkapan rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para leluhur. Nah, tradisi ini juga memperlihatkan kuatnya nilai gotong royong dan juga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Jawa. Sederhana, tapi ini maknanya cukup dalam dulur ya. Nah, setelah obrolan singkat ini mengenai budaya Jawa di malam hari ini, kita akan segera lanjutkan kebersamaan ke program request musik greget campur sari atau Jawa. Jadi jangan kemana-mana sedulur ya, tetap bersama kulo di sini di Prompa Pekanbaru, suara budaya Jawa. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk dulur KPG, Eneng Intan Caca dengan Wong Desol.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
4: Cih, yang mau merit. Udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
4: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
3: Terus aku harus ngapain?
4: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
3: Kok banyak banget sih?
4: Ya iya dong. Mak mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
5: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Sedulur, kita kembali bersama Kulo Maizul masih akan ngancani sedulur kabeh tentunya ya dalam 2 jam ke depan melalui program request musik greget campur sari atau Jawa. Setelah tadi kita bersama mengenal sedikit budaya Jawa ya, sekarang waktunya kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan dari sedulur. Monggo silahkan ya pilih nanti lagu-lagu yang kami siapkan, karena malam ini kita akan bersama-sama menikmati musik atau lagu-lagu Jawa yang penuh warna dan juga kenangan tentunya. Untuk lagu pilihan malam ini sedulur, ada Teko Mlaku, judulnya Menung Suara Toto, Endek Saka dengan Nemen, Darboy Gang dengan Mendung Tampo Udan, Denny Canan dengan Sigar, Happy Asmara dengan Sambel Terasi, Nela Karisma dengan Konco Mesra, Via Valen dengan Aku Cah Kerjo, dan Gita Yobi dengan Rungkat. Jadi silakan sedulur, kalau ingin bergabung aku lo tunggu di line telepon ya di 0761 23 606. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu. Halo. Halo. Terputus rupanya. Silakan bagi yang ingin bergabung, masih saya tunggu sedulur ya di 0761 23 606. Halo, selamat malam. Terputus lagi rupanya. Silakan dulur yang ingin bergabung malam hari ini, masih kulo tunggu ya di 0761 24 595. Halo, terputus lagi. Silakan masih kulo tunggu yang ingin bergabung di program campur sari atau request lagu-lagu Jawa di malam hari ini, boleh bergabung di line telepon 0761 23 606 ya. Dan ada beberapa lagu yang bisa dipilih, di antaranya ada Teko Mlaku dengan Menung Suara Toto, Endek Saka dengan Nemen, Darboy Gang dengan Mendung Tanpo Udan, Denny Caknan dengan Sigar, Happy Asmara dengan Sambel Terasi, terus Eneng Nela Karisma dengan Konco Mesra, Via Valen dengan Aku Cah Kerjo, dan Gita Yobi dengan Rungkat. Jadi silakan bagi dulur-dulur KP ini yang ingin bergabung, rupanya masih belum ada. Ya wes, kalau gitu kita akan rehat sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang ada di playlist malam hari ini. Dan untuk sedulur KP, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Prompa Pekanbaru, Suara Budaya Jawa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
4: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
5: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
6: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
5: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
6: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
5: Jadi gak boleh ya, Ma?
6: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
5: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
5: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
6: Rizky?
4: Gak ada kok.
5: Oh, tadi.
7: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
8: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
9: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: program request lagu-lagu greget campur sari atau Jawa ya. Jadi buat dulur yang baru gabung, kita sedang membuka kesempatan untuk sedulur yang ingin mengirimkan request lagu sekaligus salam-salam untuk orang-orang terdekat, karena musik Jawa memang ini punya magis tersendiri ya, untuk membawa kita pada suasana kenangan bahkan cerita-cerita lama. Jadi silakan bagi yang ingin bergabung, masih banyak list-list lagu yang bisa dipilih. Tentunya ada Teko Melaku dengan Menungso Ora Toto, Enik Saka dengan Nemen, Darboy Gang dengan Mendung Tanpa Udan, Deni Caknan dengan Sigar, Nela Karisma dengan Konco Mesra, Happy Asmara dengan Sambal Terasi, Via Valen dengan Aku Cah Kerjo, dan Kita Yupi dengan Rungkat. Jadi monggo dulur bagi yang ingin bergabung, kulo tunggu ya di 0761-23606. Halo, selamat malam, assalamualaikum, sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu mas.
0: Sinten iki?
1: Kalian Mas Yono teng jalan Palembang Kuling.
0: Oh, Mas Yono, wis suwi ra krungu suarane. Piye kabare Mas Api?
1: Alhamdulillah sehat, sugeng rawuh.
0: Alhamdulillah. Jaluk lagu apa malam niki?
1: Kula nyuwun tembang napa niku, Rungkat.
0: Rungkat. Kita Yopi ya.
1: Nggih, penyiar sekawan foto rungkat nggih. Rungkat sing nenggal, sing lawas diganti sing nenggal nggih.
0: Walah. Ya wis lah, Mas Ono, salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam kagem pendengar Pro Sekawan Pekanbaru Stanten nggih. Mugi-mugi sehat jantan.
0: Amin.
1: Ya sosial kangge Mas. Lah kok supe kula ya?
0: Apa Mas?
1: Dengan siapa ini?
0: Maizul kok lali.
1: Oh iya Mas, karena saking apa pindah sana pindah sini gitu.
0: Cuma ini malam ini aku gantiin Mas Harun, dia lagi sakit.
1: Iya, lagi meriang lah. Iya.
0: Meriang nggak?
1: Semoga cepat sehat untuk Mas Harun ya.
0: Amin.
1: Ya gitu aja, oke apa Bang Majul?
0: Iya Mas.
1: Oke, Matrun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Yono di Jalan Palembang. Neng Burine Mas Yono. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu. Dengan siapa di mana ini?
2: Atika.
0: Dengan siapa di mana?
2: Atika, Siahulu Pandal, Kampar.
0: Oh, Mbak Atika di Siahulu. Apa kabar Mbak Atika? Sehat?
2: Alhamdulillah. Mugi-mugi sayangku sehat naon, weh.
0: Amin. Terima kasih Mbak Atika. Jaluk lagu, jaluk tembang apa iki Mbak Atika?
2: Maku apa? Teko Melaku.
0: Teko Melaku, judulnya Menungso Ora Toto. Sing nyanyi Teko Melaku, judul lagune Menungso Ora Toto. Iko.
2: Oh, itu apa?
0: Halo? Oh,
2: betul, ano, judulnya sing Melaku apa?
0: Sing nyanyi iku Teko Melaku jenenge. Oh. Nah, judule Menungso Ora Toto.
2: Oh, mana to?
0: Iku wae.
2: Enggak ya. Ati Kuloro lah.
0: Ati Kuloro, lagunya siapa itu? Lagunya siapa
2: apa
0: itu?
2: Ya, jenengnya ya. Kok lali ya?
0: Ati Kuloro Danang.
2: Nah. Enggak apa lah.
0: Ya wes, salam-salamnya Mbak Atika.
2: Ya kabar perempake. Magi-magi sehat namun deh.
0: Amin.
2: Benar deh Mas, sangku.
0: Oke, terima kasih Mbak Atika.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Atika ya. Neng Burine Mbak Atika masih tak tunggu di 0761-23606. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu, sinten iki?
3: Assalamualaikum, sugeng dalu. Kue kui.
0: Maizul malam hari ini jalan-jalan raun-raun Bu Yus.
3: Aduh, lali gua. Kok lari ke sana?
0: Ya, Maizul kan iso hybrid.
3: Iyalah.
0: Pagi neng prompat, pagi neng pro 1, malam iso neng prompat.
3: Aku ndak ora ngerti lagu Jawa nih, Mas.
0: Jadi Maizul pilihkan aja.
3: Pilih ae lah.
0: Pilih ae. Sing
3: oleh kan?
0: Oleh, silakan.
3: Oleh. salamnya buat Pina di Perawang, Ibu Ros, Rama, Ibu Tika tadi ya. Bunga di Perawang, Pak Mali, Ocu Amin, Mukti, Dedi, Adi, Bobby, Rudi, Yanti juga.
0: Iya.
3: Yeah. Jembar Mama, apa Mama tuh? Mama. Mama Pami. Siapa lagi ya? Pak Otang, Otong.
0: Pak Atong.
3: Pak Atong kan? Nah ya salam buat semuanya lah. Istimewanya buat Maizul yang sedang bertugas.
0: Oke.
3: Okay. Makasih ya Maizul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong cowok wih.
0: Terima kasih Ibu Yos ya. Nek.

0: Kalau ada bisa, kalau ada ya. judulnya apa?
1: Oh, itu mati di Kempoto, Sewu Kuto.
0: Sewu Kuto? Oh, ada bisa-bisa.
1: Alhamdulillah
0: ya. Salam-salamnya untuk siapa, Mbak Yanti?
1: Salam-salamnya kan jenengan.
0: Terima kasih.
1: Tangge yang bareng klopet, nanti saya mau lah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak Yanti di Jalan Teratai. Baiklah dulur, kita akan rehat sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya di malam hari ini ya. Dan untuk Anda juga yang belum bergabung, jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali lagi menemani Anda tentunya masih di Greget Campur Sari atau request lagu-lagu Jawa. Jadi tetap bersama kami di sini di Prom 4 Pekanbaru, Suara Budaya Jawa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
2: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun. Bye.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Sedulur, kita lanjutkan lagi program request Gereja Campur Sarieta Jawa di mana malam hari ini ya terasa semakin nyaman dan tentu akan lebih lengkap lagi kalau ditemani dengan lagu-lagu Jawa pilihan Sedulur Kafe. Karena itu kesempatan masih terbuka untuk sedulur yang ingin menentukan lagu pilihannya di malam hari ini. Beberapa lagu yang masih ada di playlist diantaranya ada Indah Saka dengan Nemen, Darboy Gang dengan Mendung Tanpa Udan, Deddy Caknan dengan Sigar, Nela Karisma dengan Konco Mesra, Happy Asmara dengan Sambal Terasi, Via Valen dengan Aku Cah Kerjo, Evan Los dengan Full Senyum Saya, dan Bajol Danu featuring Vira dan Nabila dengan Loro Pikir. Jadi silakan bagi sedulur yang ingin request lagu, masih kulo tunggu di line telepon 0761236006. Halo, selamat malam, assalamualaikum, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, waalaikumsalam, Mas Maicul, piye kabare?
0: Alhamdulillah, piye apik wae, Mas Simpson, piye kabare?
1: Kabare apik-apik wae, cuh.
0: Alhamdulillah, Mas Simpson jadi wong Jawa iki.
1: Iya, cuh, sementoro. Orang selama-laman. Tinggal madir kan.
0: Wis gabung neng Pro Satu.
1: Hah?
0: Wis gabung neng Pro Satu porong.
1: Orong.
0: Orong.
1: Si Dini.
0: Ya wis lah sebelum gabung ke Pro Satu, jaluk lah tembang apa iki Mas Simpson?
1: Jauh lagune Gubuk Asmoro.
0: Gubuk Asmoro.
1: Eneng.
0: Gubu Asmoro Reneng.
1: Reneng. Cak Nur lah. Cak Nur apa? Tadi Majul ada lagi, bukan Cak Nur.
0: Yang mana? Index AK dengan Nemen, Darboy Gang dengan Mendung Tanpa Udan, Deni Caknan dengan Sigar, Nela Karisma dengan Konco Mesra, Happy Asmara dengan Sambal Terasi, Via Valen dengan Aku Cah Kerjo, Evan Los dengan Full Senyum Sayang, sama Bajol Danu dengan Loro Pikir.
1: Cak Nur aja loh.
0: Cak Nur.
1: Cak Nur enak-enak lagunya. Tapi ada kemarin Cak Nur, entah apa lagunya.
0: Cak Nur? Cak Nur siapa? Cak Nur?
1: Cak Nur kan penyanyinya tuh.
0: Rono, Cak Nur.
1: Ayo wes toh.
0: Rono, Cak Nur Rono, iki Mas Simpson.
1: Rono.
0: Rono.
1: Rono, apa iki Rono iki?
0: Maksudnya enggak ada.
1: Ora ono.
0: Iya, ora ono, enggak ada Cak Nur di playlist kita malam hari ini.
1: Ora eneng.
0: Jadi mau diganti apa?
1: Tapi itu dia dibaca Cak Nur tadi enggak?
0: Cak Nur Deni Caknan.
1: Deni Caknan.
0: Oh, alah. Cak Nur yang enggak ada.
1: Soal iki.
0: Ya kalau beda apa ya beda arti juga nanti dong.
1: Oh iya, Caknan.
0: Cak Nur
1: pun ada juga penyanyinya.
0: Belum pernah dengar Maisul itu. Ra pernah kerungu. Ya wes Mas Simpson, ini salam-salamnya untuk siapa malam hari ini?
1: Wes Mas Maisul, saya selalu mau rezekinya, sukses pekerjaannya, panjang umurnya, kalau mulai hati-hati jalan. Udah itu Papi BT ya, itu Jamin, Teguh dan Jantan Jembalai Kerimun. Udah itu Tika tadi ya, Tika di Siaulu. Udah itu siapa, Bu Yus ya tadi ya. Udah itu Suryani. Apa tadi yang di mana tadi? Teratai di mana tuh?
0: Mbak Yanti di Teratai.
1: Suryani di Jalan Paus. Mbak Iman.
0: Iya.
1: Itu Selfie Mama Fahmi. Semua lah Mas Manjur.
0: Oke Mas Simpson.
1: Terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
1: Mulai Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Simpson ya di Muara Fajar. Neng Burine Mas Simpson. Halo, selamat malam. Sugeng dalu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum sugeng dalu Mas.
0: Sinten iki?
2: Ndak kedengeran Mas.
0: Iya.
2: Mama Indah.
0: Mama Indah. Oh alah lali aku. Mama Indah ning Arengka ya. Wis hampir setahun ra krungu suarane Mama Indah. Ya kan aku kan yang Pro Satu.
2: Ya Pro Satu aku masuk juga.
0: Tapi enggak pernah sama Maizul
2: Kadang enggak sampean loh yang di situ.
0: Pas sama Maizul gak pernah gabung. Apa gak bisa masuk? Kayaknya gak pernah. Malah Maizul ingatnya sama Mama Indah ya terakhir. Ya kalau kita ngobrol ya di Pro 4. Selama di Pro 1 belum ada.
2: Campiro nang Pro 1.
0: Ya Maizul kalau nang Pro 1 ya, ya kadang, ya kadang subuh ada, siang ada, malam juga ada.
2: Ya kalau subuh ada ya kan?
0: Ada.
2: Ya kalau biasanya aku pulang dari pasar tuh dengerin radio.
0: Tadi
2: dulu ceramah kan.
0: Iya. Ya udah besok-besok kalau program
2: karena sambil potong-potong sayur.
0: Gitu. Ya wes lama main daiki, jalan tembang opo?
2: Tembangi opo kayak mau sing anu.
0: Sing opo?
2: Kawan kerja.
0: Aku cah kerja via Valen.
2: Ya kuwi lah. Yo via Valen.
0: Heeh, yo wes salam-salam Mama Indah.
2: Nena untuk Bu Yus, untuk Mama Dharma ya, untuk semua-semuanya lah.
0: Oke.
2: Okay. Mas Maijul yang sedang bertugas. Ya selalu panjang umur murah rezekinya.
0: Amin.
2: Nanti kalau pulang hati-hati untuk semua-semuanya ya. Salam ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah ya. Neng Burine Mama Indah. Halo. Assalamualaikum. Sugeng dalu.
3: Selamat malam Mas Maizul.
0: Selamat malam Papi BT alias Pak BT. Masuk juga di perumpanya Pak BT ya.
3: Iya tadi Papa Simpson masuk, saya kebingungan nih Mas Maizul udah lari pula kayak.
0: Bukan lari, hanya membackup saja.
3: Maizul sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat. Pak BT piye kabare? Sehat juga.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iku sing penting.
3: Kan namanya sehat-sehat orang tua Mas.
0: Iya benar-benar.
3: Ini baru pulang masjid.
0: Oh baru pulang masjid ini.
3: Hah?
0: Baru pulang masjid lagi nih.
3: Dari pulang masjid tiba-tiba dulu di masjid. Pulang ambil radio kedengar Papa Simpson.
0: Jadi pengen masuk juga.
3: Nah jadi kedengar-dengar kok suara Mas Maizul. Itulah pergi. Ada Bang Heri situ tuh dengan si Mas Arun.
0: Iya, benar. Memang karena Mas Arunnya lagi sakit, jadi Maizul yang apa malam hari ini yang BK ya, sementara.
3: Semoga sehat selalu lah, cepat sembuhnya Mas Arun.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya.
3: Nyanyinya
0: apa?
3: Ada bebas.
0: Bebas saja.
3: Apa kalau lagu apalah ada, mau dikirim lagu Jawa itu enggak apa juga.
0: Ya wes nanti Maizul pilihin yang bagus aja.
3: Ya.
0: Salam-salamnya
3: untuk Mas Maizul kalau pulang hati-hati karena malam nanti pulang kan.
0: Benar.
3: Ya, terus untuk Papa Simpson. Untuk Bunda Isal, untuk Anti, Bu Yus, Bu Emma, Pina, Pak Roma, Ucu Amin. Nino, Bu Ros, Iza, Mama Fahmi, Ayu, Rani, Bunga. Dan semua lah Mama Maizul yang mendengar perompak hari ini.
0: Oke.
3: Nah, terutama untuk rekan-rekan yang ada di Pro 1 semoga. Oke, itu aja lah.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Pak BT ya di Pandau. Masih satu lagi apabila ada yang bergabung malam hari ini. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu.
2: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
2: Mas Maizul.
0: Iya.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Sinten iki dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Mbak Rani di Sukajadi, Mas Maizul.
0: Oh, Mbak Rani masuk juga di sini ya. Ternyata.
2: Masuk sama Mas Heri sore request lagu dangdut.
0: Selama masih ada kesempatan masuk aja kemana-mana ya.
2: Iya.
0: Mbak Rani mau minta lagu apa malam hari ini?
2: Stasiun Balapan Solo.
0: Di Kempot tadi sudah di request.
2: Oh, udah diputar,
0: cuma
2: ya?
0: Belum diputar. Habis ini kita bakal muterin Sewu Kuto.
2: Oh, itu aja.
0: Enggak, mau ganti yang lain. Di playlist kita masih ada Endek Saka dengan Nemen, Nela Karisma dengan Konco Mesra. Nela Karisma, Konco Mesra.
2: Itu aja.
0: Itu saja. Oke, boleh. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Papi BC tadi ya. Salam kenal dari Rani. Terus buatnya Bu Yus, Bu Minar, terus buatnya Bu Surtini, Bu Ros, Bu Emma, terus buat lagi Ocu Amin, Ocu Buyung, Ocu Jawai, terus buatnya yang di Palu buat Bu Farida juga.
0: Iya.
2: Buat semuanya aja lah Mas Maizul,
0: terkecuali
2: yang menggemari lagu-lagu Jawa, trompet. Ya, saya selalu ya Mas Maizul,
0: pulangnya
2: nanti.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Mas Maizul.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani ya, Neng Sukajadi. Baiklah sedulur, kita akan break lagi sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu tentu yang sudah di request malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih akan menemani Anda tentunya masih di request musik Greget Campur Sari atau lagu-lagu Jawa. Jadi tetap bersama kami di sini di Perompak Pekanbaru, Suara Budaya Jawa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Hah?
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
6: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Baik sedulur, kembali kita bersama tentunya masih di Greget Campur Sari. Dan masih kulo tunggu bagi yang ingin bergabung mendengarkan lagu-lagu Jawa pilihan, silahkan bergabung di line telepon kami di 0761236006. Banyak pilihan lagu yang bisa Anda request di malam hari ini, diantaranya ada Endek Saka dengan Nemen, Happy Asmara dengan Sambal Terasi, Evan Los dengan Full Senyum Sayang, Bajol Danu dengan Loro Pikir, Dori Harsa dengan Ninggal Tatu, Masto dengan Kisinan Loro, Guyon Waton dengan Wirang, dan Niken Salintri dengan Tamu Undangan. Jadi silakan bagi yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi, ingin salam-salam ya buat dulur-dulurnya, boleh menghubungi kami di 0761236006 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811760959. Jangan lupa untuk tulis nama, domisili, lagu requestan, dan juga salam-salamnya untuk siapa ya. Dimana malam hari ini kita akan buat santai saja sambil menunggu malam menuju pukul 24. Eneng sing gabung rupanya ya, coba kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Di Arengka.
0: Kak Iza di Arengka. Piye kabare Kak Iza? Sehat?
1: Sehat. Kenapa ada di sini sih?
0: Enggak apa-apa, pengen main-main aja di Prompat.
1: Oh, gitu.
0: Enggak, lagi bantuin aja karena Bang Harun lagi sakit. Nge-backup sebentar aja.
1: Apa lagunya nih?
0: Malam hari ini ada Endek Saka dengan Nemen, Happy Asmara dengan Sambal Terasi, Evan Los dengan Full Senyum Sayang, Bajol Danu dengan Loro Pikir, Dori Harsa dengan Ninggal Tatu, Mastu dengan Kisinan Dua, Guyon Waton dengan Wirang, sama Niken Salintri dengan Tamu Undangan.
1: Kalau si itu Didi Kempot gak ada ya?
0: Didi Kempot sudah diputar tadi.
1: Oh. Cuman itu ya listnya.
0: Iya, untuk segmen kedua untuk segmen kali ini dulu.
1: Happy Asmara aja deh.
0: Happy Asmara saja. Oke.
1: Tapi enggak tahu lagu.
0: Tapi nanti kalau dengerin pasti ini ternyata lagunya.
1: Oke,
0: mungkin. Oke, salam-salamnya untuk siapa, Mbak Isa?
1: Pengen setiap empat ya. Mungkin lah tadi kalau enggak Bang Fadil atau Kak Bintang kan.
0: Kan.
1: Kok ada kayak suara main?
0: Malam ini saja membantu di sini.
1: Salamnya buat semua pendengar setiap Trompet dimanapun berada. Kita buat Bang Maizu dan semua penyiar ya, sehat-sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Kak Iza ya. Neng Burine Kak Iza, halo selamat malam, sugeng dalu.
2: Malam, sugeng dalu.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Bu Eli di Panam.
0: Bu Eli di Panam, apa kabar Bu Eli, sehat?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, mau mendengarkan lagu apa di malam hari ini Bu Eli?
2: Waduh, pengen juga sih milih Mas, cuman nggak tahu nih kalau lagunya itu lagu Jawa sih nggak begitu
0: menarik. Ya udah Mas Zul yang pilih, mau yang laki-laki apa yang perempuan?
2: Cowok lah, cowok.
0: Yang cowok aja, oke boleh. Mau salam-salam untuk siapa Bu Eli di malam hari ini?
2: Ya salam-salamnya untuk semuanya aja deh Mas, istimewanya untuk Mas yang siaran. Tadi tuh saya kira apa sih siaran itu siapa Pajri? Dengar suaranya lain.
0: Ternyata Mai Zul ya siaran.
2: Iya, Mai kan di Pro 1 ya.
0: Iya, malam hari ini gantiin sementara saja.
2: Iya, salahnya semuanya aja ya Mas.

Karena selepas ini Maisul masih akan menemani dulur KB tentunya hingga nanti jelang pukul 10:30 malam. Jadi tetap di Perompak Pekanbaru, Suara Budaya Jawa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakenya bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang budak amalama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan penyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, babantu koroniku.
1: Iyo, babantu mak bangi we jama tetangga masa kama babantu.
2: Ya Allah, kawai mun kelap-kelip padu go lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai kan ji Allah.
1: Iyo lah.
2: Tancep.
1: Lah ya.
2: Lah Susi. Beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gue kerja sekali keren gue kerja mang ada di pasar-pasar biasa wali di mall.
2: Agaknya nggak beli ke kajong kok.
1: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal regani. Harga pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
2: Mahal.
1: Di malam jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel terbang kena tanu ribah.
2: Hai, mak takut-taku bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong, nena, uzubillah min zali. Amit-amit, ngutang-ngutang, aneh. Sepenting kelihatan glamor, kini kuat, tuh.
1: Kasako tetangga, no. Panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya, gambeli ku enggom, nih. Ya, walaupunnya juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
3: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
4: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Sedulur, tidak terasa kebersamaan kita sudah semakin jauh ya menuju penghujung program. Tapi sebelum sampai di sana, kesempatan request malam hari ini masih terbuka. Jadi bagi sedulur yang belum sempat mengirimkan lagu-lagu pilihan, masih ada waktu untuk ikut bergabung ya. Untuk daftar lagu sedulur masih ada Enda Eksaka dengan Nemen, Bacol Danu dengan Loro Pikir, Dori Arsa dengan Ninggal Tatu, Mastu dengan Kisinan Loro, Guyon Waton dengan Wirang, Niken Salintri dengan Tamu Undangan, Woro Widwati dengan Pisa, dan Hendra Kumbara dengan Dalang Liani. Jadi silakan bagi yang ingin bergabung, masih kulo tunggu di line telepon 0761-23606 ya. Jadi segera ya sedulur yang belum request lagu, silahkan telepon kami di 0761-23606 apabila ingin bergabung di malam hari ini. Baik, kulo masih nunggu partisipasi sedulur KB ya, kalau sambil kita dengarkan beberapa lagu tentunya di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Jawa. Bisa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
4: Alat musik tradisional Nias Selatan yang memiliki keunikan adalah feta batu. Feta batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan feta batu yang berarti batu yang berdenting.

Sedulur, sampai lagi tadi bagian akhir di program request lagu-lagu musik kriket campur sari atau Jawa di malam hari ini. Terima kasih untuk sedulur yang sudah ikut bergabung, baik yang mengirimkan request, menyampaikan salam maupun yang sudah cukup menikmati lagu-lagu pilihan dari rumah. Kehadiran sedulur tentunya membuat suasana di malam hari ini terasa lebih hangat tentunya. Kalau Maizul mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sedulur di malam hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang sudah kita dengarkan ini bisa menjadi teman yang menyenangkan setelah menjalani beragam aktivitas di sepanjang hari. Namun sedulur, jangan kemana-mana karena kebersamaan kita tentunya masih akan terus berlanjut. Musik dan informasi masih akan menemani sedulur hingga nanti jelang tengah malam. Jadi tetaplah bersama kami di sini dan nikmati sajian-sajian berikutnya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, air mineralnya 2 ya?
4: Boleh, Mas. Mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh, Bu.
4: Ini ya, Mas.
3: Makasih, Bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya, Mas. Gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
5: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
4: Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
6: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam, sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 Roma Pekanbaru, Suara Budaya Riau, Citon dan Puan. Saya Maizo, kembali lagi masih dalam rangkaian Tepa Riau Malam. Di malam-malam hari ini kami akan terus menemani Anda dengan suasana santai, cerita-cerita ringan sekaligus beberapa informasi yang tentunya ini mudah-mudahan bisa menjadi teman untuk menentuk aktivitas kita di hari ini. Bagi Anda mungkin yang masih bekerja, masih di perjalanan atau mungkin sudah bersantai di rumah, terima kasih karena masih memilih radio sebagai teman pengantar tidur Anda. Nah, Citon dan Puan, kalau kita perhatikan ya, setiap orang yang ini tentu punya cara sendiri untuk mencari rasa bahagia. Ada yang merasa bahagia ketika pekerjaannya selesai, ada yang bahagia ketika kita berkumpul bersama keluarga, ada yang merasa tenang setelah punya cukup waktu untuk dirinya sendiri. Bahkan ada pula yang merasa baru akan bahagia kalau sudah mencapai sesuatu, Cituan dan Puan. Misalnya ya, nanti kalau sudah punya rumah sendiri, nanti kalau sudah punya kendaraan, nanti kalau sudah berkarir yang cukup bagus, atau mungkin penghasilan yang sudah meningkat. Seolah-olah kebahagiaan itu selalu beberapa atau berada beberapa langkah di depan kita. Padahal dalam perjalanan hidup kita seringkali lupa menikmati apa yang sedang kita miliki sekarang. Dimana kita terlalu sibuk mendengar ya Cituan dan Puan untuk mengejar sesuatu yang belum ada. Sampai lupa memberikan penghargaan kepada diri sendiri atas apa yang sudah berhasil dilewati. Dan malam hari ini kami akan mengajak Anda ya untuk berbincang tentang hal yang sederhana. Tapi sebenarnya ini cukup dalam. Yaitu bagaimana berdamai dengan diri sendiri untuk menemukan sebuah kebahagiaan. Jadi jangan kemana-mana, Citon dan Puan tetap bersama kami di sini di Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Ge, tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

Cintana Puan, salah satu hal yang sering membuat kita merasa hidup orang lain lebih baik adalah kebiasaan membandingkan diri sendiri. Apalagi melalui media sosial, kita setiap hari melihat orang lain berlibur, membeli rumah, mendapatkan pekerjaan baru, ya, menikah, atau mengembangkan bisnis. Menurut konselor Puspaga Bauntung Batuah Kota Banjarmasin Elsa Kemala, sebagaimana dilansir dari laman rri.co.id menyatakan, setiap orang ini memiliki perjalanan dalam waktunya masing-masing. Di mana hidup itu bukanlah perlombaan yang mengharuskan semua orang mencapai sesuatu pada waktu yang sama. Ketika terlalu sering membandingkan diri, sesuatu yang seharusnya menjadi motivasi ini justru bisa menjadi rasa iri. Dan akhirnya membuat kita merasa kurang, Cik Tuan dan Puan. Apalagi mungkin saat berada di fase quarter life crisis. Ketika seseorang mulai mempertanyakan pekerjaannya, ekonomi, hubungan maupun pencapaiannya. Jadi, jadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi dan juga motivasi. Bukan ukuran untuk menilai keberhasilan diri kita sendiri. Coba kita lihat lagi, Cik Tuan dan Puan, perjalanan kita. Apa yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita pelajari, dan apa yang ingin dituju.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk

Cintana Puan, berdamai dengan diri sendiri bukan berarti kita harus selalu bahagia. Ada hari ketika kita bersemangat, tetapi ada juga saat kita sedih, lelah, atau mungkin merasa ragu. Jadi menurut Elsa Kemala, menurut diri sendiri, menerima diri sendiri ini berarti memberikan ruang untuk mengenali dan juga memvalidasi perasaan yang sedang kita alami. Jadi ketika sedang sedih, tidak perlu memaksa diri untuk selalu terlihat baik-baik saja. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola perasaan tersebut dan tidak terus-menerus untuk memendamnya. Kadang kita memang membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak dari tuntutan untuk selalu sempurna. Pekerjaan yang belum selesai, rencana yang belum tercapai, atau mungkin kesalahan di masa lalu tidak selalu berarti kita gagal. Semua itu bisa menjadi bagian dari proses belajar dan juga bertumbuh. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi ketika kita mampu menemukan arti dari kehidupan yang sedang kita jalani, Cik Tuan dan Puan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga. Ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah. Bukannya ditolong dulu, malah di video. Atau dijadikan konten.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Cinta Nubuan, sekarang kita masuk ke sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu media sosial. Kita mungkin bisa melihat berbagai kehidupan orang lain hanya dalam hitungan menit. Ada foto, liburan, makanan, pencapaian, pekerjaan, rumah baru, kendaraan, mungkin hingga momen bahagia bersama keluarga mereka. Namun, yang terlihat di media sosial biasanya hanya bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Kita tidak tahu proses, tidak tahu kegagalan mereka, masalah, dan pengorbanan apa saja di baliknya. Karena itu, menurut Elsa Kumala, kita perlu memahami kembali tujuan menggunakan media sosial. Nikmatilah media sosial sebagai hiburan. Gunakan untuk mendapatkan informasi atau inspirasi, tetapi jangan menjadikannya sebagai standar kebahagiaan kita. Kalau ada konten yang mungkin membuat kita terus merasa rendah diri atau tidak pernah merasa cukup, tidak ada salahnya untuk membatasi paparan terhadap konten tersebut. Sebab, kebahagiaan kita tidak seharusnya ditentukan oleh apa yang sedang dilakukan oleh orang lain, Cinta Nubuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
4: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Cintana Puan, salah satu pesan penting dari Elsa Kemala ialah jangan pernah menyerah dengan diri sendiri. Terkadang orang lain masih memberikan kesempatan kepada kita, tetapi justru kita sendiri yang sudah tidak percaya bahwa kita masih mampu untuk berubah. Jangan melihat diri hanya berdasarkan kesalahan di masa lalu. Pernah gagal dalam pekerjaan, hubungan, atau mengambil keputusan yang salah, bukan berarti kita akan menjadi orang yang akan selalu gagal. Manusia bukan hanya kumpulan dari kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, kita perlu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk bertumbuh meskipun dimulai dari hal-hal yang kecil. Bisa dengan memperbaiki pola hidup, komunikasi dengan keluarga, mengurangi kebiasaan membandingkan diri, atau mungkin belajar mengatakan tidak apa-apa, saya sedang berproses. Dan jika kehidupan terasa terlalu berat, meminta bantuan bukan berarti gagal di sini, Cituan dan Puan. Puswaga Bauntung Batuah di bawah Dinas P3 Kota Banjarmasin juga menyediakan layanan konseling dan juga sosialisasi sebagai ruang pendampingan untuk masyarakat yang tentunya ini membutuhkan tempat untuk bercerita dan juga mencari arah, Cituan dan Puan.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simbah akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simbah. Pasti aku cepat kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Budaya Indonesia yang mendunia.
4: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Tuan dan Puan, dari informasi di malam ini ada satu hal yang bisa kita bawa pulang, yaitu kebahagiaan tidak selalu harus menunggu kehidupan menjadi sempurna. Kita mungkin memiliki target yang belum tercapai, persoalan yang belum selesai, atau mungkin pengalaman masa lalu yang belum sepenuhnya kita terima, Tuan dan Puan. Berdamai dengan diri sendiri ini bukan berarti menyerah pada keadaan, tetapi menerima bahwa kita adalah manusia yang memiliki kelebihan, kekurangan, keberhasilan, bahkan kegagalan sekalipun. Setiap orang juga memiliki perjalanan dan juga waktunya masing-masing. Jadi untuk Anda yang malam ini mungkin sedang merasa tertinggal, janganlah terlalu keras pada diri Anda sendiri. Kalau mungkin orang lain sudah sampai lebih dahulu, bukan berarti perjalanan Anda gagal. Teruslah punya mimpi, teruslah punya cita-cita, dan berikan kesempatan kepada diri Anda sendiri untuk berkembang. Karena hidup bukan perlombaan untuk menjadi seperti orang lain, melainkan perjalanan untuk mengenal diri sendiri dan menemukan apa yang membuat kehidupan kita terasa berarti. Cita dan Puan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Teh Pario Malam edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Terima kasih sudah menjadikan kami sebagai teman menemani malam Anda, dan saya Maizul mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Semoga apa yang kami sampaikan di malam ini dapat menjadi pengingat kecil untuk Anda bahwa kita tidak harus menunggu semuanya sempurna untuk merasa bahagia. Selamat malam sekali lagi mendengar, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4. Mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 4, mengudara di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Meneliti. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu ataupun yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab yang jelas atau Lauh Mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: masih bekerja, masih berkumpul bersama keluarga. Tetapi di dalam hati ada sesuatu yang terasa kosong. Ada pula saat-saat ketika kita menyadari bahwa beberapa kesalahan sudah kita lakukan. Mungkin kepada Allah, mungkin juga kepada sesama manusia. Karena taubat bukan sekedar mengucapkan istighfar. Taubat adalah keberanian hati untuk mengakui kesalahan, menyesalinya, meninggalkannya, kemudian berusaha memperbaiki diri dan kembali mendekatkan diri. Nah, pendengar, pagi ini selama 30 menit ke depan kita akan membahas tema saat hati menemukan jalan pulang, hakikat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pendengar bisa bergabung di line telepon kita 0761251111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Mari kita awali perbincangan kita pagi ini. Sebelumnya kita sapa dulu, kita sudah bersama Ustadz Fadel Muhammad SHMH selaku Ketua Umum Dai Da'iyah Muda Kementerian Agama Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah baik, Bu.
0: Alhamdulillah. Sesuai tema kita, Ustadz, sebelum kita ke pendengar tentunya, mungkin sebagai pengantar, silakan, Ustadz.
1: Jadi sebagai pengantar, ya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, dari itu kemarilah kepada Allah. Ya, Bu, mungkin itu sedikit kata-kata untuk pagi hari ini, Bu.
0: Oke, baik. Mungkin ada tausiahnya dulu, Ustadz, sebelum kita ke pertanyaan tentunya pagi ini.
1: Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. Assalatullahil balil rahim. والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند ولا ند ولا زوجة ولا ولد له سبحان الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه الزمان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأشهد أن سيدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسل الله إلى كافة العالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم يا ربنا ارزقنا الإخلاص بالنية والقول والعمل معاشر المسلمين Jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam merupakan nikmat dari segala nikmat. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan umur yang panjang. Alhamdulillah rabbil alamin. Dari itu mari kita gunakan umur ini, sisa-sisa hidup ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya dengan sungguh-sungguh. Dan salawat serta salam marilah kita kirimkan ke manusia yang paling mulia, yaitu baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang harus kita sadari dalam kehidupan kita ini. Kita semua pernah salah. Kita semua pernah berbuat dosa. Dan tidak ada manusia yang sempurna kecuali siapakah dia, yaitu baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang membedakan seseorang hamba bukan apakah ia pernah melakukan dosa atau tidak. Karena manusia memang tempatnya salah. Tapi yang membedakan seseorang ialah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita melihat, kita juga mendengar bahwa, dan kita telah mengetahui juga bahwa Umar bin Khattab begitu memusuhi Rasulullah. Tetapi ketika beliau mendengarkan adik yang membaca Al-Quran, disitulah ia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahkan kuburannya, bahkan makamnya berada di samping baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membedakan adalah apa yang ia lakukan setelah menyadari kesalahan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, jika kita sadar, maka disitulah membedakan kita. Apakah kita terus berjalan menjauh dari Allah atau berhenti, menyesal lalu berkata seperti perkataan, Ya Allah, aku ingin kembali. Ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, ampuni dosa aku. Ini yang disebut taubat. Taubat bukan sekedar, bagaimana pembuka tadi, bahwa taubat bukan sekedar mengucapkan istighfar. Tetapi taubat adalah ketika hati benar-benar menyadari bahwa selama ini kita telah jauh dari Allah. Kemudian kita memilih untuk kembali. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, dengan sesungguh-sungguhnya. Jamaah RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat yang sebenarnya bukan hanya di lisan, tetapi juga di hati, dan diwujudkan dengan perubahan dalam kehidupan. Terkadang kita merasa, dosa saya terlalu banyak, apakah Allah masih mau mengampuni saya? Jawabannya singkat para hadirin, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Rahman, Maha Rahimnya. Rahmannya Allah diberikan kepada seluruh makhluk, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Sedangkan rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Sebanyak apapun kesalahan kita, pintu taubat Allah masih terbuka selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, para hadirin sekalian. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak meminta kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Tetapi Allah meminta kita menjadi hamba yang mau kembali ketika melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Lalu bagaimanakah hakikat taubat? Di mana taubat di sini? Jadi ketika seseorang mukallaf, ketika ia melakukan dosa, baik itu dosa besar, na'udzubillahi min zalik, ataupun dosa kecil, na'udzubillahi min zalik, maka ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia harus penuhi rukunnya, yaitu rukun yang pertama, menyesal. Yang di mana menyesal di sini, bahwa ia menyesali perbuatan tersebut, kenapa ia melakukan. Yang kedua rukunnya yaitu meninggalkan maksiat tersebut. Jika maksiat tersebut ditinggalkannya, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dan bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Jadi jika seseorang melakukan dosa, dia bertekad untuk tidak meninggalkannya, maka rukun taubat tadi yang ketiga ini harus terpenuhi. Dan apabila ia bertobat di sini ada meninggalkan suatu puasa ataupun sholat, maka ia wajib mengkodoknya dengan segera ataupun menggantinya dengan segera. Apabila ia berhubungan dengan manusia, apabila dia mengambil hak orang lain, maka ia wajib mengembalikannya. Apabila ia tidak ada lagi barang yang diambilnya tadi, maka ia wajib menggantinya. Dan apabila berhubungan dengan manusia tentang omongan ataupun pembicaraan ketika menyakiti hati saudara kita, maka kita harus segera meminta maaf kepadanya. Karena dari itu, itulah ketika itu terpenuhi, rukun-rukun yang terpenuhi, maka taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa, ketika sholat kita, ketika hubungan dengan manusia terpenuhi dan rukun yang tadi terpenuhi, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah memberikan rasa bersalah di dalam hati kita, bukan untuk menghancurkan diri kita, tapi untuk memanggil kita pulang, untuk mengingat kembali Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang jatuh ketika kita mengingat dosa mungkin bukan suatu kelemahan, tapi mungkin suatu kekuatan bagi kita. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah masih memberikan kehidupan kepada hati kita. Itu tanda bahwa Allah masih cinta kepada kita. Maka jika pagi ini ada di antara kita yang masih merasa banyak dosa atau pernah melakukan kesalahan, dari itu marilah berlari menuju Allah. Marilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena maut ini ataupun kematian ini tidak datang kepada siapapun, akan datang kepada siapapun, baik yang tua maupun yang muda. Tidak memandang pangkat dan jabatan, tidak memandang rupa, tidak memandang siapapun itu. Tapi ya datang, malaikat maut akan datang. Datanglah kepada Allah. Jika selama ini kita jauh, mendekatlah. Jika selama ini kita lalai, mulailah kembali. Mulailah taat kepada Allah. Jika selama ini kita menangis karena dunia, pagi ini kita cobalah menangis karena Allah. Dan luangkan waktu kita sekejap. Karena sejauh apapun kita pergi, jalan pulang kepada Allah selalu ada. Dan ingatlah, kita tidak perlu menunggu menjadi baik untuk bertaubat. Justru dengan bertaubat kita memulai perjalanan untuk menjadi lebih baik. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu kembali kepada-Nya, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki tingkah laku kita, dan menutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada presenter.
0: Baik, Ustaz. Baik, pendengar silakan di line telepon kita pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sama ibu apa nak, Bu?
0: Dengan Riri.
2: Bu Riri, Pak Suhaimi mengkala sama Ustaz apa, Bu?
0: Iya, Pak Suhaimi dengan Ustaz Fadel.
2: Ustaz Fadel, Pak Ustaz Fadel, mudah-mudahan sehat, sekeluarga, panjang umur, mudah rezeki, Pak Fadel. Ustaz.
1: Amin.
2: Pak Suhaimi mengkala, Pak Ustaz. Masalah taubat, Pak Ustaz. Pertama, saya menanya, kita mengampun dosa, apakah secara solat, ada solat taubat apa Ustaz? Solat Ustaz, kemudian maksakan Ustaz, kita syirik mempercayakan salah satu, umpamanya cincin, atau yang keramat-keramat, itu didatangi Ustaz, ada tu Ustaz, itu macam mana mengampunnya Ustaz, yang syirik, itu syirik payah mengampunnya. Kalau sama manusia bisa kita maaf. Nah, itu Ustaz pertanyaan saya. Tolong Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Ustaz?
1: Baik, Bu. Jadi izin Bapak ya, semoga Bapak selalu diberikan, sekeluarga diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi izin Bapak, kalau berhubungan dengan Allah taala itu tidak lain, tidak bukan yang tadi pertama, ingat rukun taubat tadi, pertama menyesal. Yaitu menyesal kenapa saya berbuat hal tersebut. Yang kedua yaitu meninggalkan maksiat tersebut. Seperti tadi percaya kepada cincin ataupun lainnya. Dan yang ketiga bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Jadi ketika ketiga ini terpenuhi, berhubungan langsung dengan Allah, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau misal tadi ada sholat yang ditinggalkan, itu wajib dikodok, wajib dibayar segera gitu Pak. Karena ini berhubungan kita dengan Allah, berhubungan hutang kita yang harus kita lunasi kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jawab Pak.
0: Baik. Baik, pendengar silakan di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di line WA pesan singkat kita pagi hari ini di 0811-7673-991. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kita pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Riri.
0: Iya, dengan Bapak siapa?
3: Dengan Pak Muiz, dengan Kak Riri di Siak.
0: Pak Muiz di Siak, silakan Pak Muiz.
3: Iya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam ya Pak.
3: Ini Pak Ustadz, ada yang saya tanyakan. Iya, di antara kita keluarga, kadang-kadang ada kita berselisih paham dan bertingkah tingkah kecil. Sesudah itu kita bermaaf-maafkan, tetapi kadang-kadang sudah selama-lama gitu, walaupun rumah kita sudah baik elok kan, masih saja kita teringat, namun kita tidak membukti lagi kan. Teringat sekali apa macam itu tuh Pak, bisa menghilangkan Pak. Itu pertanyaan saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini gimana Ustaz? Karena antar keluarga kita, antar saudara sering terjadi seperti ini kan?
1: Iya betul.
0: Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak. Doa saya juga sama. Semoga Bapak diberikan kesehatan sekeluarga, Bapak juga diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin, amin.
1: Jadi izin Bapak, ini memang sering terjadi di antara sekian banyaknya manusia di dalam keluarga, bahwa terkadang kita sudah apa, seseorang itu telah minta maaf, tapi kita masih mengingat-ingatnya. Jadi kalau pesan dari guru saya, izin Bapak, jadi pertama kita, sebelum kita mengingat kesalahan orang, kita ingat dulu kesalahan kita apa terhadap orang lain, atau kesalahan kita terhadap Allah yang pernah kita lakukan. Dan beristighfar, mohon ampun, karena jangan sampai kita memandang seseorang itu rendah. Kalau seandainya kita memandang seorang itu rendah, maka cukup aja sifatnya yang tidak kita sukai, tapi orang yang tetap kita sukai. Karena kenapa? Karena orang tersebut merupakan umatnya ataupun umat yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu aja pesan dari guru saya, banyak memperbanyak istighfar dan juga bersalawat. Insya Allah hal-hal yang buruk itu dalam pikiran kita akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Baik Pak, itu saja Pak izin.
0: Baik, Pak Degar masih ada waktu ya untuk yang ingin bertanya bersama Ustadz pagi hari ini. Nah Ustadz, kita kan sering melakukan dosa, kadang-kadang gitu ya Ustadz ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan dosa yang sama berulang kali, udah taubat kemudian berbuat lagi, taubat lagi, berbuat lagi. Dan ada juga nih Ustadz yang bilang nanti aja deh taubatnya kalau udah tua, sekarang masih muda, masih ingin menikmati hidup. Nah ini bagaimana Islam memandang pola pikir seperti ini Ustadz?
1: Ya izin Bu. Ya. Jadi ketika kita sering melakukan dosa hal yang sama, maka kita selalu bertobat kepada Allah Ta'ala. Kecuali itu dosa syirik menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi bertobat kita kepada Allah, lakukan dosa lagi, bertobat lagi, bertobat. Bukan kita selalu menyesal, kita selalu ingin meninggalkan maksiat tersebut, dan kita bertekad meninggalkan maksiat tersebut. Karena kalau apabila rukun ini terpenuhi, maka maka kita akan diampuni Allah Ta'ala. Bahkan ada suatu kisah ketika seorang pemuda yang dimana dia bermaksud kepada Allah Ta'ala, dia sambil bersalawat. Maka ini suatu hal yang gimana gitu, antara benturan gitu. Jadi kembalilah kepada Allah ketika melakukan kesalahan, kembalilah kepada Allah dan ingatlah dan mintalah kepada Allah bahwa agar maksud tersebut tidak saya ulangi lagi. Mungkin cukup sekian Bu yang dapat saya jawab Bu.
0: Dari mana kita tahu Ustaz kalau taubat kita itu diterima?
1: Yang izin Bu, yang rukun tiga tadi Bu. Pertama taubat kita diterima.
0: Iya.
1: Yang dimana kita menyesali bahwa apa yang telah kita lakukan tadi itu Bu. Kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu Bu.
0: Iya.
1: Ada hati kita tuh condong mengingat Allah Ta'ala. Ketika hati kita condong mengingat Allah, maka disitulah tobat kita diterima oleh Allah Ta'ala.
0: Kalau seandainya nih Ustadz, kita dalam keadaan berantakan, hati kita berantakan, pikiran kita berantakan, kita penuh penyesalan dengan dosa-dosa yang kita buat gitu, bahkan merasa jauh sekali dengan Allah, apa nih yang harus kita lakukan pertama kali Ustadz? Apakah kita langsung sholat taubat atau bagaimana Ustadz?
1: Yang pertama kali kita tadi kembali ke rukun taubat tadi Bu, karena dosa tidak akan diampuni kalau rukun-rukun yang tadi tidak terpenuhi Bu. Apabila rukun yang terpenuhi tadi, yang ketiga tadi, maka kita akan kembali kepada Allah, akan diterima taubat kita kepada Allah, akan diterima taubat kita kepada Allah. Jadi ketika kita memenuhi rukun tadi, maka taubat kita diterima oleh Allah. Dan tentu juga kita menghindar dari lingkungan tersebut. Apabila tadi bermaksud di apabila karena lingkungan tadi, lingkungan sekitar kita, maka kita menjauh dari lingkungan sekitar kita tadi.
0: Kita harus
1: menjauh. Kembali kita mengingat Allah gitu.
0: Iya, berarti kita harus menghindar dari lingkungan-lingkungan yang bikin kita jauh dari Allah ya Ustadz ya?
1: Iya, benar loh.
0: Nah kalau kita sebagai orang tua nih Ustadz, bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak tentang dosa, tentang taubat, supaya anak-anak lebih dekat dengan Allah? Gimana Ustadz?
1: Nah izin Bu, jadi pertama tanamkan tentu akidah kepada anak. Jadi ketika anak berusia masih belita, maksudnya masih sekitar 4 atau 5 tahun ke 6 tahun, diajarkan mengenai tentang akidah. Ingat Allah bahwa dimanapun kita berada, bahkan ingat nasihat. Ada suatu nasihat di dalam Al-Quran itu tentang Luqman mengajarkan anaknya. Nah, jadi itu merupakan kisah yang bisa kita ambil, kita petik di dalam Al-Quran sendiri, Bu.
0: Baik, Ustadz sebagai penutup ya, kita sudah sampai di penghujung. Mungkin ada pesan dan amalan sederhana untuk pendengar kita pagi hari ini Ustadz, silakan.
1: Ya baik, izin dari itu marilah kita para jamaah sekalian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan sedikit supaya kita doa kita, taubat kita diterima Allah Ta'ala, itu kita sering-seringlah membaca ya hayyu ya qayyum. Saya ulangi lagi sekali, ya hayyu ya qayyum. Yang dimana dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ya hayyu ya qayyum. Sebagian ulama mengatakan dibaca 1000 kali, tapi kalau kita baca per hari 1000 kali mungkin kita enggak rawa apa enggak sempat gitu. Jadi kita baca sebanyak-banyaknya saja. Jadi kalau kita tafsirkan bahwa sebagian ulama mengatakan hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sering-sering membaca ya hayu ya qayyum. Baik hajat kita karena dosa kita ataupun hajat kita karena ada keinginan kita yang ada di dunia ini. Yang dimana al-hayu tadi artinya Allah bersifat dengan sifat hidup yang tidak bermula dan tidak berakhir. Hidupnya bukan dengan roh, daging, darah, tulang. Hidup Allah tidak sama terhadap hidup makhluknya. Hidupnya adalah sifat yang tidak bermula dan tidak sifat berakhir. Jadi hidupnya Allah tidak sama terhadap makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Sedangkan Al-Qayyum adalah tiga pendapat mengenai maknanya. Yang pertama, Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Yang kedua, Allah maha kekal dan tidak pernah punah. Dan yang ketiga, maha mengatur seluruh makhluknya sesuai yang ia kehendaki. Jadi sering-seringlah kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum agar semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala baik di dunia maupun akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Bu.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz Fadel Muhammad SH MH, Ketua Umum Da'i Da'iyah Muda Kementerian Agama Provinsi Riau. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan pengetahuannya pagi hari ini. Semoga sehat selalu ya Ustadz ya.
1: Amin, amin, amin ya Bu.
0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, semoga apa yang kita dengarkan bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa sejauh apapun langkah kita pergi, selalu ada jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Riri Handayani pamit undur diri. Tetap bersama kami tentunya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik PAUD, TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta. Kebijakan ini diberlakukan selama 2 hari, 6 hingga 7 Oktober 2026, menyusul kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan hasil pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU dan kondisi kualitas udara pada Senin 5 Oktober 2026. Dalam surat edaran nomor 400.3/Disdik.Sekretaris.1/3348/2026 tersebut, Disdik menetapkan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring kembali dilaksanakan selama 2 hari, yakni Selasa hingga Rabu 6 hingga 7 Oktober 2026. Jamal menyebutkan kebijakan ini berlaku bagi sekolah negeri dan swasta jenjang PAUD, TK, SD sederajat hingga SMP sederajat di Kota Pekanbaru. Sementara itu, sekolah atau madrasah di bawah kewenangan Kementerian Agama maupun kementerian atau lembaga lainnya dihimbau menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi kualitas udara. Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat hingga akhir 2026, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi pada 2027. Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, berbagai kebijakan disiapkan untuk menjaga daya beli sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi. Untuk kuartal 4 2026, pemerintah menyiapkan sejumlah program perlindungan sosial, termasuk bantuan subsidi upah Rp300.000 per bulan selama 3 bulan bagi 13,3 juta pekerja dengan anggaran hampir Rp12 triliun. Selain BSU, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan selama Oktober hingga Desember 2026 kepada 33.244 408 keluarga penerima manfaat desil 1 hingga 4 dan program ini memiliki nilai anggaran Rp17,5 triliun. Pemerintah juga menyiapkan program pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara berusia di atas 17 tahun dengan fokus pada masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4. Penetapan jumlah sasaran penerima masih dalam proses cross-check data antar kementerian lembaga untuk memastikan ketepatan penyaluran. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cetuan dan Puan, senang sekali Fajriyah Hidayati kembali menemani ruang dengar Cetuan dan Puan. Dan hari ini kita bersama dalam rangkaian Tepa Pagi jelang Tepa Siang hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan, kita akan bersama dengan rangkaian program menarik tentunya dengan lagu-lagu Melayu Pesisir. Saat ini tengah kita nikmati satu tembang lagu dari Datuk Siti Nurhaliza featuring orkestra tradisional Malaysia, ada Ya Maulai, one of my favorite, atau salah satu lagu dari lagu kesenangan Jatuhan dan Puan. Jatuhan dan Puan, seperti biasa kita akan mulai dengan Beranda Budaya hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Akan kita hadirkan informasi mengenai budaya lokal maupun budaya nasional Nusantara untuk Jatuhan dan Puan pagi hari ini.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Jonggronegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Apakah Anda ikut menyahut begitu?

0: Cendol Dawet. Minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Satu dua.
1: Beranda Budaya Program 4 Pekan Baru Cetuan dan Puan. Pernah dengar Mongoca? Wah, ini adalah salah satu tradisi ataupun budaya yang riuh riang dari tepian Sungai Rambah, Kampung Jiah. Cetuan dan Puan, pernahkah kita membayangkan sebuah permainan yang bukan hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul serta mempererat hubungan? Dari Kabupaten Rokan Hulu Riau, ada satu permainan tradisional yang menarik untuk kita kenali, namanya Mongoca. Mongoca ini dikenal sebagai permainan tradisional masyarakat di wilayah Rokan Hulu, dan dahulu permainan ini dimainkan masyarakat dalam suasana perayaan dan perlombaan, termasuk dalam kegiatan memperingati 17 Agustus maupun hari-hari besar Islam. Salah satu wilayah yang pernah mengenal permainan ini adalah Desa Babu Salam, Kecamatan Rambah. Yang menarik, Mongoca bukan sekedar aktivitas bermain, karena di dalam permainan tradisional seperti ini ada suasana kebersamaan yang tumbuh secara alami. Anak-anak dan masyarakat berkumpul saling menyaksikan, memberikan semangat dan menikmati kemeriahan permainan. Pada masa ketika hiburan modern belum sebanyak sekarang, permainan tradisional ini menjadi salah satu cara masyarakat mengisi waktu sekaligus membangun interaksi sosial, Cetuan dan Puan. Keberadaan Mongoca juga mengingatkan kita bahwa permainan tradisional merupakan bagian dari ingatan budaya masyarakat. Ia lahir dari lingkungan sosial masyarakat setempat dan pastinya diwariskan melalui praktik, bukan hanya melalui tulisan. Jadi karena itu ketika sebuah permainan mulai jarang dimainkan, yang pelan-pelan hilang itu bukan hanya permainannya, tetapi juga cerita, kebiasaan berkumpul, dan pengalaman bersama yang menyertainya. Di tengah perkembangan teknologi dan semakin mudahnya anak-anak mendapatkan hiburan melalui gawai, permainan tradisional menghadapi tantangan untuk tetap dikenal oleh generasi muda. Nah, disinilah pentingnya dokumentasi dan pengenalan kembali permainan seperti Mongoca, karena bukan berarti kita harus meninggalkan permainan modern, tetapi juga perlu memastikan anak-anak mengenal permainan yang pernah menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya sendiri. Untuk Cetuan dan Puan dari daerah lain yang mungkin, apa sih Mongoca? Dari tadi kita ngomongin Mongoca. Nah, nanti jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah yang satu ini.
2: Bu, air mineralnya dua ya?
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu satu, buat aku satu.
4: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Nggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Danau Sentani. Encik tuan dan puan, Danau Sentani memiliki luas 9,360 hektar. Danau ini merupakan danau terbesar di Papua. Danau Sentani terletak sekitar 50 km dari pusat kota Jayapura dan memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Sedikitnya, ada 21 pulau yang menghiasi danau dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Encik tuan dan puan, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sini. Mulai dari berenang, memancing, menyantap kuliner di sekitar danau, sampai menyewa perahu untuk berkeliling danau. Selain itu, ada 24 desa di sekitar tempat wisata ini yang bisa kita kunjungi, serta berinteraksi langsung dengan warganya. Pemandangan deretan rumah panggung dengan jaring ikan memiliki hal yang sangat wajar kita lihat di sini. Yang lebih menarik lagi, adanya acara tahunan seperti Festival Danau Sentani yang bisa diselenggarakan pada pertengahan bulan Juni. Di saat festival berlangsung, Danau Sentani penuh oleh wisatawan yang ingin menyaksikan berbagai pertunjukan seni dan budaya setempat. Selain itu, kita bisa menikmati pertunjukan dan juga memuaskan diri dengan kuliner khas Papua yang banyak disajikan di sini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi gitu loh Lela. Cinta nih, cinta.
1: Iya cinta. Eh Intan, sini kau dulu, duduk sini.
2: Eh nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah, gabung sama kita.
0: Gitu
1: sini.
0: Loh Intan, sini kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih kok bisa?
1: Eh kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: When you sing, you begin with do, re, mi.
5: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
4: Do re mi fa so la ti do. So
6: dong. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

Jadi apa sebetulnya mengocha ini, Cetuan dan Puan? Nah, mengocha merupakan aktivitas menangkap ikan secara beramai-ramai di aliran sungai yang dangkal. Dalam konteks perlombaan tradisional, peserta masuk ke bagian sungai yang airnya dangkal, kemudian mengeruhkan air, dan kondisi air yang keruh membuat ikan lebih sulit melihat dan bergerak, sehingga peserta bisa menggagau atau menangkap ikan. Istilah mengocha sendiri juga memiliki makna yang berkaitan dengan aktivitas menggagau ikan di sungai atau parit yang cetek atau dangkal. Dalam glosarium dialek Melayu, mengocha dijelaskan sebagai kegiatan menggagau ikan di sungai dengan menggunakan jerambah. Mengocha tuh dalam bahasa Indonesia tuh artinya mengacau, berarti mengacaukan air gitu. Nah, yang membuat permainan ini menarik adalah suasananya, Cetuan dan Puan. Sumber lokal menggambarkannya sebagai perlombaan yang kumuh tetapi penuh kegembiraan karena peserta harus berusaha menangkap ikan dalam kondisi air yang sudah dikeruhkan. Jadi keseruannya bukan hanya pada siapa yang dapat ikan paling banyak, tapi juga pada tingkah peserta ketika berusaha menangkap ikan. Permainan ini pernah menjadi bagian dari kemeriahan masyarakat Desa Bawu Salam, Kecamatan Rambah. Dokumentasi yang ditemukan menyebut salah satu pelaksanaannya berlangsung pada 2007 dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah. Sumber ini juga menyebut bahwa pada saat itu Cetuan dan Puan mengocha biasa dilombakan dalam perayaan 17 Agustus maupun Hari Besar Islam.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Berita jam 7 waktu Indonesia Barat.